Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Pohonnya lewat Live Live Net Wate Indonesia Barat. Warilan Pemko Banda Aceh gecok langkah tegas terhadap Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD. Setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat sebagai ASN. Ya, FD ditangkap oleh Satpol PP WH Banda Aceh bersama pasangan prianya berinisial AM dan diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Warilan Koordinator Wilayah Aceh, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam BBHMI Toniko Anggara mendesak Kapolres Aceh Selatan Teri Kifarliansyah untuk mengusut tuntas menindak tegas pelaku penambangan ilegal yang meresahkan masyarakat Aceh Selatan. Karena Warilun, bila terus-menerus dilakukan pembiaran tanpa pengusutan dan penindakan akan menciptakan beragam efek jangka panjang yang merugikan masyarakat, daerah maupun negara.

tambang tanpa izin atau ilegal ini dapat merusakkan lingkungan, mengganggu ruang hidup masyarakat, memicu konflik, dan menciptakan kerugian ekonomi berupa iklim investasi serta kerugian pada keuangan negara sebab tidak memiliki serapan terhadap

pengusutan dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam pidato kenegaraannya pada 14 Agustus 2026.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Orehlan, poh 8.5 minit waktu Indonesia Barat, BMKG Banda Aceh mempergerakan kondisi cuaca untuk sejumlah wilayah di Aceh, Baoronyo, Rabu, 19 Agustus akan didominasi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa daerah. Sedangkan variasi suhu udara berkisar antara 16 sampai 20 derajat Celcius. Suhu tertinggi diperkirakan di Janto Aceh Besar mencapai 20 derajat Celcius. Sementara di kawasan dataran tinggi Orehlan, Lageta Kengon, Simpang Le, Redelong diperkirakan 16 sampai 20 derajat Celcius. Menancit dengan belang kejeren. Sementara Kutacane diperkirakan suhu ji 20 sampai 25 derajat Celcius dan berpotensi hujan bak malam uro. Untuk wilayah Idiraya 25 sampai 22 derajat Celcius. Langsa 20 sampai 25 derajat dan Taming 20 sampai 22 derajat Celcius. Untuk wilayah Sabang Warihlen, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah dengan suhu 27 sampai 51 derajat Celcius. Dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 27 km per jam. Dannya salah satu yang paling manyang dalam perkiraan Gonyo. Sementara Banda Aceh Warihlen, suhu diperkirakan 27 sampai 55 derajat Celcius dengan kecepatan angin 70 km per jam. Monyo bungohnya Warihlen diperkirakan berawan sampai ancoro dan cerah berawan bak malam uro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Warihlun, dua gempa bumi tektonik mengguncang wilayah perairan sekitar Kabupaten Simelu dalam rentang waktu beberapa jam ya, pada Senin dini hari hingga tengah malam, Warihlun. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa pertama terjadi pada Senin 17 Agustus, Bapoh Wapluh Le, dengan kekuatan 0.6. Dan selang sekitar 2 jam, gempa kembali terjadi, Bap 18 Agustus, Poh Sas Kurungblah, dengan kekuatan 0.8. BMKG Kepegah, ini merupakan aktivitas tektonik yang terjadi di wilayah perairan Barat Aceh. Masyarakat di wilayah Simelu diimbau tetap tenang dan memastikan tidak berpotensi tsunami.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngan

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlun salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulun tua Nurul Jumita rad RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nemboi Leblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz Lumba AM 1250 kHz ngan rad aplikasi RRI Digital. Warihlun poti kurung lewat 5 menit wate Indonesia bagian barat kedanyo kalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uronyo uro Rabu tanggal tikurung belah Agustus 2026 warihlon manteng lam rangka tarayakan uro kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ya warihlon ya. Dan untuk roneh yang kena bergabung lam acara Sirebo uronyo silahkan lewat dua buah nembui lagi biasa 0651705508 0867 88 6 dan karena manteng dalam rangka merayakan uro kemerdekaan Indonesia getanyo tah hadirkan tema tentang pakiban cara tarayakan uro kemerdekaan Indonesia. Jadi menurut drone pakiban cara ji dengan pegat acara-acara acara apa yang na di kampung atau mungkin yang na bak kecamatan atau mungkin na ikut ulua ya acara kemerdekaan Indonesia. Jadi jangan sampaikan terat dua boh nemboi yang kali Nurul sebutkan buno ya. Yang kawai gepreh bak nemboi 886 dah cok ile karet tiga sebab ya. Halo assalamualaikum Cik Mat. Nyan karet lom Cik Mat. Pakan yo. Pekeh na masalah bak jaringan Cik Mat kan leh go kadua go karet ya. Nak damang kelai Cik Mat berat 886 jet rat 7055 pijet. Yang ka gepreh bak 7055 dilikut Cik Mat. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dik Nurulun.
0: Bagah tat urangnya terus kena proper.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat pagi Cik Pak Sabtari. Kiban habaron uronyo? Sehat?
1: Apa uronyo sehat? Dirah jaya-jaya.
0: Alhamdulillah. Tengah di Lampoh?
1: Bak PT Pak Saladin.
0: Oh, bak PT Pak Saladin. PT Pak Saladin. Awal tak berangkat dah. Apa duk biasa? Nak kerja.
1: Awal apa? Potujuh ada berangkat.
0: Oh, potujuh berangkat. Nganggari je?
1: Nganggari.
0: Oh, nak je. Oh, Pak Sabtari.
1: Ana, gila nak.
0: Oh, tigila. Ah, ana je. Ha? Pak Sabtari, oi. Uronyo di Aceh Jaya na itu hujan?
1: Saya ana ana hujan, saya.
0: Ana hujan, alhamdulillah. Kiban?
1: Bahasa saya jalan nak kuyak no.
0: Beklam.
1: Mana ujian bahasa saya jalan jalan piti.
0: Nan, nak ujian berarti. Kah, kenyo?
1: Ada yang timah wayo.
0: Han apa ya? Wate acara 17 Agustus kena gepegat mesti menyambut 17 Agustus atau merayakan uro kemerdekaan Indonesia kena gepegat acara-acara. Acara apa yang nak Pak Sabtari nah mungkin atau nak ikut pawai kadang nah
1: masa yang lalu masa lunjak gelau ni ikut pawai
0: ikut pawai oh nan nak eh Pak Pinang
1: ya Pinang cung-cung lampangan ni
0: belum lampang belum lampang belum lampang alanya nam demi juara Pak Sabdari
1: juara satu
0: bab belum lampang ah oh menan mana eh bab pinang nam demi cok bendera
1: nah bendera bendera nanti belum
0: Kiban.
1: Buah-buahan yang tu.
0: Oh, buah-buahan. Lecet ya tu buat pinang ah.
1: Baje.
0: Ya. Pak Sabtari, menyeupacara nak ikut awai?
1: Oh, nak ikut.
0: Nasi ni.
1: Najib matu dalam jak gula.
0: Masa jak gula. Ikut bak lapangan raya lah sahabat. Sajan dengan awak ikulah lain lah.
1: Lapangan raya lawak saki luk semua yang dia.
0: Oh luk semua weh Ron. Buat yang jak gula. Mana. Nen ikulah SMP atau bak pat?
1: SMA.
0: SMA. Ya. Okey Pak Sabtari, berarti menyone rayakan uro kemerdekaan Indonesia nan ikut pawai nah.
1: Nah
0: pawai. Nah. Pawai je ke apa?
1: Pawai lagi pramuka.
0: Oh, banyak pramuka pakai ya. Ya. Good Pak Sabtari. Berarti lepa nan ikut nah.
1: Ya.
0: Le. Nurul menancik jamun.
1: Empat empat jadi ui jodoh well.
0: Nyajodoh hanapa? Nyajodoh hanapa Pak Sabtari?
1: Hanapa?
0: Menyo tak ikut pawai je tak betul je kan? Tapi baik peduk jodoh dua-dua.
1: Oh, kan nama
0: nama. Siap. Lagu apa lagu dah budak?
1: Lagu ayo. Di mata biru.
0: Di mata biru. Salim-salim silakan.
1: Di mata kuning gigit saja di Nurul.
0: Mata kuning berarti nak penyakit kuning tu. Bikin. Mata biru montang kagak noh. Ba?
1: Jalan dalam cik mata baru, jana alam baru. Mama bapa di cokong, ya bit boleh kering. Awak apa? Ayah pulau, bagi dia di juga. Memidi Saputra Mantang Gumpang Gua. Kak Cik Kutai Nyanco, Latim Pidu Jaya, dan Lail Memandung.
0: Siap, makasih Pak Sabtari.
1: Tuk Tuan Dilium, Dik Nurul.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Sabtari, oi dari Aceh Jaya, Warihlun. Dilikut Pak Sabtari, kegepreh Pak 886. Halo, Assalamualaikum Warihlun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, bagah tak jaga gaurunya.
2: Bajam.
0: Alah, hai kanda. Hana ya, jogging gaurunya.
2: Gaurunya apa?
0: Gaurunya apa?
2: Panwo.
0: Mana ni nak gesu degar tak mentang? Mentang macam jalan tak giban? Tu ki
2: bangwo yang cenangen na di amreu.
0: Oh ya. Nan sari menye.
2: Iye tu.
0: Menye angin.
2: Ana nang ampu taring.
0: Ana nang ampu taring.
2: Tuo je buno taring ana tai ai ano ya nah.
0: Ora ya tak taring ana. Alai kanda. Hon jak man bengah dat.
2: Ah, we lagi jalan-jalan.
0: Jalan-jalan. Ngon gaki atau ngon Honda?
2: Minyong Honda kok jalan-jalan bengah gitu. Gaki lah.
0: Oh, gaki. Masya-Allah. Tiron jak.
2: Tiron.
0: Hana yo culik man.
2: Yo man.
0: Alah kan. Yo
2: rame di jalan.
0: Rame pi awak ya jogging-jogging kan Ino kan?
2: Ya, wajib kopi tu man. Ya apa rame
0: ru. Oh, eh ajak kopi hai.
2: Apa dulu hero anak kenal?
0: Mana? Bike hek dah ronda baklah. Alah kanda, tak tapi kanda apa?
2: Alhamdulillah, amin. Nurum nanti ke.
0: Amin, ya Allah. Nyo, tentang merayakan kemerdekaan Indonesia kanda. Kiban cara tak rayakan?
2: Rayakan? Itu perlomba-lombaan inan di kampung Mutuyana. Han janu min, han turun tuha. Warga main bola dengan jakrung. Urinang yang ke mak-mak pecuk ku. Baga-baga ku nan.
0: Mengembruk.
2: Dia lomba masak. Nek mit muda, nek ajam. Dua pinya. Acok dia dua pinya.
0: Ya.
2: Abenya nyane min yu lomba-lomba kerupuk nan ada cai nan.
0: Ya ya ya.
2: Em pergi mai berapung lap yu baplu pekeun bawa kelereng.
0: Oh, kelereng kak sendok ah. Ya ya. Oke, okay. Nyaman tangan dah berarti lomba yang paling kanda ingat untuk tarayakan acara ya, mereka ya.
2: Sering lomba.
0: Oke, okay, siap kan.
2: Nah, anak lomba anak seru lah menyontuk jeje mantan tahan aja ya. Ece nama Ece.
0: Yang kenya. Oke kanda, terima kasih. Lagu pelagu Noroputa?
2: Lagu Doa Cinta dari Bang Pirsa.
0: Ya kamu rompok be.
2: Kamu rompok amin alhamdulillah. Salam Norwele be, makasih hari lama iman dan akhirat.
0: Amin.
2: Berkah rezeki. Abu yang kan Noro bubut nam rezeki ibadah tapi.
0: Amin amin.
2: Abin yang cepat Sabtari. Pak Sabtari kan ibu no.
0: Lagi hika berangkat eh.
2: Alah. Lah engko lu mandu maju. Oh dek tiro, dek tiro nyo gek ro. Aku kawan mandu juga.
0: Gak terima kasih ba.
2: Ye, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan dajariyah dari Lumbata yang tengah getenangan juga ya. Tak dengar lagu Pak Sabtari le ya yang gelak dari Doles Marsal, Dek Mata Biru.

Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Menan kewarilan dua buah lagu yang kagelake le Pak Sabtari oi di Aceh Jaya ngan kanda jariah buno dari Lungbata. Semoga kamu bahagia. Tersambung lom acara sireboh. Bagi warilan yang kena bergabung lam acara sireboh, silakan rat dua buah nembai 0651705508 tiblah 67 leblah 886. Yang kagepreh bak 7055 dah coy le. Halo, assalamualaikum warilan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Cik Mat.
1: Iya, Giban Kak Nurul.
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat Giban.
1: Alhamdulillah sehat sih.
0: Alhamdulillah. Man pakan red kalego ka?
1: Mana aku dekat. Dek kira mana ono yo?
0: Nah, mahan lagu ile man.
1: Lagu ile. Heeh.
0: Takut ndak red
1: long.
0: Giban?
1: Kula gu mau kula ke dangdut ku.
0: Dangdut je cik, dangdut Aceh tapi.
1: Ya, pasrah cinta maksudnya.
0: Pasrah cinta.
1: Iya.
0: Cik Nurul Uleba.
1: Oke.
0: Dari Kak Armah.
1: Armah wajah.
0: Oke, siap. Sehat urunnya kan, Cik Mat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nyo tengah bak kursi goyang.
1: Bak kursi goyang.
0: Iya, menye.
1: Cik Nurul bak kursi buta kan?
0: Kursi buta.
1: Mana kursi buta?
0: Man Cik Mat belo kursi buta apa mahan? Enggak mangak si.
1: Ya mesti buka kenapa cik mak itu belum dengan apa ni?
0: Oh, apa?
1: Gak. Ini untuk cik mak nampu tu kacik cik mak kan? Kacik ni kalau aku si buka.
0: Kalau lagi lama yuk na.
1: Kalau mereka pergi luar ada tepu kan? Kacik ni kalau kalau jinan.
0: Alhai. Cik Mat, uronyo tentang merayakan kemerdekaan Indonesia. Kibancara ta rayakan menurut Cik Mat?
1: Cik Mat ana merayakan le pi.
0: Ana merayakan le bak. Ana
1: cuma galang-galang mento.
0: Oh, galang-galang mento. Munya jamun
1: nah. Ya jamun nah.
0: Jamun puna Cik Mat ikut?
1: Macam-macam tu Cik Mat. Plung ada bak pinang.
0: Plung ada bak pinang? Plung ada bak pinang. Oh, lagi Ninja Warrior mana nah?
1: Kena berdua pinang di perakan di lintang lang kolam ah.
0: Lang kolam.
1: Lang kolam mah melingkung buat pinang di mak ibang cerita aja itu kan luai na ibu kamu.
0: Ibu lang kamu.
1: Ibu lang kamu.
0: Ya na.
1: Melingkung buat pinang macam cerita aja. Kepak tu pernah kan? Ya ya dong kebaci lang lang kolam.
0: Rangku baci sosok yang berdemung atau sosok yang jaim berdemung?
1: Sosok yang berdemung pun yang buah dia.
0: Oh benar. Ya ya ya.
1: Yang berdemung pun yang buah saham. Buah luar buah dua kan. Yang reitik lah.
0: Reitik. Yang langkubang lah.
1: Langkubang lah. Nah cuma yang hana pernah ibu ni hari je.
0: Bakal hang dia.
1: Ya cuma lu lah.
0: Glua.
1: Ya betul-betul. Ana pak bayah mau pinyong tu tadi kan.
0: Ilalu juga mesti seru-seru kan.
1: Aku je seorang pacuk leh kata lo je seorang.
0: Ya. Awak lah pacuk ah. Awak tak pacuk.
1: Okey. Awak cai ju.
0: Cai ju.
1: Ya. Kan ju kan leh ngan pacuk tu kan dia kan nangon kan. Sama kan lo lah buat dia kan dah lori. Kan dia tu lori dia tu guna juga. Ini nan yo cima kan nak kan nak kalah tu nah. Ya. Cima bagak trauma tu.
0: Kalau enggak mandang kasih trauma.
1: Ya, kasih trauma.
0: Pulang bubuk ke roh.
1: Ya, tu dia bubuk ke apa pinang dengan ibu kamu ah mah ada bawa baju lah kan. Makan lu aja kan.
0: Ya.
1: Kenang dia di lu aja. Ya awal Maria karena om awal kan alam suruhnya naju mandung kan
0: mana
1: ya ya kan tengah lalai tebu kan acara ini pai dah peko kena lah kan karena tebu dah suruh dah nak jam dengan hana kecok aja kan pawai hana pawai tak putan
0: yang pak kena me gerubak biru kenan
1: kami gerubak biru pindah apa sedang kan
0: oh nah. Gerubak biru nama kat le lagu si dah Cik Mat kadang.
1: Nya muka keliling mangga kadang ni nah. Nya ana muka keliling jan tahu.
0: Oh, mana.
1: Ai gete-gete nah.
0: Ai gete-gete. Mangga timpang tujuh juga.
1: Oh, timpang tujuh yang tadang yo nang ana ki nang sinyari ki lah.
0: Mana. Ya ya ya. Enggak
1: biasa lagi ya. Me awal ni yo perlu gak tahu. Dino pun nak alam. Kalau buat biru kita tu ha ro ro ke pesep pel pilok kan tu. Napa.
0: Kruk tu nya eh buat bina.
1: Oh.
0: Kepala dia. Ha? Nya kamu tu kruk kepala dia kan?
1: Kepala. Kamu kerja je leh kerja kau kan. Mungkin lah yang dia cakap mungkin kru tu tiga lah yang dia cakap dia lah kata kiri yang mana nak lah
0: ni kena
1: tak pernah kat Nurul kan?
0: Haa Nurul hantar ibu ni
1: kan tak pernah saya kumat ke yang ni mungkin lah yang dia cakap
0: menyok ke yang Hana tapi terasa wate salah bantai
1: salah bantai lagi
0: wate paling hanjut
1: yang tu lagi yang sakit kiri
0: yang kenyak hanjut pun merah bubuk hanjut lim siapa kan
1: dan nukar silap hanjut dan nukar silap hanjut lah orang dan nukar pindah hanjut
0: sayang lah kak buka kata kunci stang lah
1: lagi orang eh amang menggoda eh kan juga mau tapu. Yang sebenarnya udah wui perang muat pada badan juga wui mandi kan. Lagi robot lah.
0: Lagi robot.
1: Lagi yang dia yang kat kumak kiri lagi yang dia. Lagi telah ih mana anak. Tak pegah sakit anak sakit. Tak pegah kiban kan anak tu apa gak sakit.
0: Yang kenya yang jelas hanya memet.
1: Anjuk
0: paling. Lagu kamu rompok ya, Cik Mat?
1: Oh, kamu rompok. Dengar tu?
0: Dengar salim ya.
1: Dengar salim. Saya cakap salim dengan kat dengar. Salim-salim, lepung kerana sehat keluarga, selamat iman dan akhirat.
0: Amin, ya Allah. Ya,
1: ayah bin, ibu jariah, ibu nak, Pak Sattari, oi, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli. Bang Amri, Bang Basri, Wak John dan teman-teman tu lah.
0: Terima kasih Cik Mat.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lembaru. Lagi biasa Cik Mat ni bengah tengah bak kursi goyang. Dilikat Cik Mat gagal preh bak 886. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, nak Kak Hayati.
2: Nyo de, kiban de, nak sehat.
0: Sehat orangnya, alhamdulillah. Kak Yati kiban.
2: Kak Yati biasa de, sehat sehat mana dengan cok kasap.
0: Dengan cok kasap. Apa yang Melayu orangnya?
2: Bunuh di rumah yang sebuah ni.
0: Oh, ayo hat.
2: Ayo hat, anak muda orang karena anak magula mah.
0: Oh, anak magula. Mana ada-ada api orangnya? Padahal orang laga agak orangnya.
2: Tegak tak angin.
0: Oh, ni tegak angin hanjit sih kak? Ibu bapuk nah.
2: Kau ibu bapuk dah nak rezeki di laut.
0: Oh, nan. Oh,
2: nerupi. Ada apa kita ada ya?
0: Ya. Nak asap yang menantikannya kak?
2: Ah?
0: Nak asap yang menantikannya?
2: Nak nak asap menanti. Karena kali menang mak 17 Royana.
0: Merumpok kado hadiah naja ya kak. Pada buah merumpok.
2: Ayuh ya. Ya tak pegang ino wale. Tidur pun menang.
0: Tak kak. Hai lawar.
2: Yang menang grup guning.
0: Oh grup guning. Yang paling galak lah.
2: Kanyang yang Hana menang.
0: Oh yang Hana menang. Baik dah grup man. Dah guling dah. Enggak bagah teruk.
2: Kan dah grup mau guling kan.
0: Oh Hana rencana berarti guling ya dah.
2: Punya guling Hana rencana ada makan cik kamu guling ke roh. Maklum lah kan dah yang badan pijut lagi.
0: Yang kena enggak pijut. Makanya mengguling. Lalu dengan orang lain. Orang lain pun lah kan. Taknya mengguling.
2: Yang baru itu menang.
0: Nasi lomba roh itu je ni.
2: Nah, kamu ini lompat siang mengguli-guli untuk itu.
0: Oh.
2: Hanya dari tambang pun ada yang lah ni dengan dukang petir.
0: Oh, mak. Lagi harap ayah tarik ya, tun mentang.
2: Tun mentang, awak anak buah dari.
0: Anak buah dari.
2: Enak dilikut dong mantong gelang kaki lama no tumpang ikat lagi.
0: Nya mencaga ale ukura dah. Ai dari awak belah deh.
2: Awak belah deh ukura ana mumet awak belah ana orang.
0: Enggak ada gelang.
2: Yang kini anggap tak ada kelompok hati lah tak ada orang. Macam awak tarik ulah no kan lah anak buah ada mereka kan menyungkat-nyungkat le. Orang ni kau dedang ke tak?
0: Anak misa yang ambil baju dah.
2: Haa, lu baju anak itu. Awak ulah dia kat ambil muka kak itu tu.
0: Dalo, dalo urangnya terakhir macam ni apa kan? Urangnya terakhir lumba.
2: Ni aku ungu orang.
0: Uu, nak ikut kan?
2: Ikutlah, ada pun ikut. Urangnya aku ungu, lumba aku ungu urangnya. Ma berada pun anak parang
0: lah. Anak parang?
2: Anak perang orang lepas ke kadunda ini lepas no lepas terakhir ku udah lepas tu macam tu ya.
0: Ya ya ya ya.
2: Ya engkau tuntas juara karena harapan lagi.
0: Kalau lah yang mau buat enggak Korea di Korea.
2: Oh nah nak buka le kamu ini memang jauh pengen dari desa ni karena meriah lah. Ha.
0: Ayu kompak lagi kan? Ada mengulih nama masalah.
2: Kompak kecil kamu kan nak ada bibina ada mengulih ke kamera.
0: Alah Kak Yati. Okey Kak Yati kabareh lagu pun lagu Nurbuta.
2: Lagu kan La Enate nah.
0: La Enate dari to?
2: Dari Pu Ajir.
0: La NHT jenora u lah apa?
2: Menyohana dari Ajir kan dari nyoji ci dari Cakir Daniel.
0: Cakir Daniel La NHT judul. Jenora u lah apa? Salam-salam silakan.
2: Okey, ampun-ampun tak Dek Nurul, selamat bertugas, semoga terus dikajika, semoga Dek Nurul sehat sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
2: Anyan ke yang kata mundamong banyak kakanda adanya awak tak terkejut tu yang mah.
0: Kenyan. Awak agak jogging muronyo.
2: Semoga lancar olahraganya kakanda aku deploh segala urat-urat kan.
0: Bek deploh mendum hai hanya kejap ali. Bek deploh tak tit kan. Beglah
2: mendum. Lah lah kan segala urat-urat yang nak wing-wing tak deploh dek.
0: Oh mana yang mencuk-mencuk nah.
2: Minum cucunya, abinya cik mama cik semoga abek tutusuk ya roh cik mana. Nama cik enam selamat menusuk nusuk sate kan. Ayan ke kak Ana abek dua ni. Kak Ana juara tak cik hi buat perlembaan.
0: Oh mak betul ke Ana dudu ha? Ana dudu ke dua orang?
2: Nangkinya agak yang sibuk kadang cik Dewan Juri yang ada tepul lah lama.
0: Ya yeah, mungkin.
2: Tapi ni orang minan Dewan Juri dek tangi kena kena ngkap muka pen tu tak tahu. Kena ngkap ada murid muka pen tau nyonya juri.
0: Oh karak juri ya.
2: Habisnya ke Pak Amri, ke Bang Amir, ke Yabi, mandum-mandum dek pak.
0: Siap. Nya lagu tapi Hana merumpong menyelain hati dari Ajir Hana dari Syakir Daniel Pitan dari Berge yang dari, na lain hati
2: Danilaka na
0: kiban
2: Danilaka
0: Danilaka judul ji
2: angker lain hati
0: Danilaka lain hati
2: Daniel Aka
0: oh Daniel Aka lain hati jenolo e lah apa? Ah, nyok kamu rempok Daniel Aka.
2: Okay, Tapi punya sedih, sedih orang air ke lah. Ada mak nak merumpuk raka lah. Tak ni raka je.
0: Atik, anda aja nurul lop-lop-lop lah ya?
2: Hanya undang leh, hanya kerana abis ribut-ribut ni Dek Nurul.
0: Okey
2: lah Dek Nurul, makasih banyak.
0: Iya, sama-sama Kak Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yati dari Korea, Warihilun ya. Dah dengar lagu Cik Mat Elena, Pasrah Cinta Buno dari Armawati AR.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Menan kewarilun kali tak hadirkan dua buah lagu yang gak gelake le Cik Mat dari kawasan Lambaro ngan Kak Hayati dari Korea. Cik Mat muno gelake lagu Pasrah Cinta dari Armawati AR kali Noro hadirkan. Dan lagu yang gelake le Kak Hayati Lain Hate dari Daniel Aka rupanya su atau berge. Su berge po ya. Jadi Daniel Aka cuma lip sing menteng menan ya. Menan ke Kak Hayati berarti nyantaknya Lain Hate dari berge ya. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lom acara si reboh. Nah yang katrip gepreh bak nemboi 886 le warih getanyo tak sampai le. Halo, assalamualaikum warih lon.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Kak Nurul Mubiwah.
1: Gimana baronyo dun?
2: Aman kak.
1: Aman.
2: Kali aman tu um.
1: Aman tu um. berat tu um.
2: Tu um betul kak. Atu hom le ikhlaya.
1: Oh, eh. Na tiram bujai.
2: Siapa?
1: Tiram bujai. Gimana, Dun? Uronyo semangat kan?
2: Semangat put limong.
1: Semangat put limong. Baru balik anyan kan baru sa balik 17 Agustus. Pe awai tak jam semangat kan yo?
2: Ya harum menang kan.
1: Ya, nyang ke nyan. Bu bengah gala.
2: Bunga kah kat Nero Tarapan pagi kah? Angka dengar aku marik ngontrol payah eh ada guna ngom. Memang itu perjuangan untuk telefon proput beres.
1: Luar biasa, enggak beres dah.
2: Ini baik pun
1: nya nya nya. Adun, menye di daerah awak dron kiban tarayakan kemerdekaan Indonesia. Kiban cara?
2: Ha, nak baru nanti kat Nero lah. Awak pergi no. Awak ikut dari tua sampai kena orang tu camat pajar. Pergi tua saya kan tak tu. Memang ada lah nak bawa kat Nuru. Cuma kan kalau mencong kan awak kan dikak ikut waktu SMP SMA lah. Bila awak ni di nogok cuma anak-anak gerasi bangsa lah. Macam tu nak. Lomba ino hana ino nasi ba nasi paru ana mendungi kat Nuru.
1: Hana buka ba kampung-kampung mana nah.
2: Cuma ba nyanyi mentong ba mau kuliah di mentong lagi kat Nuru.
1: Oh benar. Ya di kampung-kampung hana.
2: Hana kali ino kat Nuru.
1: Kiban?
2: Ino ini hana ni ino saat di kampung aduno hana ni karena apa? Orangnya nak musibah lah.
1: Musibah. Rubah ba pindah tu.
2: Nah yang ubah bab pinang, nah yang god.
1: Oh ya Allah, bahaya memang sih.
2: Jadi god yang lain, cara lain tu nak kayak kutu. Tapi tak kawe.
1: Tidak kawe, kawe botol lah.
2: Ya. Kita bawa pun ikut.
1: Ah, kibat?
2: Kita bawa pun ikut.
1: Nurul buat proper baru. Baru saya buat proper. Hana tak ikut leo.
2: Awak kat Juli.
1: Yang kenyan.
2: Oh kat. Tak Nurul.
1: Kivan.
2: Yo hana tunjuk kedua mulai baru tengah juga sampai awalnya hana tunjuk kedua. Yo acara kat Nurul.
1: Oh mak. Nyo payah tunjuk kedua kadun berarti ya. Semoga mudah rezeki Dun ba.
2: Nurul.
1: Nurul mudah rezeki Nurul juk.

0: ก็ดูเนี่ย
1: Aduh,
0: nya kan urunya lagu pelagu nur putah karena teh ade akan dapat sahur rasa jan RRI prosa.
1: Nah, berge kan kan
0: oh. Heeh, berge, berge tanya mangga e.
1: Aduh.
0: Mati tanya kan.
1: Mustafa Kamal tong kan oh.
0: Mustafa Kamal, judul ji. Gimana?
1: Penawar luka, penawar luka.
0: Penawar luka. Luka kan? Bukan duka kan? Ha? Penawar luka.
1: Sepon malam.
0: Penawar luka. Channel ru lah ba. Salam-salam silakan.
1: Salam-salam ke yang kali sama oleh Bruno pun buka Pak Satiri oi dari Aceh Jaya kan tambahan di bagian untuk Aceh Jaya.
0: Very sad.
1: Ke Kak Nurul, ke Kak Juli, ke Kak Cut, ke Kak Anggi, pokoknya mandum lah. Operator, monitor, pokoknya mandum lah.
0: Gak. Terima kasih, Dun. Tadi mesti ke memanduin, rame, Nan?
1: Ana, Kak Nurul. Atau gunung, gue buka. Ayo, tengok gue. Cuma ada tempat lokasi ini, kita orang guna, gue ayo guna, kita bahas kat nunggu, nah, kita rumah yang kat nunggu, kau yang kau jari nyatanya.
0: Memang bereh, Dun. Mudah rezeki, Dun, ber? Tehat tapi.
1: Ya, kat nunggu lagi lagi, yo.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, Dun. Terima kasih, ber? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak adun dari rentang warihlon ya. Nya kapo si kurung lewat 50 si kurung minat wadah Indonesia Barat. Cita cenge ile ba RRI Prosa Banda Aceh pegagebutan lagu Indonesia Raya. Iya, mungkin tiap tu ya warihlon ya. Dang dapreh lagu Indonesia Raya. Tak istirahat ile ya untuk drone yang kena bergabung dalam acara si reboh, silakan rak demboy 886 menye kena standby tapi menye entuk ke metamong ya ngak bad trip tak nempreh kadang je entamong 47055 yang akan nerubuka leh taputa lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Menon kemarilon kali udah pesawat rosa jan RRI Prosa Banda Aceh untuk dah dengar lagu Indonesia Raya. Dan tegah lom tak sambung acara serebuh warihlon sabah informasi Nurul sampaikan bahwa untuk bakpo siblah wadah Indonesia Barat getanya oronyo na dialog interaktif dengan petua MPU Banda Aceh. Nan genyan Dr. Tengku Haji Tarmizi M. Daud MAG dan untuk akan kita nyoba bahas tentang tema aja tentang menata kehidupan yang bermakna. Dan untuk warah-warah yang kena bergabung untuk silahkan red 2 0655 0855 0 8 6 7 8 8 6 berarti warah lon untuk acara sireboh hanya kita hadirkan tampuan posiblah ya yang katrek gepreh bak 6 7 0 5 5 cita cengu ilempu mentau. Halo, Assalamualaikum warah lon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik pun saya.
0: Nah ya Habib. Katrek na preh ya Habib nah.
1: Iya, katrek Habib. Heeh. Kenapa enggak ada ngondi nuru?
0: Gimana kabarnya ya Habib? Halo. Heeh, gimana kabarnya ya Habib?
1: Apa ge? Cerah ta urang-urangnya?
0: Cerah ta urang. Ya ya ya. Tengah di rumah ha.
1: Ya, tinggal di rumah.
0: Tengah jaga padi atau gimana?
1: Anali, kali kau di tadi.
0: Kan, maksudnya tengah jaga wati ade, pu kali.
1: Anali, kali kabel.
0: Oh, kali kabel mandum, tinggal giling dek.
1: Yes, apa aku di giling mandum dek mah?
0: Oh, nah, ya, ya, ya, giling ladum, ladum toh perle ya.
1: Ya.
0: Gak dihabit, dihabit bu bengah kali kan?
1: Kali uno di.
0: Alhamdulillah.
1: Ayi, kak ayati jarang tak kena ni.
0: Gak ikut lomba boisa katnya.
1: Oh, kau yang tu orang tiga apa jago bukan? Galak ke bawah backlink ni kalau dapat tiga apa dah.
0: Nya kena lew vitamin bawah backlink. Ya Bit, menya di kampung orang nak buat lomba ya Bit.
1: Nah, tengah 20 lehnya di.
0: Oh, tengah 20 leh ke deh.
1: Ya.
0: Man menya pawai nah.
1: Pawai hanya cuma untuk perlombaan kampung ah.
0: Oh, ya ya ya.
1: Okay, nah, mat makut ci, i babineng banyak pohon pinang ah. Untuk kap kerupuk nama juk go karung dari tambang, oh inang tu kena ya tepung nah. Jam lagi. Lup dan lup yang jago mana tuan di
0: jago.
1: Oh, kau pun dekat mana kalau nak?
0: Yang kenyan.
1: Kampung di mana dia?
0: Di kampung Nurul Nasi baru.
1: Oh baru lah. Nai tak paham penang.
0: Nya hana Nurul dupe sih ya Habib karena hana Nurul teruh kenaan Nurul ba studio kan. Ya Habib nyan mentang.
1: Nyan mentang di yang jangan otak kalon tu acaranya yang ada depu lah.
0: Iya, siap ya Habib. Lagu pelagu Nurul putar kerana
1: lagu-lagunya je. Nah, bingin pengen drang tanda pangan sikat si nah dia
0: judul ji
1: judul ji hanal dona judul ji nah nak betul ji kalau di kapal nak eh
0: menyo hanal ada rupa judul hanal doa minta Nurul
1: ji kalau ji kalau ji pun ada tanda pangan sikat si yang guna kalau ni
0: jarang tak buat pegah. Payah buat dah minta ya Habib menyakan judul.
1: Ya. Bukit sama ukun gelap lah gimana?
0: Rukun lah. Armati sih kan. Ada ke eh mana?
1: Oh, baik.
0: Yang lain.
1: Puji lah. Kuah pli nama tu.
0: Kuah pli ya. Ujung buat kuah pli ya. Gak, mana masalah. Nyokam rumpok. Salim, silakan.
1: Salam kepada Nurul, selamat malam. Nurul ini agar pemtuah tubuh, pemtuah hati.
0: Amin, ya Allah. Menancik ke Habib, ber?
1: Amin, ya Allah, sama-sama, adik, ber.
0: InsyaAllah.
1: Kepak Amari di Kota Melaka, Rekinmat, ke Kahayati, Buno, ke Kaili, ke Cuk Adun di Panas, Buno.
0: Cuk Adun? Cuk Adun lagi tamang orangnya. Oh, Adun. Adun.
1: Oh, aduh, rentang banyak di negara ya.
0: Di Rentang.
1: Oh, Rentang ni pan. Ah.
0: Rentang Aceh Jaya.
1: Oh, Aceh Jaya Rentang. Ah, atau di Kawo ke di Pucuk wah. Pak saya tarik usik mengor tu. Ambek demong pegah apa tadi? Oi, bek tu oh demong lego. Anji kan demong go pe. Tuo tiga ji. Hmm. Bek tu oh tu kali tu kan yang nak. Eh, ke Kak Nada di Lamlem. Selamat berbahagia.
0: Ya.
1: Amin. Yang di Darussalam tuan Kak Fitri.
0: Kak Fitri.
1: Kok yang di Tungkup.
0: Di Tungkup Kak Anis.
1: Oh, Kak Anis.
0: Di Turki ya.
1: Aman.
0: Okay. Siap.
1: Jek sama-sama mendung ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siap ya Bit. Siap tapi ya Bit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bit dari Uleh Karing Warihlon ya. Buno naka yang katrip gepreh bak nemboi 886 dangkat le tirot ya Warihlon ya tiga dapat lagu. Naka Eli dari Pagi. Halo, assalamualaikum Kak Eli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Den Nurul sayang.
0: Karena Bu Nurul janji kan akan Nurul angkat ya 886.
2: Ana mungkin kan angkat Yahbi nah.
0: Rupanya kawai lah Yahbi.
2: Oh, gini ada masalah. Yang penting sama-sama tenang.
0: Gimana?
2: Kita putus mantau Den Nurul lah.
0: Ya, amin ya Allah. Kak Eli, nya tengah di rumah ha?
2: Ya di rumah kalau di nurun dengan potong-potong sayur.
0: Oh, potong-potong sayur. Karena ya. Lomba kak di kampung?
2: Buronya, orang seni na juga yang enggak lomba aja.
0: Oh, langsung mbak buronya na juga? Ya ya ya. Cara tak meriahkan uro raya uro kemerdekaan Indonesia ya. Cara tak rayakan uro kemerdekaan Indonesia. Menyo di kampung Kak Eli, kiban?
2: Ayam pun ini adanya wadah yang ada membulinya adanya dapat bendera di Nurul. Kudang bawah ada depannya ka berarti ka bulan Agustus tahun 1745 nya kan ka 81 2026 dengan di Nurul kan.
0: Ya betul.
2: Yang pertama ini ada nang ke kena ikut perlombaan-perlombaan yang yang kita enggak kamu nasi jalan santai yang kan.
0: Oh, jalan santai nasi nah.
2: Orang minggu man inum nasi kamu ana. Tetangga kamu mendang ide kan?
0: Menang.
2: Jadi waktu itu kamu yang mana? Nanti perlombaan urus Senin. Nah, buat lapangan nana. Nyampe ane mau gugur, ane cucu tanya. Ada kalinya nampak juga urul mak nana. Cik lagi berhati-hati kan, guling-guling kasur dengan guling. Tarik tambah.
0: Oh, Hana di kampung kak.
2: Kalinya mana? Kalau yang ni umi manteng, kan?
0: Ya.
2: Yang cuma kalau nak uu, nak macam-macam lah mesti untuk orang mama-mama kan? Ada tambang nasi. Kalau mana yang umi manteng? Jadi tak mandok tu nak tanya untuk menang buah nak menang. Oh, pada tak mau menang hati ya? Sudah akibat. Anak-anak tengok nak kali.
0: Menang mandu, pupu yang ikut menang gak?
2: Oh, alhamdulillah. Tak nak sia-sia. Okey. Kamu nak menang dari Kak Eli, Dek Nurul.
0: Gat Kak Eli, terima kasih. Lagu apa lagu, Nurul Putar Geran?
2: Lagu Amir Rahmi, Kak Eli.
0: Amir Rahmi ke lom? Judul je?
2: Bahteratan lagi tentang tu.
0: Amir Rahmi bahteratan lagi nya kam rompok ba. Silakan.
2: Salam milia tu Din Nurul, semoga Din Nurul bersehat sabinan, berkah umur, berkah rezeki si, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu taala.
0: Amin.
2: Untuk keluarga Kak Eli si, semoga bersehat-sehat yang mandum. Untuk Hayati ya, semoga bersenang di dengan hadiah-hadiah yang ada apa hadiah.
0: Macam-macam.
2: Semoga bersenang dengan keluarga si, untuk Kak Rizkayana, Cik Anci, Mak Cik, ya happy dengan Mak Bici, Cik Mak dengan cik ni semoga bersehat si dalam perkenaan dalam musi goyang dan ke bandu-bandu lah. Oh nyo ada rentang lu mudah nanya yang punya rentang kan pak lah kau tanya dia abis tak nyo kan
0: parah lah
2: yang ke bukan kan ada rentang pak lah rentang kan lagi nyo nak jadi roda perken ulala lu nanya mbak kak Anggi ulala yang pak kak Anggi nampak tu lele ke budak lele
0: ulala ulala ulele
2: Karena penasaran okay. Beda-beda tak kampung kan, kan dah dengar di Nurul kan?
0: Ya, yang gini. Lagi
2: rentang yang mana nak terlupa yang kagak tanya lah. Tapi berarti kat tu oh daerah haji kan? Semoga abu sembuh sehat di si Aduna.
0: Amin.
2: Menamatkan dek Nurul, terima kasih dek Nurul.
0: Enggak, Kak Eli sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli dari Pagi Iya Warihlon ya. Tak dengar leboh lagu Warihlon nagelake Li Adun dari Rentang. Nah Yahbit dari Ulai Karing, nah Kak Eli dari Pagi Iya. Adun munagelake penawaluka dari Mustafa Kamal.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kewarelon kalau kita dengar heboh lagu yang kagelake le adun dari rentang, yahbit dari ule kareng, ka Eli dari pagi. Iya, semoga kamu bahagia. Tatambong lo macara sireboh warelon. Jeta trimong wareh yang katrip gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam. Gimana kabar Ronyo?
2: Alhamdulillah, bagus.
1: Alhamdulillah. Nurul menansi, taban.
2: Alhamdulillah. Semoga segar sabi, sehat sabi nan.
1: Amin ya Allah. Kak Yana. Kiban di tinanai itu hujan.
2: Hana kak Yana kata pasai tapi di sini mana hujan?
1: Oh mana?
2: Kadang kak Yana pikir kadang di sini hujan di pasai Hana kan? Pasu kena Hana cik
1: pani. Hana cik no. Di sini angin pah tegar tapi urau naik belut bacut.
2: Ino urau naik pepet mana? Angin sepoi-sepoi tapi.
1: Mana?
2: Punya angin tegar kak Yana Hana lagi kak bersih kak Yana belum dari pasai. Ingat tak orang telefon tak orang kenal Nurul. Jadi kak ajak pasal itu sebenarnya musim angin bertanya.
1: Tegangin
2: lah. Ya Allah, kerupuk-kerupuk api dong. Talo-talo atau orang yang terpai orang mekatnya kan? Yeah. Ya ampun ya Tuhan, saya lagi. Hanya doa apa lah, kak Yana kaya. Tak lagi dalam pasal.
1: Ya Alhamdulillah, orangnya
2: Hana-Hana. Hana-Hana, tidak pasal ya kejadian kalian lho.
1: Iyalah, yang kenyan. Belum menyotiro nejak kan?
2: Kebetulan yang saya adik kan?
1: Oh, tadi.
2: Jadi kayak nak takut mana Nurul seng di sana?
1: Ya, ada peluh seng
2: bapak dulu. Betul, ada masalah. Ya, seng kan putus aku tu.
1: Ya Allah. Hayu tu.
2: Ngeri kan? Macam dia tak kan?
1: Ya, yang kenyan. Kak Yana, kiban cara tarayakan uro kemerdekaan Indonesia menurut Kak Yana?
2: Makan-makan di kulam aja pun gak ikut pacara lah.
1: Pacara.
2: Pacara. Lainnya ikut-ikut pawainya. Ikut-ikut pusin. Karnaval-karnavalnya. Ya.
1: Yeah.
2: Kayak macam-macam adatnya. Ulunya punya. Langampung-gampung sama Brody Nurul. Pegleh pegleh gampung.
1: Ronya
2: yang pagu-pagu yang rusak-rusaknya ya minta ring cat warna merah putih Nurul.
1: Oh nah.
2: Olehnya pasang gabah-gabah, pasang pegekeun bendera ke rumah masing-masing sabo.
1: Ya ya ya.
2: Pokoknya permi-perminya lagi gampung sampai tu apa gapi projek Nurul. Kamu ngeno kayak enak han. Hai kayak enak termasuk sih pasang bendera, bendera tempat.
1: Oh, anak pasang uronyo.
2: Dek garu-garu. Bendera ada lupa kayak nak lelah lemari tahung ke. Tak lelah gudang ke deh. Mayam, dapur kan tiang ni payah tak ikat. Banyak tak juga deh, wabak gerundong. Kamu kan rata.
1: Ya.
2: Memangnya ide sama cik kompak Nurul. Pasang gabah-gabahnya, ini mbak pintu gerbang dengan hias, dengan bendera kecil-kecilnya, ini lagi gabah-gabah, mentalo-talo, ya kan?
1: Ya, betul-betul.
2: Jadi, laginya lah, kita rayakan kemerdekaan, dan aku juga pusing, lomba-lomba, ini, yang barosa kan, kembarusa baru. Ya awak deh ablah deh deh dan lomba memasak mak-mak. Lomba memasak, masak bu goreng, masak mie. Selainnya na lomba lomba adalah kedua ke NFP.
1: Macam-macam kok lomba ya? Ke ibu-ibu nasi
2: ne. Macam ke mak-mak, ke mak-mak kan. Kok seru dah. Ya awak deh ju. Oh mamanya hai lomba senam. Alah gitu. Jadi kan menyanya jahana lagi lampung lagi anu lomba-lomba senam kan.
1: Jarina.
2: Ini buka kelompok melimangro lomba senam. So yang pu senam di nyal kompak kan. Yang bertemu hadiah. Mana punya anak keempat Sabah Huwi, Sabah Hunun ni.
1: Man
2: aku tak beli kot je gede.
1: Man bawai latihan kan kan.
2: Man tu kadang menurut musik kan Hana keempat ladung telat, ladung kebagahan kan.
1: Ya man bawai
2: bawai jerogok dia waktu ego lepek ego nak lagu eh ladung urus kabe hipo eh kau nyanggol lagu eh kan.
1: Ya.
2: Ini lah yang Hana keempat lah Hana mu tiga pu eh nan. Jadi yang tu you walk gede you apa acara gede. Alah najian gak ya kan. Lamanya di Jakarta mantap lah Nurul.
1: Iyalah.
2: Ni kayak enak ibak ibak YouTube na jet tempurnya pe salto pe kunan.
1: Terjun payung
2: di udara ini.
1: Ya.
2: Kok dia ni tak lah. Galak tak e. Pesawat-pesawatnya pe kunan atraksi-atraksi yang dulunya itu nak terjun payung dari helikopter macam-macam juga model kan.
1: Ya,
2: jadi seru-seru lah menyambut perayaan kemerdekaan Nurul.
1: Iya.
2: Kita ya, cuma sebatang gabah-gabah bentang kena bapak jalan raya kan.
1: Iya, tergantung biaya kan kak.
2: Tergantung daerah sih.
1: Daerah
2: tanya kan habitat lagi-laginya kan mana daerah urut lain lagi-laginya kan.
1: Oke, siap kak Yana. Lagu ke lagu Nurul Putah.
2: Lagu Nurulnya.
1: Dua lagu
2: ke? Dua lagu. Ini matahuan dari Laila Hashim.
1: Laila Hashim, judul
2: Rahasia Rindu.
1: Rahasia Rindu, cenderu gila bah?
2: Oke deh. Salam pun tak cenderu. Semoga sehat sabde, berkah umum, berkah rezeki.
1: Amin.
2: Yang ke Kak Ngom, ke Dekti, ke Kak Eli Bunosin, ke Fitri, ke Nyak Cik,
1: ke Mandu-Mandu.
2: Mandu-Mandu.
1: Siap, makasih.
2: Terima kasih Nurul.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lambaru, Warihlon ya. Diliket Kak Yana, kagepreh Pak Putujuh 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri, gimana kabarnya?
3: Sehat deh.
1: Alhamdulillah. Nah, ujian ini di daerah Wakron.
3: Ana di cerah dah.
1: Cerah dah. Hana pat ujian Hana lewat ni apa?
3: Ana.
1: Tapi baru sana tiga di Kampung Nur. Di Kampung
3: Nur.
1: Ya.
3: Kamu orang je perlu tahu je nanti anak iblang. Kamu rayakan kemerdekaan je oblang, je buat iblang. Betul pada itu.
1: Ya Allah, karena awak tuan kan manyang inan kan?
3: Agak namanya cuma ika agak mek no lamblang.
1: Ya ya.
3: Karena irigasi. Irigasi kami. Karena lu penerbangan liar.
1: Anda doang pegah ya Pak Amri ya.
3: Ya, kepan mah.
1: Pak Amri, nya di Kampung Oran man hana pegat lomba-lomba atau pe yang ge pegat entah acara-acara untuk rayakan kemerdekaan Indonesia.
3: Gonyo hana de, gonyo hana anggara bua.
1: Oh, menan. Ya ya, menya biasa pegat.
3: Biasa, biasa, macam-macam tu.
1: Lomba-lomba mana?
3: Lomba-lomba, plung-plung, lampang.
1: Plung-plung,
3: lampang. Eh, Bapak Pining, ini anak Ibri Nali.
1: Ibri, Bapak Pining li ya?
3: Ibri li, Bapak Pining. Lalu sampai baru.
1: Karena lu tiba-tiba kenyan, bahaya memang.
3: Ya, ya.
1: Pulang gebo gumok mana?
3: Mana pun ada di mata ian tak kira bapa uli uriu
1: kalau
3: anak ada.
1: Ya ya betul. Kadang orang tuhai meyu ah.
3: Ya, sebenarnya si merayakan kemerdekaan di. Tanya apa yang kita ingat?
1: Betul.
3: Harus mengenang para pahlawan. Guyun lu yang beli ya.
1: Ya, yang kenyan.
3: Lagi bapa upacara kan kebukaan. Untuk mengenang jasa para pahlawan, bening cipta,
1: aku ingin
3: doa ke para pahlawan. Buti ingat maksud kita, ini kata nang, emang para syuhada dan para pahlawan pakai baur je untuk berjuang nanggro baik merdeka.
1: Iya, betul. Yang kenyan.
3: Guyu kunang. Ngobati hang beriria-ria sama ini kon kali ria kalewa.
1: Katro lalu mesti bahaya Ratnana.
3: Iya betul. Iya sih
1: betul Pak Amri. Enggak Pak Amri terima ngenase. lagu Noroputa kan?
3: Lagu Noroputa antara Anugerah Cinta antara apa?
1: Anugerah Cinta dari Faisal Ulka.
3: Dari Faisal Ulka moho ibu ya. Nurun pun lagu.
1: Ya. Silakan salam Pak Amri.
3: Tadlah pon pak denoro deh, semoga bu sehat tapi bukannya umur.
1: Amin. Ya
3: mudah rezeki bekerja keluarga.
1: Amin. Menanti kerana be.
3: Amin deh. Kemudian tema lamaru mati lamar wajah lamputang.
1: Iya.
3: Tapi wajah janjian ublah mincang dong di dalam pesawat.
1: Oh menan, enggak mungkin kau yang tiga bek bosan.
3: Mungkin sih, atau pun kadang kapindah tempat.
1: Oh mungkin, harus doa ya.
3: Membuat dia janjian dari telefon pak di dalam mincang bukan?
1: Oh, tengah enggak mungkin kadang.
3: Ya dalam pesawat mungkin ni.
1: Iya.
3: Ada mohon lah mana?
1: Galom. Mungkin nyohan ali kesempatan sih karena kabeh wate kan.
3: Ya adalah elan yang penamu.
1: Ya, amin ya Allah.
3: Kemudian kan dia dari Alung Betia.
1: Iya, ke Mandu-Mandu ya.
3: Tapi oleh garing, ke Mandu-Mandu.
1: Siap Pak Amri.
3: Sehat selalu penggemar.
1: Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri dari Kota Malaka warihlon ya. Potipluh lewat 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Nasi rotu yang kagepreh ya warihlon tak angkat untuk gelaki lagu mentang karena waktu karena mungkin le untuk datang gapi tema. Halo assalamualaikum warihlon. Mbak Lapa-Lapana.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya Bang Mursal, gimana kabarnya sehat?
4: Karena
1: naureng di dalam wateron telepon, gimana cara nurul angkat?
4: Oh iya.
1: Iya, Bang Mursal. Alhamdulillah nurul pi sehat.
4: Sama si sehat waduh.
1: Iya, amin. Ya Allah, semoga sehat tapi be.
4: Amin.
1: Bang Mursalnya karena wate tinggai bacut de, langsung lagu pelagu untuk dapur tangeran.
4: Pelagu yang emang ayo.
1: Menurut Ron, sesuai dengan selera.
4: Imam John,
1: apa judul?
4: Ya, minta apa judul?
1: Imam John, Bunga Aceh je.
4: Bunga Aceh je.
1: Salam, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin ya Allah.
4: Kan itu dah dengar lebih ke dong.
1: Masya Allah, terima kasih.
4: Loh, mudah dah dengar.
1: Loh,
4: dah dengar ke dong.
1: Tingat lah, kita akan tingat ke Ron.
4: Iya.
1: Pendengar setia.
4: Nubuatan.
1: Nyangkenyan. Nyo, terima kasih Bang Mursal buat tak tinggai baju tu mahan tu hanya dapat tali lagu drone.
4: Daniel.
1: Ya, kiban.
4: Ya, nubuatan nencok wayi nado.
1: Gak. Okay, terima kasih Bang Mursal kali bergabung.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mursal dari Sigli warihlon ya. Dengar heboh lagu yang kegelake Lika Yana dari Lambaro Pak Amri Kota Malaka ngan taknyo Bang Mursal ya. Ban kanggetren dari Sigli. Terima ngasih cit ke warih memandum yang kali bergabung dalam acara si Rebo edisi Uronyo Mbak Bengehnyo ya. Dan kapo 37 minit waktu Indonesia Barat karena si adik ketanyo na dialog ya. Dialog ketanyo pi Uronyo dengan Sidro dengan Sidro Tengku ya, nan gaknyan Doktor Tengku Haji Tarmizi M. Daud MAG, gaknyan Petua MPU Banda Aceh, dan akan kita bahas tentang menata kehidupan yang bermakna. Warihlon uronyopi kali kita bahas dalam acara Sireboh tentang pakiban cara tarayakan kemerdekaan Indonesia macam-macam ya, lagi pegah puno. Acara jihnya yang resmi, nah upacara warihlon ya, nah ziarah, nah yang fon upacara pengibaran le bak bengah alinya bak teput, nah upacara penurunan bendera alinya pembacaan proklamasi penghormatan ke para pahlawan, nah ziarah ngen tabur bungong bak makam-makam pahlawan ya warilon ya, nah menyolomba macam-macam lomba 17 Agustus alinya, nah hiburan kebudayaan lagi pentas seni alinya, nah lagi karnaval menan ya, karnaval 17 Agustus, nah gotoroyong di gampung-gampung, bakti sosial, nah donor darah, nah pembagian hadiah ngan santunan, nah kegiatan lah untuk masyarakat-masyarakat ya di Indonesia ya. Alenya nah kegiatan olahraga lagi jalan santai, senam, sepak bola, voli, badminton, mendum lain macam-macam ya warelan ya untuk tarayakan uro kemerdekaan Indonesia. Nurutup ile acara Sireboh edisi uronyo warelan sampai merumpok lai lam acara Sireboh ukeh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warihlun, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Dialog Petuah MPU untuk hari ini. Ya Warih, mudah-mudahan sehat semuanya Warihlun. Dan tentunya selama satu jam Dialog Petuah MPU kami hadirkan untuk Anda dengan membahas satu tema, dan juga kita nanti akan bertanya dengan narasumber kita. Sudah hadir di studio saat ini narasumber kami ya Warih, tapi kami informasikan dulu untuk Anda tema untuk hari ini dalam Dialog Petuah MPU, menata kehidupan yang bermakna. Nah, seperti apa menata kehidupan yang bermakna tersebut Warihlun? Dan juga Warih, kalau kita ingat ya kata-kata menata itu seperti kita menyusun segala sesuatu dari tempat satu tempat ke tempat lain gitu ya. Umpamanya di satu ruangan ingin memberikan pandangan yang menarik, kita pindahkan, dicocokkan di tempat yang lain, kan begitu itu kata menata kalau kita ingat dari arti kata menata. Tapi apakah benar seperti itu Warih? Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Warih, pernah tidak Anda merasa hari-hari berjalan cepat banget gitu ya. Kita kerja, kemudian dengan handphone scroll-scroll, makan, tidur, dan berulang lagi begitu harinya. Jadi terasa waktunya cepat sekali. Ya, kita sibuk, ya. Dengan kondisi seperti itu ditanyakan kita capek, ya juga gitu ya. Tapi pas ditanya apakah kita bahagia, nah itu belum tentu. Sibuk, capek, apa ditanyakan bahagia, itu belum tentu Warih ya. Jadi seperti itu kira-kira Warih, yang ini kita akan membahas bagaimana cara jadi produktif selama 24 jam dengan kebiasaan-kebiasaan yang tertata tadi. Tapi kita tidak akan membahas bagaimana caranya waktu, energi, dan hati kita itu bisa tidak bocor gitu ya untuk hal-hal yang tidak perlu. Namun di sini dalam dialog hari ini kita akan mendengar penjelasan dari narasumber kita nanti bagaimana sebenarnya kita bisa menata kehidupan kita dengan baik, menata hati kehidupan dengan baik agar kita bisa melakoni kehidupan kita ini dengan sempurna dan bermakna gitu. Sudah hadir di studio untuk membahas hal ini Warihlun ada Dr. Tengku Haji Tarmizi M. Daud MAG. Beliau adalah selaku anggota MPU Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah berjumpa lagi Ustaz, tetap sehat dengan fit sekali ya. Ya baik Ustaz, tadi mungkin sudah sedikit menunggu ya, alhamdulillah ya, kita akan menghadirkan dialog hari ini Ustaz, menata kehidupan yang bermakna. Nah seperti di awal tadi Anggi mengatakan bahwa kalau kata menata itu seperti mengatur ya, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berharap itu memang indah pada tempatnya. Nah, apakah seperti itu Ustadz? Menata itu bukan berarti punya segalanya ya, tapi bagaimana maksudnya dalam hal ini menurut Ustadz, menata dalam hal ini itu bagaimana Ustadz? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kami menghormati seluruh para pendengar radio RRI FM 88.6, dan terima kasih terutama kepada host yang telah menerima kami pada hari yang berbahagia ini untuk berbincang-bincang di dalam dialog interaktif yaitu Petua MPU. Baik, kalau kita lihat tema hari ini menata kehidupan yang bermakna. Berarti itu ada tiga variabel ya.
0: Iya.
1: Ada menata, ada kehidupan, dan yang
0: makna.
1: Maknanya kalau kita lihat ini, mendata itu satu variabel. Jadi mendata kalau kita buka dalam kamus adalah kata kerja ya, yang berarti mengatur, menyusun, atau membenahi sesuatu agar menjadi rapi, teratur atau baik, dan hidup yang bermakna. Artinya Islam itu kita kan ada yang mengatur,
0: iya.
1: Jadi setelah Allah mengatur, kita mengikuti prosedur pengaturan itu. Misalnya Allah mengatakan ini baik, jadi kita harus hormat diri dalam baik itu. Allah mengatakan ada surga, amal apa kita menuju surga. Jadi artinya setelah hidup ada mati. Beda dalam mengatur materi.
0: Iya.
1: Pada diri manusia kan ada dua, ada material, ada spiritual. Ada hidup, ada mati. Jadi inilah perlu keseimbangan dalam mengatur. Jadi ada nafsu, ada akal. Kenapa kita harus mengatur? Supaya terjadi keseimbangan. Jadi nafsunya begini, akal begini. Lalu bagaimana supaya ada keseimbang? Agama adalah sebagai dewan juri kira-kira. Jadi kalau begitu, mengatur yang kita maksud hari ini, menata adalah dalam kehidupan kita semua ini berfungsi, ada koneksitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita baca di dalam salat setiap hari, kan ada dalam doa ibtidah, itu bersumber dari Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ya kan, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, untuk siapa semua? Lillahi rabbil alamin. Jadi menata kehidupan ini, jadi karena setelah hidup ada mati. Jadi mati itu adalah alam pertanggungjawaban. Jadi dunia ini adalah sebagai alam musafir. Kita hidup di dalam rantau. Jadi dalam rantau itu berarti bukan tujuan. Nah, jadi menata bagaimana tujuan perjalanan itu tembus kepada tujuan
0: kehidupan abadi nanti.
1: Ah, kehidupan abadi karena adalah mati. Kalau begitu menata hidup adalah untuk menemukan makna bagaimana ketika kita mati ada yang selama kita hidup itu selalu berfungsi. Hari ini kan orang hidup kan banyak yang lara kalau bahasa agama, kurang faedah untuk agama, wa anillahu yumuridun. Jadi orang kalau hiburan dia suka hiburan, ya. Jadi ini tergantung kita pilih mana tadi. Jadi menata ke kanan, menata ke kiri. Allah memberikan hak kepada kita, tinggal pilih. Namun dalam pilihan itu tentu bagi orang yang beriman kan berpikir beribu-ribu kali lipat, apakah makna hidup ini yang kita lakukan ini bermakna untuk agama atau tidak, bermakna enggak dirinya atau tidak. Nah, makanya kalau kita lihat Al-Quran nanti dalam surat Al-Dhariyat ayat 56 juga Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kalau begitu aspek kehidupan dalam Islam itu harus mengakomodir, memasukkan semua aspek pengaturan tadi yang bermakna dalam perspektif agama itu. Jadi hidupnya bermakna. Apa artinya? Berarti ini sesuai dengan ajaran agama. Hidup bermakna berarti ada pahala. Hidup bermakna manusia sebagai makhluk sosial. Yang nama makhluk sosial tentu ada timbal balik, itu perlu kita data. Oke, dalam Al-Quran juga Allah sebutkan, misal dalam harta kita kan punya ada hak orang. Itu kan menata sosial namanya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, kata Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19. Jadi pada hartamu itu ada hak orang lain, ada yang meminta, ada yang tidak, terhormat dia. Kalau begitu agama itu tidak ada paksaan, tapi Allah telah memberikan sebuah prinsip dasar secara substantif bahwa nilai-nilai yang bermakna ini kira-kira. Nah, itu baru variabel pertama menata. Apa makna kehidupan? Kehidupan adalah anugerah dan proses berjalan waktu di mana seseorang bernafas, belajar, melakukan sesuatu untuk mencapai kebahagiaan. Dalam hidup ini ada sedih, ada senang, ya kan? Lalu kita mencari mana kelebih manfaatnya untuk agama atau lainnya atau ke nafsu. Jadi inilah dalam kehidupan. Lalu kehidupan ini juga bermakna adalah ada sebuah alasan nilai atau tujuan yang membuat kita untuk mencapai tujuannya adalah takarub ilallah.
2: Jadi kalau begitu dalam agama yang disebut kehidupan yang bermakna adalah mendata kehidupan yang bermakna seluruh potensi yang ada, seluruh waktu yang ada, dia mempergunakan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah wal asri, demi masa. Jadi potensi waktu itu memberikan dua makna, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Berarti orang mukmin itu mendata agar dia terjebak ke kiri, kan begitu kira-kira. Selalu dia proses bagaimana hidupnya ke kanan. Karena hidup ini ada kanan, ada kiri, tinggal kita pilih. Tentu orang mukmin selalu memilih jalan kanan. Kalau dunia hari ini kan dalam dunia aplikasi kan banyak, tinggal kita buka. Iya. Kira-kira aplikasi mana, gitu kan?
0: Tinggal kita pilih ya.
2: Tinggal kita pilih. Makanya Al-Qur'an itu kan la ikrah fiddin, jangan ribut-ribut. Tapi ingat, kalau Anda pilih A, jangan minta B, kan gitu kira-kira.
0: Iya.
2: Jadi hidup ini harus damai, aman, apalagi ini hari damai, Aceh dalam damai kan.
0: Jadi artinya Ustaz, menata itu kita mengembalikan hidup itu pada porosnya sebenarnya,
2: pada
0: ya.
2: Pada
0: posisinya. Kita punya niatnya, ibadahnya, tujuannya gitu ya.
2: Yeah.
0: Untuk nanti kehidupan yang kekal di kemudian hari. Dari saat ini kita mendatangnya, apa yang harus kita bawa pulang nanti ya kan. Ya. Baik. Ustaz dan juga Warihlun pendengar, siaran kami ini bisa Anda saksikan juga di YouTube RRI Banda Aceh ya. Dan juga terima kasih Anda yang terus bersama kami. Kami bisa mempersilahkan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0651470055 dan juga bisa di 0811-6713-886 dengan tema hari ini menata kehidupan yang bermakna dalam dialog petuah MPU kerjasama RRI Banda Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh ya, bersama Dr. Tengku Haji Tarmizi M. Daud MAG, anggota MPU Kota Banda Aceh. Menata kehidupan yang bermakna. Kita tadi sudah mendengarkan seperti apa Warihlun yang dimaksud dengan menata tersebut. Artinya kita tuh tetap hidup pada porosnya, pada yang diharuskan gitu ya, dengan bagaimana niat kita, ibadah kita, dan juga tujuan kita nanti di kemudian hari. Baik Wareh, Anda yang ingin bergabung kami tunggu ya di line telepon 0651470055 dan juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0812-6972-881. Kita terima dulu penelpon ya Ustaz. Halo ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Kak Yana.
3: Apa kabar Kak Anggi?
0: Kabar baik Kak Yana. Kak Yana Kak sehat aja. Juga ya. Sudah dengar lagi suaranya ya.
3: Bisa dengar lagi hari ini.
0: Alhamdulillah.
3: Kita sehat selalu Kak
0: Anggi. Amin Kak Yana. Kak Yana silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan.
3: Makasih Kak Anggi.
0: Didiskusikan silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz sehat selalu Ustaz ya.
2: Alhamdulillah.
3: Begini Ustaz, terkadang segelintir orang ada yang salah memaknai makna kita hidup di dunia ya Ustaz ya. Terkadang lupa bahwasanya dunia ini ladang akhirat Ustaz. Tapi mereka membuatlah dunia ini ladang dunia, memang gitu kan?
2: Yeah.
3: Mereka mencari rezeki, menghalalkan segala cara, lupa untuk kita pulang, bawa pulang ke akhirat kelak. Itu bagaimana Ustaz? Yang hanya mencari dunia tanpa memikirkan akhirat yang akan dia bawa pulang, Ustaz. Apakah hidup dia udah bermakna? Memang bagi dia mungkin bermakna, Ustaz. Dia kaya, dapat segalanya di dunia ini kan? Tapi dia lupa yang bahwasanya untuk dia ke akhirat itu enggak ada Ustaz. Bagaimana itu Ustaz penjelasannya?
0: Baik.
3: Terima kasih Ustaz.
0: Baik.
2: Salam, ya, bagus Kayana. Pertanyaan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertama kita pahami adalah makna itu kan ada timbal balik ya. Tapi kalau dunia itu kan enggak ada timbal balik. Makanya Allah menciptakan ada nafsu, ada akal. Kita makhluk ada jin, dia punya nafsu. Ada malaikat punya akal. Manusia dua-dua, ada nafsu, ada akal. Kalau begitu ada yang menggiring ke situ, itulah. Tadi Allah kan memberikan, sama seperti kita ada sebuah televisi. Dalam siaran televisi ini kan macam-macam. kita pilih mana kira-kira siarannya. Kita klik misalnya nomor 7 keluarnya ke Amerika, banyak orang tidak pakai baju misalnya. Yeah. Kita klik ke Timur Tengah, berarti orang sedang tawaf, sedang sa'i, sedang berhaji, sedang berumrah. Jadi kalau begitu, itulah Allah berikan fungsi akal. Inilah hebatnya Islam misalnya. Hukum taklifi itu ada 5, ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada haram, ada makruh. Lalu, salat wajib, ada syarat. Siapa yang berakal? Jadi ketika gila, enggak wajib salat. Itulah fungsi akal. Kalau begitu manusia tadi dia tidak memungsikan akalnya, channelnya tidak connect dengan iman. Jadi pada manusia itu ada akal, ada hati. Itulah nanti ada sering kita dengar menata hati. Dalam hati itu kan ada sifat tercela, ada sifat terpuji. Sifat tercela ada 10, sifat terpuji ada 10. Bagaimana kita mendata hati? Misalnya seperti orang dia menghalalkan berbagai cara. Untuk apa agamanya? Untuk apa rukun imannya? Untuk apa Al-Qur'annya? Beriman ya tidak dengan kematian? Beriman. Dalam kematian ada enggak syurga? Ada. Ada enggak neraka? Ada. Nah, itulah kita hari ini di dunia ini kan sama seperti orang kira-kira pesan tiket lah. Saya kita ingin misalnya ke Timur Tengah. Berarti taruhlah ini sebelum berangkat ke Timur Tengah kita sudah pesan pesawat apa, hari apa, tanggal berapa. Nah, ketika hari H itu sesuai dengan hari pesanan.
0: Iya.
2: Oh, ini ke Timur Tengah pesawat ini. Nanti pihak bandara mengarahkan kita gate 8 umpamanya jam sekian. Ketika salah naik, misalnya kita ubah enggak bisa lagi. Karena kita sudah masuk ke gate. Ke bandaranya sudah ada pintu-pintu ditentukan. Demikianlah di dalam hidup ini kita mendata hari ini untuk memilih ke surga, rute surga atau rute neraka. Jadi ketika orang memilih dunia, sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini kan dipudaya. Inilah fungsi akal dengan hati. Jadi ketika menata kehidupan, di situ ada hati. Menata hati juga supaya tidak kueh ke uraceh, be bruk ke gop, be dengki, be iri kan. Demikian juga nafsu, misalnya dunia. Kalau dunia kan sifatnya sementara dia.
0: Iya.
2: Tanya matilah mebah saceh, leh meninggal di mati. Tenging coba pun tinggal. Pakaian tu leh lapih jaga panuragam, limang lapih jaga panurinang, taruh luh paling leh li, 7 lapih. Lain mandum dah kubah. Tinggal inan ya intat katanya bapun dua on tak eh dalam rumah 3 meter kali 2 meter. Kalau hanya dunia yang kita cari, bagaimana di kubur itu ada pertanyaan malaikat mungkar wa nakir, marrabuka wa man nabiyuka. Nah, semasa hidup kita tidak mendata, tidak mendesain, tidak memformatkan diri. Bagaimana pertanyaan kubur tadi? Tentu amal. Bagaimana alam masyar, bagaimana alam bangkit, bagaimana siratal mustaqim. Selaku orang beriman, pikir semua agama yakin ya beriman dengan hari akhirat. Ya.
0: Ustadz, sedangkan malaikat bertanya ini, itu kita tidak bisa kita persiapkan jawabannya. Oh, ini nanti saya akan jawab seperti ini, karena seolah-olah pertanyaan sudah tahu. Kalau kita tidak beribadah, nggak bisa kita jawab itu, Ustadz. Enggak, ya?
2: Karena dikubur bukan ujian lisan, bukan ujian tulisan.
0: Bukan wawancara ya.
2: Bukan wawancara. Nah, inilah kalau menarik ya, kalau kita kait.
0: Ya.
2: Pertanyaan malaikat di alam kubur itu adalah ujian amaliah. Hasilnya bukan ujian lisan ya, bukan ujian hafalan. Jadi kita hafal 6 macam, salat enggak pernah. Nah, kita misalnya instrumen, pertanyaan malaikat, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Bagaimana jawaban ini bisa terjawab? Jika dia beriman dengan Allah, belajar ilmu tauhid lah kira-kira kalau bahasa dalam disiplin ilmu. Allah malaikat bertanya lagi, wa ma nabiyuka, beriman dengan nabi, wa muhammadun nabi. Kita belajar lagi dengan pertanyaan malaikat, wa ma dinuka, mana agamamu? Itulah beriman. Inna dina indallahi Islam, maka di KTP kita Islam. Ketika kita sudah Islam, berarti ada kewajiban tadi. Bukan ujian lisan tapi amalnya. Apa pertanyaan? Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Apa amal ini yang membait manusia adalah sebagai makhluk sosial? Pertama, ada 6 kewajiban kita sebagai makhluk sosial sesama makhluk sosial yang lain, manusia yang lain. Pertama, ketika berjumpa beri salam. Kedua, wa idza atasya fahaminallah, mia bersin baca alhamdulillah. Keberikutnya, wa idza da'aka fastajiblah, apabila diundang hadirlah. Keempat, wa idza da'aka wa idza ansahaka fansahlah, apabila dia minta bantu bantulah. Amal itu yang bisa menjawab. Wa idza marida fa'nuhu, apabila dia sakit kita jenguk. Wa idza mata fattabi'hu, kalau dia meninggal kita tajidkan mayatnya. Amal inilah yang bisa menjawab wa ma ikhwanuka. Baru dia jawab, al muslimuna wal muslimina ikhwani, semua muslimin dan muslimat saudaraku. Kenapa? Kita telah melakukan 6 hal tadi. Jadi kalau begitu, di alam kubur, persiapan di alam dunia adalah untuk menuju jawaban di alam kubur, mendata diri. Apa pertanyaan 6 macam? Jadi kalau begitu di kubur itu jawabannya apa? Ujiannya apa? Metode ujiannya apa? Amalia. Nah, bukan ujian lisan dan tulisan.
0: Jadi tidak bisa kita hafal-hafal dari sekarang.
2: Bisa di situ. Kalau begitu semua orang kafir bisa jawab.
0: Betul. Ya. Baik, demikian ya Kak Yana di Lambaru. Mungkin memang betul ya Ustaz, dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga banyak mendapatkan saudara kita sendiri yang merasa seperti ini, bahwa ya kerja aja kita kan merasakan bermakna di akhirat. Ketika ditanya maknanya apa, saya memiliki semuanya, kebahagiaan, tapi itu hanya di akhirat ya Ustaz ya. Ada pertanyaan juga Ustaz, bahwa sebenarnya maksud bagaimana kehidupan yang bermakna dengan kehidupan yang sukses itu, orang sukses itu apakah dia sudah menjalankan hidup bermakna, apa bedanya tuh Ustaz?
2: Baik. Sukses itu dalam perspektif mana? Misalnya anak kita sukses ikut olahraga, ya sebatas itu kan. Kita tadi yang maksud sukses itu ada koneksitas. Ada yang memerintah, ada matri perintah, ada yang melaksanakan perintah. Jadi ketika disebut misalnya bermakna, makna itu kan ada yang perintah. Misalnya dalam hukum, ada produk hukum, ada yang menjalankan hukum. Jadi ketika dua hal ini ketemu, kita orang beriman berarti siapa yang memerintah? Sehingga lahirnya makna. Berarti bukan nafsu. Kalau orang misalnya sukses dalam perspektif dia, itu dalam makna dalam kehidupan dia. Tapi bagaimana akhirat? Misalnya pencuri kan sukses juga.
0: Iya, sukses mencuri.
2: Nah, sukses mencuri. Iya. Tapi agak bermakna.
0: Iya.
2: Nah, jadi kalau begitu sukses itu bersifat personality. Sedangkan makna itu adalah koneksitas dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita tentang materi substansinya. Maka dalam agama diberi dua nilai ibadah. Ada ibadat mahdhah, ada ibadat ghairu mahdhah namanya. Kalau ibadat mahdhah itu jelas formatnya, jelas isinya. Sedangkan ibadat ghairu mahdhah, dia melihat isi. Format itu hak kita. Kalau tadi orang mengatakan, oh saya sukses di bidangnya, baru kita lihat isinya. Isi ini milik Allah atau bukan? Benar, berarti suksesnya betul bermakna. Tapi kalau dia mendesain sukses menurut dia, tapi ada tidak ada makna perintah, substansi isi dari Allah, nah itu keliru di dalam perspektif agama. Karena orang yang hidup ini kan semua suksesnya kan macam-macam, bervariasi ya. Kalau kita lihat misalnya orang gila kan sukses juga sebenarnya.
0: Apa kesuksesnya orang gila-gila? Sukses dengan gilanya?
2: Dia aman.
0: Aman gitu, aman, ya.
2: Sukses.
0: Ya. Tidak lagi dimintai tanggung jawab di akhirat gitu. Sukses. Tapi kan enggak ada orang yang mau jadi orang gila, Ustaz.
2: Itulah masalah.
0: Jangan ya, Ware. Tadi dengar Ustaz bilang gini, ah biar aja aku jadi orang gila. Enggak ya, itu di luar konteks ya, Ustaz ya. Okay, nah, kalau itu memang sudah dalam bab lain lagi dan
2: itulah itu, kalau makna sukses yang kita maknai secara personality. Jadi masing-masing si A, si B kan maknanya kan berbeda-beda.
0: Baik. Ware, silakan lagi. Ada yang ingin bergabung silakan kembali 0651470055 dan juga bisa kirimkan pesan WhatsAppnya di 0811-6713886 atau di 0812-6972881. Dan tadi Ustadz sudah mengatakan bahwa ini harus jelas gitu ya, sukses dan bermakna. Jadi orang sukses belum tentu bermakna. Nah, seperti itu ada perbedaannya ya, Warih. Jadi Ustadz, kalau kita mau menata hidup kita ini biar bermakna, biar sukses dan bermakna dunia dan akhirat, pilar-pilar penting apa saja yang harus kita miliki dan tidak boleh kita lewatkan, Ustadz?
2: Baik, pertama semua persoalan kan dimulai dari ilmu.
0: Ilmu dulu ya, jadi, wajib Ustadz ya.
2: Ilmu, nah, jadi di dalam Islam itu ada namanya fardu'in. Jadi ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Kenapa ini menjadi landasan? Ini bagaimana seseorang itu menuju tempat tujuan gak tahu. Tauhid itu kan memberi tujuan, yeah. Nah, jadi, oh alam ini siapa yang ciptakannya? Allah. Kalau begitu untuk apa diciptakan alam ini? Oh, untuk manusia. Maka jangan lakukan yang mengkhianati manusia, yang mengkhianati alam lingkungan. Misalnya kita katakan, oh orang Jerman hebat bisa buat pesawat umpamanya. Tunggu dulu. Kenapa? Persoalannya bahan pesawat dari mana? Pesawat itu kan dari besi. Besi dari mana? Dari bumi. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Orang Jerman gak bisa buat bumi dia. Dia olah karena potensi akal. Kalau akal hilang bagaimana? Yang memberikan akal itu siapa? Allah juga. Bahan pesawat ada aluminium dari daun-daun. Daun itu tumbuh dari mana? Dari tanah. Siapa yang menciptakan tanah? Allah lagi. Kalau begitu mana tujuan pesawat itu? Menuju untuk perang, membunuh orang seperti Donald Trump misalnya. Israel itu kan jahatnya. Bagi dia sukses menyerang orang, tapi tidak bermakna dia. Kenapa? Dia mendata ilmu tadi tidak sesuai dengan topoksinya. Kalau begitu akal yang diberikan Allah adalah menuju kepada sesuatu yang benar topoksinya tadi. Nah, baru setelah kita mengenal tiga sebagai fardu'in, jadi fikih adalah ibadah, cara ibadah, sedangkan tasawuf adalah peradaban akhlak dengan manusia dan lingkungan, baru manusia yang lebih bermakna. Apa kata Nabi, manusia lebih bermakna? Khairun nas amfa'uhum linnas. Di situ lahirlah ilmu fardu kifayah. Kita mengajar tentang, belajar tentang ilmu kelistrikan, tentang nuklir, tentang bom, tentang kedoktoran, tentang uranium dan seterusnya. Dengan ini kan bisa digunakan oleh seluruh manusia. Berarti nilai manfaatnya tinggi. Berarti bagaimana kalau ditanya hidup bermakna mendata diawali dari disiplin ilmu tadi. Seorang dokter datang pasien, dia berobat, kan manfaat untuk orang. Sakit gigi, datang kita sakit gigi, kata dokter gigi gini-gini ya. Sekarang ada yang gigi 20 juta satu gigi. Ya kan? Bahkan lebih. Cuma kalau kita pasang semuanya, berapa? Jadi itu bermanfaat enggak dokter gigi ini? Manfaat.
0: Berarti dengan ilmunya bermanfaat.
2: Ilmunya tadi. Kalau begitu, kalau orang bertanya, dari mana kita mulai? Ya, dari ilmu.
0: Dari ilmu.
2: Seserah kita pilih ingin kemana. Seorang tukang bengkel misalnya, ulama juga nggak bisa jalan kalau nggak tukang bengkel kan gitu kira-kira.
0: Iya betul.
2: Tum misalnya mobilnya meletus bannya, ya kan? Bengkel.
0: Cari tukang bengkel.
2: Tempel ban kan. Jadi ada hubungan semuanya. Jadi makanya ketika si alim nggak boleh menghina sihnya orang yang awam ini. Orang kaya nggak boleh menghina orang miskin. Kenapa? Justru orang-orang kaya mendapat rezeki karena si miskin. Contoh misalnya, dia ada kontrak satu buat tendernya menang. Sebuah gedung nilainya misalnya 10 miliar. Sebagai contoh saja. Di situ ada instrumen pekerjaan, ada ikat bata, ada aduk semen, ada atap, ada jendela. Pertanyaannya yang kerja itu siapa? Kan orang miskin ya. Kalau orang miskin enggak kerja, tendernya enggak bisa jalan. Kalau istilah dengar itu tidak bisa di PHO kan? Ketika tidak bisa di PHO, tidak bisa SPM. Ketika tidak ada SPM, enggak ada bisa dibayar kan? Nah, ada enggak hubungan orang kaya cukup banyak hubungannya? Maka ketika kaya ingat, ada hak orang lain di situ. Nah, kalau begitu bagaimana hidup bermakna? Seandainya saya menjadi seorang kontraktor, seorang rekanan, apa kata Nabi dalam hadisnya? Bayarlah upahnya sebelum keringatnya. Sekarang kadang-kadang pekerjaan Anda selesai, kontrak penjahat ini lari. Karena uang ke rekening dia. Ya. Mudah-mudahan jangan kan.
0: Jangan seperti itu.
2: Jadi artinya begitu. Demikian juga orang dalam keamanan. Tujuan masuk ke polisi, ke tentara itu apa? Menjaga keamanan negara. Nah, ketika negara aman, ibadatnya aman kan?
0: Iya.
2: Dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Jadi saya pikir kalau kita mulai dari disiplin ilmu, tentu si A dengan si B keinginannya, artinya keahliannya kan beda-beda. Terserah, termasuk radio hari ini.
0: Iya.
2: Ini kan bagian dari media dakwah. Kan enggak mungkin ulama bisa mengoperasi radio ini. Iya. Ulama juga utuh kepada radio, kepada media dan seterusnya. Jadi kalau begitu semua ada hubungan. Si A dengan si B. Jadi bagaimana mendesain hidup bermakna yang hormati manusia lain?
0: Habluminanas
2: wa habluminallah. Di situ ada koneksitas antara si A dengan si B. Makanya Allah menciptakan alam ini namanya sunnatullah. Jadi apa yang terjadi itu ada hikmah. Allah ciptakan cacing, ada fungsinya. Allah ciptakan burung, ada fungsinya.
0: Masing-masing ya, kita ini berfungsi ya.
2: Saling berfungsi.
0: Meskipun tadi orang kaya, sukses, banyak materi, semua mudah baginya, tapi tetap membutuhkan juga orang kecil ini
2: dia
0: tadi.
2: Dia sukses karena si miskin kan?
0: Iya.
2: Karena ada tukang kerja.
0: Iya. Nah, jadi gak bisa sendiri.
2: Gak bisa sendiri.
0: Jadi tadi Ustadz, kembali kepada tadi, yang paling penting itu ilmu.
2: Ya,
0: kemudian Ustadz apalagi?
2: Niat. Nah, jadi yang pertama ilmu itu niat kita untuk apa?
0: Oke.
2: Karena ilmu itu sudah menjadi pisau nantinya. Tergantung kita pakai di mana.
0: Niatnya untuk apa ya?
2: Sekarang ada parang. Parang itu bisa kita kupas kelapa, bisa saja memotong orang kan. Jadi kalau begitu niat itulah. Kalau begitu ilmu itu akan bermakna. Jadi jika niatnya benar, berdasarkan hadis Nabi, innama a'malu binniyah. Saya pikir ilmu dengan niat, keberikutnya adalah saling menghormati. Saling menghormati ini adalah menjaga topoksi. Wada' syi' fil makan, ataupun dalam istilah bahasa pepatah orang asing, in the right man, in the right place. Jadi masing-masing kita fungsikan pada topoksinya.
0: Topoksi masing-masing.
2: Nah, misalnya kan orang Aceh ada membuat kanduri walimatul urus. Itu kan ada bagian penganyu, yang intan, ada bagian masak. Mie hanya urung masak aja, gimana Nabi Ibu kejamai. Jadi urung yang preh jamai harus kemulia lah, urung yang magu.
0: Iya.
2: Kan begitu.
0: Yang tampilannya baik.
2: Menancit di masyarakatnya. Yeh, urungnya pak kecil gak aduk itu. Mam ya kecil, magu tahu preh jamai.
0: Iya, betul. Topoksi masing-masing nah, ya, dan saling menghargai itu tadi ya.
2: Saling menghargai.
0: Nah, jadi yang paling tidak boleh tidak ada berarti tadi ilmu.
2: Ilmu. Gitu. Ilmu bergabung dengan niat. Jadi innama a'malu binniyat. Karena ilmu itu ketika ada niatnya salah juga salah. Maka di hadis Nabi kalau kita pelajari hadis pertama itu tentang niat. Jadi kalau niat salah ya salah semua
0: salah
2: nanti.
0: Salah semua. Nah, ya. Luar biasa niat itu ya Ustaz.
2: Oh, niat
0: ya.
2: Itu kunci.
0: Karena langsung terbawa terus ke akhirat nanti Ustaz ya. Itulah kunci hidup ya.
2: Itu kunci. Ya.
0: Baik, Ustaz, apalagi di zaman sekarang ini dunia global kita disibukkan oleh apa ya, pengetahuan ilmu-ilmu yang lain dan juga penemuan-penemuan yang luar biasa saat ini, Ustaz, kehidupan kita juga semakin sibuk gitu ya. Ini semua kan bisa membuat orang itu terperangkap dengan kesibukannya masing-masing dan bisa melupakan ya dari apa yang harus hakikinya bagaimana. Apa perangkap terbesar yang membuat orang merasa hidupnya kosong, Ustaz? Kan ada orang nih yang dia sibuk, seolah-olah sudah memiliki semuanya tapi dia merasa kosong. Apa perangkap yang terbesar?
2: Itulah tadi kalau kita kait dengan tema kita menata.
0: Tidak ditata berarti?
2: Berarti tidak ditata. Gak pernah alam ini kosong. Yang kosong kitanya.
0: Merasa kosong.
2: Oh, merasa kosong. Apa artinya? Allah menciptakan alam ini kan semua ada fungsi.
0: Iya.
2: Misalnya kita lihat ke Nurung Aceh pisang. Ke Nurung Aceh buah u. U-nya kelapa itu semua ada makna kan? Mulai daripada batangnya bisa dibuat rumah. Daunnya bisa kita buat ketupat, daunnya bisa lidi, daunnya bisa simbol orang perkawinan, daunnya bisa diolah menjadi berbagai makna. Kita olah lagi. Nabrua. Jeta awe. Ya. Nabrua. Jeta tut engkut. Nabrua bisa dimanfaat seni-seni hari ini kan. Jadi semuanya, maka peken dalam pramuka diberikan simbol kelapa. Karena semua sisi ada manfaat. Pisang menancit, un ada manfaat, batang adanya, daun ada, truk baun, un gerusung na manfaat, lunyan pucuk ukan gepegat impan. Kan je dak pegat impan ngan ngon unnyo. Kan harus pucuk un. Jadi menyamanan hidup ini bukan kosong sebenarnya. Kita tidak mendata di alam
0: tidak itunya. Seimbang berarti itu ya.
2: Makanya fungsi akal kan di situ, iya. Mengisi bagaimana semua itu akan ada manfaatnya. Maka Allah gebi jaro untuk apa jaro? Allah gebi kaki untuk apa kaki dan seterusnya. Jadi agar itu lebih bermakna.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustaz, kita coba buka dulu pesan WhatsApp ya Ustaz ya yang sudah dikirimkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi dan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Din di Blang Bintang. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Ustadz, untuk menyeimbangkan dalam hidup kita agar bermakna, mengejar makna dan tanggung jawab duniawi, bagaimana caranya Ustadz? Mengejar makna dan tanggung jawab duniawi, dengan tanggung jawab duniawi bagaimana caranya Ustadz? Mohon penjelasannya karena saya juga selalu merasa gelisah. Terima kasih Din di Blang Bintang. Silakan.
2: Baik, bagus Pak Din. Semua kita hidup ini kan ada tenang, ada aman, ada gelisah. Itu kan sifat manusia. Lalu kalau kita ingin bertanya bagaimana cara ini ya, kembali kepada beberapa perkataan para ulama. Ulama sufi dia mengibaratkannya begini, min aina ila aina. Kita dari mana hendak ke mana? Jadi ini dulu yang harus kita pahami. Getanyo gepegak li Allah untuk pegang. Kan ada ayat tadi dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, baru pertanyaan kedua, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan perintah atau tidak? Lalu yang saya buat ini manfaat untuk dunia atau untuk akhirat? Jadi kita sendiri yang mendata. Tentu dataan ini kan dasarnya ilmu tadi. Makanya ilmu gak bisa dipisahkan ya. Misal tadi, ketika orang punya ilmu, itu benda itu semua bisa diolah. Tapi ketika kita tidak punya ilmu, tanaman yang ada di kebun gak bisa berfungsi kan. Kita
0: mati lihat, pada mati jadi karena gak ilmu tadi ya.
2: Coba lihat orang Jepang. Orang Jepang daun kayu itu bisa diolah menjadi uang. Kita jempung tabah datut. Kau tahu itu. Karena ilmu kan? Orangnya ngejempung orangnya. Pegatnya kulatnya. Kulat. Itu melahirkan obat-obat. Vitamin-vitamin. Contoh. Buah kemudaya. Itanya di Aceh hanayum. Di luar negeri paling mahal buah kemudaya.
0: Betul.
2: Bisa menjadi obat kan? Itu namanya ilmu kan? Jadi kalau begitu ilmu itu. Hari ini kita memahami ilmu. Tok misalnya belajar doa salat. Padahal kan bukan itu saja ilmunya. Apa saja yang diberikan oleh Allah itu adalah ilmu. Nah, dengan buktinya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran umpamanya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang aku jadikan di dunia ini kata Allah tidak pernah sia-sia. Yang namanya sia-sia wadannya kan bermakna. Sesuatu yang tidak bermakna kan sia-sia. Jadi bagaimana cara mengolah? Tapih mana jid tak pegat ke gesek aki. Tapih jid tak pegat ke talo tapih ke ilmu jid. Tapih jid tak pegat ke bro. Ini semua adalah ilmu pengetahuan. Hari ini orang kan bisa mengolah berbagai nikel-nikel yang ada, bisa membuat uranium. Hebatnya orang Iran hari ini kan. Ilmu kan jawabannya. 49 tahun di embargo oleh Amerika, Iran kan bangkit. Apa yang dilakukan oleh Khomeini dan presidennya, rakyatnya diwajibkan mencari ilmu pengetahuan. Maka benda-benda bisa ulah, lahirlah rudal balistik umpamanya. uraniumnya bisa diolah, bagaimana nikelnya, bagaimana minyaknya. Sekarang kita di Indonesia, di Aceh, minyak ada di Aceh, minyak ada di Indonesia, orang Indonesia nggak bisa masak minyak.
0: Iya.
2: Misalnya ke Amerika, ya. Ini kenapa minyak bisa mahal? Kita harus bawa keluar dulu, karena tukang masak orang lain.
0: Iya.
2: Jadi ada SDA, sumber daya alam, nggak ada SDM. 280 juta penduduk Indonesia hari ini. Kenapa kita harus masak ke luar negeri? Kenapa nikel harus jual ke Cina? Dan seterusnya. Ini kan logika dalam berpikir. Jadi oleh karenanya, potensi yang ada di alam ini, kenapa kita tidak mampu mengolah, tidak bermakna tadi? Karena nggak ada ilmu jawabannya. Nah, jadi ilmu inilah yang harus kita cari, kita bilah-bilah, kita disiplinkan ilmu menurut topoksi masing-masing. Alam di Aceh ini ada, kita taruhlah Andaman, ini yang heboh-heboh Andaman. Kenapa harus cari orang luar, nggak ada orang dalam? Demikian juga nanti kalau kita lapangan kerja buka di sini, pertanyaan orang Aceh yang ahli bidang ini siapa?
0: Tidak ada orang lain masuk.
2: Nah, orang lain masuk, timbul komplit sosial
0: kita.
2: Lagi komplit sosial yeah, lagi kan yeah. Dan seterusnya. Demikian juga penerbangan, kita cari nantinya siapa yang bisa bawa pesawat, pesawat nuklir, pesawat bom dan seterusnya misalnya. Gak ada kan? Ini kan ilmu juga kan.
0: Iya.
2: Jadi saya pikir Bung Kudin, ilmu cuman kita artikan ilmu dalam pengertian yang luas ya. Sekarang kadang-kadang ilmu itu kita batasi, yang keken ilmu bermakna ya doa salat, wudu.
0: Bukan hanya itu
2: Ustaz, nah, ya. Bukan hanya itu maksudnya. Jadi ilmu itu semua alam yang Allah ciptakan kan harus kita pelajari. Itulah berdasarkan ayat tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang aku jadikan, kata Allah, di dunia ini tidak sia-sia. Jadi tidak sia-sia artinya bermakna kan. Jadi kalau begitu MIP ini kenapa bisa diolah? Cina pelajari dia ilmunya. Kenapa barang Cina murah? Cina setiap saat berpikir ini sisi ini. Artinya bagaimana dia bisa menguasai ekonomi global.
0: Iya.
2: Mandui pegak kepeng.
0: Iya.
2: Itanya kulit botimon taboh kan? Di Cina pegak ke es krim.
0: Iya, betul.
2: Nah, kan begitulah kira-kira. Berarti dari hana makna katanya taboh, Icina bermakna
0: karena ada ilmu tadi.
2: Ilmu tadi jawabannya.
0: Jadi kalau kita, iya, kalau kita ingat juga dari rasul kita juga kan mendapatkan wahyu kan, ilmu dia.
2: Wahyu itu ilmu.
0: Awalnya ya kan, iqra ya kan?
2: Iqra ilmu.
0: Baik. Jadi bisa jadi kita artinya bisa jadi kita katakan begini ya Ustadz ya, seseorang kalau kita ini ya warih pendengar kita dan semuanya merasakan bahwa hidupnya gelisah, sedangkan semua upaya sudah diupayakan, sudah lelah, sudah capek, tapi merasa begitu-gitu aja, itu artinya belum memiliki makna dan itu minim ilmunya Ustadz.
2: Satu sisi ilmunya, satu sisi kedua amaliyahnya.
0: Oh, baik, jadi artinya ilmu dan amalia
2: ini nggak bisa dipisah.
0: Tidak bisa dipisah.
2: Jadi misalnya orang mengatakan buat sikin,
0: ya.
2: Itu ilmu.
0: Ilmu.
2: Tapi ada nggak buat sikin? Membuat sikin itu amalia.
0: Iya iya.
2: Dari kata sifat menjadi kata kerja.
0: Iya.
2: Jadi hari ini perintah Allah banyak, kita yang nggak melakukannya. Jadi kalau begitu, apa kata Allah ingin tenang? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Ingatlah Allah. Dengan mengingat Allah, jiwa Anda ada tenteram. Bagaimana mengingat Allah? Zikir itu dibagi dalam tiga perspektif. Ada zikir lisani, kita ucap dengan lidah. Ada zikir kalbi, menggunakan hati. Ada zikir jawarih namanya. Nah, ini yang kurang berfungsi hari ini.
0: Jawarih ya?
2: Makna jawarih itu seluruh anggota. Kecerdasan ya, kita, ya. Mata kita, pendengaran kita. Makanya Allah sebutkan yang banyak masuk dalam neraka, orang tidak menggunakan itu. Kan ada ayat Allah.
0: Iya.
2: Walakaz zara'na li jahannama kasiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Siapa dalam penghuni-penghuni neraka jahanam itu, kata Allah, kelompok jin dan manusia. Manusia yang mana punya hati tidak digunakan, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Jadi fungsi inilah zikir jawarih namanya.
0: Jadi tidak semuanya berzikir, tidak semuanya dari tubuh kita ini kita bawa untuk berzikir, itu yang tidak ada dan kurang saat ini.
2: Kurang. Jadi orang kan hadir ini memahami zikir hanya subhanallah. Kan itu makna.
0: Dan hanya di lidah.
2: Hanya di lidah.
0: Hati tidak berzikir.
2: Hati kurang.
0: Hati kurang.
2: Dalam hati kan ismu zat. Misalnya dari belang bintang tadi menuju lam baru.
0: Iya.
2: Kalau dalam hatinya Allah Allah sudah beribu kali itu, berapa ribu kali. Bagaimana zikir anggota tangan ini? Apa yang mampu? Kita lihat kelapa, apa yang bisa buat? Dengan kelapa pegat kuah lemak. Dengan kelapa tak pegat timpan. Dengan kelapa tak pegat sagun, kuih dan seterusnya. Kan diolah lewat tangan kan? Masuk ke oven buat kuih. Nah, kenapa orang bisa buat-buat? Itu namanya zikir anggota. Seorang sekretaris mengonsep suratnya, menulis suratnya. Hasillah rapat. Ini berzikir. Para jurnalistik, dia menulis dalam ide penulisannya sehingga menjadi nilai dakwah. Radio, media cetak, media elektronik kan menyampaikan misi-misi agama. Itunya zikir jawari namanya. Maka orang yang bekerja di radio itulah berzikir. Kembali pada niatnya tadi lagi.
0: Niatnya.
2: Nah, jadi niat, ilmu, amal gak bisa dipisah. Kalau begitu apa yang menyebabkan kita kurang gelisah? Berarti ada konsep, tidak ada action. Kalau bahasa singkatnya, Islam agama konsep quality, bagaimana kita action quality, amaliyahnya. Jadi kalau orang bertanya kenapa ini terjadi, ada sesuatu yang gak beres. Mungkin amaliyahnya ada, tapi tidak sesuai. Jadi harus terpadu. Bagaimana SOP penilaian ini kan ilmu lagi. Misalnya dalam salat ada batal salat, ada syarat salat, ada rukun salat. Dipahami gak dalam sebuah ibadah? Jadi ketika ini sudah sempurna, baru bermakna. Kita banding sebuah mobil. Mobil yang dibuat oleh Jepang sebagai konseptornya, Jepang sebagai konsultannya, itu kan lengkap aksesorisnya. Ada gigi adret, gigi masuk, ada sen kanan, sen kiri. Nah, lengkap diatur. Tapi ketika mobil larinya goyang, tidak stabil, itu yang salah mobil atau sopir?
0: Iya juga ya. Jadi nggak bisa menyalahkan satu-satu pihak.
2: Mungkin sopirnya nggak pinter.
0: Nggak pinter, nggak ada ilmunya tadi, kurang ilmunya.
2: Maka mobilnya kok.
0: Iya, jadi memang apapun muaranya itu tetap ilmu dan amaliyah ya, yang supaya terisi ya Ustadz ya. Baik, Warih, menarik sekali Warih. Tapi Ustadz tadi yang Ustadz bilang zikir jawarih itu bukan gini ya maksudnya, kita mengetik, kita sambil beristighfar ditujukan kepada jari, kita buat kue sambil beristighfar kita tujukan istighfar kita tuh di tangan kita, bukan yang seperti itu Ustaz. Kita berzikir saja tapi tangan kita bekerja, itu sudah termasuk tadi dalam jawari.
2: Ya, zikir tadi kan, zikir jawari itu ya, ada hubungan dengan niat. Misalnya ya, kita membuat sesuatu, sesuatu itu untuk apa? Manfaat enggak bagi manusia?
0: Iya.
2: Sesuai enggak dengan perintah Allah?
0: Jadi
2: Allah memberikan kita pinter.
0: Iya.
2: Sekarang orang

0: data, kita bicara data. Betul. Dalam data KPK itu 60% itu para pejabat masuk wilayah itu. Ya kan? Berarti menunjukkan kecerdasannya enggak menggunakan tuh agama kan? Yeah. Nah, inilah persoalan-persoalan terjadi. Kalau begitu moral itu penting.
1: Yeah.
0: Kenapa Nabi Muhammad paling hebat? Kan enggak kuliah Nabi. Kan akhlak jawabannya, moral kan? Mm. Nah, makanya Nabi dikirim ke dunia ini innama buistu li utambima makarimal akhlak. Mr. Head itu dia agama Katolik, agama kafir. Kenapa dia mengatakan Muhammad number one, Muhammad orang yang paling hebat di dunia? Karena dilihat sisi amaliannya, akhlaknya. Nabi Muhammad kan enggak kuliah. Sekarang yang berjabat itu para profesor S1, S2, S3, S campur lagi kan.
1: Tapi, jadi itu niat dan amaliahnya yang
0: amaliah nawaitunya. Nawaitu pertama nawaitunya, mungkin ya, tidak tepat sasaran. Kan?
1: Baik. Jadi Ustadz, kalau misalnya saat ini kita sudah merasa, seseorang merasa bahwa dia kosong ataupun tidak bermakna, apa yang harus dia lakukan lebih awal Ustaz?
0: Kembali ke laptop tadi.
1: Kembali ke laptop. Ya.
0: Ilmu.
1: Ilmu.
0: Ilmu ya. Dan amal. Lalu ya, kita berpikir tujuan hidup untuk apa? Kita dibuat oleh siapa? Dari mana? Min sulbi wa taraib, dari setetes air yang hina. Apa yang kita banggakan? Tujuan hidup kan ada ibadat. Bagaimana saya tidak ibadat? Kalau mati nanti bagaimana? Ya kan? Ini hal-hal ini yang harus kita berpikir dengan pertanyaan yang mudah. Lun dari pane. Ho, lonjak lun, kepu ke pegak lun, lun mati cit, amai mati pu ke teman. Itu aja yang kita berpikir, konsep-konsep dasarnya. Maka orang Arab sering menyatakan min aina ila aina, dari mana kita dan hendak kemana. Jadi kalau orang sudah tahu kita dari mana, tujuan kemana, ya ikuti prosedur itu. Jadi jiwa itu kosong, kenapa? Zikir tadi, yang tiga. Kita banding sebagai perbandingan terakhir. Pada tubuh kita, misalnya kenapa sakit mata? Kan kekurangan vitamin A. Orang datang ke dokter spesialis mata.
1: Yeah.
0: Ketika sakit telinga, dia datang ke dokter hati. Kenapa dia tahu pada tubuhnya ada error, ada masalah? Jiwa juga masalah ketika takarub ilallah tidak ada.
1: Yeah.
0: Sakit kaki, sakit kulit. Nah, mungkin ini hubungan dengan vitamin C, umpamanya. Kita datang ke dokter ahli kulit. Kita paham, oh gatal dan mungkin kata dokter kekurangan ini dan seterusnya. Pada jiwa manusia juga begitu kan. Kenapa ketika kosong tadi, sakit, berarti ada makanan yang kurang. Makanan rohani namanya kan. Kalau ini makanan protein hewani, protein nabati. Jadi perbandingan-perbandingan itu Allah menciptakan kita ada dua bentuk, ada spiritual, ada material kira-kira, badaniah dan ruhaniah. Dua-dua itu butuh makanan. Ketika salah satu kurang, pasti error dia, berpenyakit dia. Makanya orang-orang kaya di Eropa hari ini, orang-orang cerdas kenapa masuk Islam? Udah kosong jiwanya.
1: Yeah.
0: Gak tahu lagi kemana. Sehingga berpikir, oh, mana dia cari agama? Sekarang terjadi masa transisi. Dia cari berbagai. Ketika dia buka Holy Quran, di situ ada jawaban. Oh, tujuan hidup ini. Makna hidup begini. Apa setelah hidup ada berarti. Maka sekarang banyak profesor
1: banyak kan? Yang masuk Islam
0: masuk
1: jadinya,
0: Islam
1: ya.
0: Masuk Islam luar biasa itu.
1: Baik. Ustaz, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan untuk hari ini Ustaz. Mungkin ada pesan ataupun kesan ataupun ada pesan yang ingin Ustaz sampaikan apalagi kepada waris kita, pendengar kita yang mungkin yang saat ini merasa bahwa kurang bermakna selama ini yang dirasakan dalam hidupnya. Silakan.
0: Baik, saya pikir hidup kita ini adalah terbatas, ada limit. Oleh karenanya limit ini pasti sirna. Carilah sesuatu yang panjang, yang tidak sirna itulah amal ya. Jadi setelah hidup ada mati, artinya amallah, carilah amal-amal yang membuat lebih manfaat untuk mati. Hidup di dunia ini tidak lama. Lalu bagaimana cara berpikir? Ilmu juga nanti. Ilmu yang mengarah kita, ini boleh, ini tidak. Maka urung awai gekun haine kajak beut beka pengen gop. Kajak sikula baik pengen gop. Ya kan begitu. Jadi artinya dengan kita belajar ilmu agama, kita mengenal Allah, mengenal halal haram. Ketika kita sekolah juga kita tidak ditipu orang. Misalnya hari ini ada aplikasi jahat, tinggal ditipu orang kan, butuh juga ilmu. Naik pesawat, oh beda dengan naik mobil kan, ilmu juga. Saya pikir hal-hal ini yang harus kita

0: kembangkan. Kembali pada persoalan pokok, hidup kita akan bermakna mulai sekarang kita data hidup kita. Tujuan hidup kita untuk apa? Setelah itu untuk apa? Jadi sesuatu yang kita mendata, memformat, mendesain, pasti kita ikuti instrumen itu. Instrumen inilah bagi orang beragama, orang beriman, tentu agama sebagai panutannya, Al-Quran sebagai huda linas bagi dirinya, maka jangan keluar agar hidup lebih bermakna.
1: Iya, baik.
0: Saya pikir agar jiwa kita tidak kosong, kita isi dengan nilai-nilai itu.
1: Iya.
0: Saya pikir hanya sekian, semoga bermanfaat hendaknya.
1: Amin.
0: Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mengundurkan diri. Nama saya Tunku Tarmizi M. Daud. Terima kasih kepada pemirsa radio FM 88.6 RRI yang semoga sekali di udara tetap mengudara.
1: Ya, baik. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk kebersamaannya hari ini, dan sampai jumpa lagi di lain waktu, kesempatan yang lain. Warihlun, demikian tadi kebersamaan kita dalam dialog Petuah MPU bersama Dr. Tengku Haji Tarmizi M. Daud MAG, menata kehidupan yang bermakna. Terima kasih untuk semuanya Anda yang sudah menyaksikan kami dan mendengar kami untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah 28 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini. Hingga sesaat lagi tepat pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Warehlon untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau di siang hari ini. Semoga selalu sehat ya. Selalu semangat dan penuh semangatnya terus membara ya, seperti cuaca di hari ini yang luar biasa di Kota Banda Aceh, cetar membahana ya. Dan untuk wari-wari yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, sedang dalam perjalanan mungkin, atau mungkin sedang ya melakukan aktivitas Anda yang tentunya berhadapan langsung dengan sinar matahari ya, harap menggunakan sunscreen atau sunblock untuk melindungi kulit Anda dari paparan sinar UV. Dan Warehlon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Demikian Warehlon, sudah kita dengarkan lagu-lagu religi sembari menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dan kini sudah tiba saatnya kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pukul 12.59 waktu Indonesia bagian Barat. Tak terasa ya, Warilon ya, sudah di penghujung perjumpaan kita di edisi Rabu 19 Agustus 2026 ini. Dan saya Nurul Jumita mohon pamit undur diri dari ruang indra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, dan semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Semoga Allah berikan kesehatan dan umur panjang, dan insyaallah kedepannya semakin bahagia ya kita berjumpa di kesempatan-kesempatan luar biasa lainnya. Dari studio Nurul mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar berita jam 13.

Abang Po, pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus mendatang menampilkan karya seniman Jerman Christopher Lehmfuhl serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Cia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future, collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat pertukaran gagasan serta kebudayaan. Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menghidupkan kembali ruang kebudayaan di Tim dengan memperkuat ekosistem komunitas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Kita beralih ke berita lainnya. Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur Tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Lis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Iya.
2: Nah, kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Lis?
3: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Ci aja.
3: Iya,
2: Ci Elis. Ci Elis ya. Oh, kalau gitu. Cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh, sama iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi enggak ada yang Jambi. Aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan apa segala macam.
3: Itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya, mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhutlah.
2: Iya, karhutlah gitu. Ini kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Lis.
3: Insyaallah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau
3: ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang.
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oh, Oke. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Emang barengan datangnya berdua ini, mahasiswa sama dosennya.
3: Iya.
2: Oke, gitu ya, mahasiswa. Mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Yeah. Iya. Nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya, benar.
2: Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya, tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke, gitu. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama gitu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah, ya, itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ya.
2: Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar, saya coba dulu. Masih ada nggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring. Saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Anunya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayah kira kagak ya, didengerin. Abang sapa dulu ya, Bang. Yang ada di Jambi ada Ci Elis di sana.
4: Ya, Ci Elis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Ci Elis, tolong terangkan.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa
2: Angso Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
4: Pesut. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung, kalau yang ke dalam apa namanya itu pesek ya. Pesek. Beda ya.
4: Wah ini menghina ayah nih, menghujung ayah pesek.
2: Kagak. Ayo bareng.
4: Kita
2: ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Ci Elis ya.
4: Iya. Kalau gitu ayah yang nyimak aja. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Mpo.
2: Amin. Tapi ayo kita makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Pok ya.
2: Silakan, Celis. Silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun, ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Ya.
5: Dengan Edo, Cek.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do Re gitu kan.
3: Mi juga temannya.
5: Ini tahu aja sih,
2: Po. Iya tahu, kan kita udah kenal lama.
5: Iya.
3: Apa tuh?
5: Pak teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yang kedua itu. Apa itu tuh boneka itu ini ya apa manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Oh, kirain boneka digerak-gerakin gitu ya, bukan ya?
2: Oke, okay, ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya.
3: Iya.
5: Ya, itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu yaudah nanya aja.
2: Oh tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang. Yuk.
3: Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Uh-huh. Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CELIS nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Cik Elis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, Cik Elis.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belam-belam.
3: Yang belam-belam tuh bukannya Po Nova.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, nih. Ini Ayu ya?
6: Apa-apa sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas-panas juga di sini mah.
6: Halo, Ponova.
2: Halo, Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Itu kayak apa ya, terpantul-pantul gitu ya, kayak nggak jelas, bukan telepon Ponova.
2: Apa suaranya Ponova ke Ica?
3: Mantul.
6: Kayak nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Mpok Nova juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
6: Bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain tuh
2: kayak begini deh. Iya, mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Iya. Langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi kalau Angso ya.
3: Angsa kalau Indonesia mah angsa.
6: Angsa itu mana sih?
2: Angsa itu yang lehernya panjang. Hah?
3: Yang putih, iya.
2: Yang putih angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosor.
2: Iya.
3: Ya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Ci Alis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
6: Di sini kan ada angsa.
2: Oh, enggak ada.
3: Oh, ada.
2: Beda itu mah bebek sama angsa.
6: Bebek.
2: Bebek mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, itik dah, iya.
6: Aku lesu. Nyimak aja deh.
2: Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Gak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi. Udah berlalu, Cak. Oke deh, Cak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Cik Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
3: Dimintai. Udah.
2: Sudah siap dimintai keterangan ya. Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu?
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu, saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Oke, silakan rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasanya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, enggak bisa. Enggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
2: Iya, ya. Kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama sendera tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul Ponova.
2: Oke, Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli ya. Apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Oh Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya. Oh iya benar-benar. Oke deh, Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu. Nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
3: Okay,
2: silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Ponopa dan pendengar Perumpat di manapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
7: Siap.
3: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
7: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
7: Alhamdulillah.
3: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Iya, kemarin ke Balaja Sumba ya. Iya, baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
8: Iya.
3: Iya. Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
8: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Yeah.
3: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri.
8: Boleh,
3: mengenai
8: boleh.
3: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa yeah. sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
7: Iya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari Orang Kayu Hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya sendiri.
7: Angso Duonya sendiri
3: tingginya. Berarti dua itu tingginya 2 meter lebih gitu.
7: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
3: Iya.
7: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat.
3: Begitu Ibu. Dari sejarahnya itu ya.
7: Betul,
3: dari, berangkat dari cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
7: Betul,
3: gitu ya.
7: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
7: Bukan.
3: Ya?
7: Apa? Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
7: Tingginya itu 1,8.
3: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
7: Lebih malah, saya aja kelep di situ dia tuh.
3: Iya.
7: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
7: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
3: 2,5 meter.
7: Panjangnya 9 meter.
3: Panjang, lebih panjang lagi dari buayanya yang tadi ya.
7: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
3: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
7: Pawai sangat seru sekali.
3: Iya.
7: Itu, dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duonya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali, dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
3: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
7: Itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
3: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai apa? Narasinya juga ya, naratornya.
8: Sebagai narator dan juga
3: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
8: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu itu sebenarnya enggak ngejahit satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
3: Berbarengan?
8: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Berarti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
3: mulai dari bikin sampai selesai.
8: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami biasanya juga kami membantu, jadi saling membantu dan saling membantu.
3: Jadi dari satu produksi kayak Angso Duonya sendiri itu berapa lama itu Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
8: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
3: Jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
8: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini, set selesai. Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2 dimensinya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
3: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan yang bagai dia.
8: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Mayang Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah jadi itu juga membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah jadi orangnya itu nggak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan nggak bakal
3: ada orang
8: nggak bakal sanggup gitu ya. Tapi untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu Nah, jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
3: Masih kelihatan.
8: Iya, masih kelihatan. Mm-hmm. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
3: Oh, gitu ada. Iya. Oh, jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya, Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
7: Iya, ada,
3: gitu ya.
7: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya.
3: Yeah.
7: Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
3: masuk ke dalam
7: masuk,
3: itu. Oh, gitu.
7: Dalam. Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota Sanggar Teater Tour ini
3: turun semua
7: terlibat semuanya untuk membuat. Tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu ya, membuatnya.
3: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain gak tuh boneka?
8: Untuk penampilan dari Puspa Ragam itu
3: iya kayak kemarin itu
8: ya,
3: kan
8: kami kan dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Puspa Ragam Negeriku di Taman Budaya
3: Taman Jami. Budaya ya.
8: Nah itu kami menampilkan itu tuh dua hari, dua malam, di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
3: Oh, okay.
8: Nah, jadi
3: kuat kali lem tembak.
8: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
3: Oh gitu.
8: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
3: gitu. Nah, gitu ya
8: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami
3: diperbaiki
8: di tempat.
3: Ya, gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya?
7: Memang karakternya
3: Angso satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita ya, seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu, gimana? Ada nggak sih yang ngeluh begitu?
8: Pastinya ada sih.
3: Ada.
8: Terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Mayang Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Mayang Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti, karena
3: jatuh.
8: Kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Puspa Ragam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari orang kaya hitamnya sama putri Mayang Mangurainya dan itu memang aktornya manusia dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka tetapi juga kami membuat
3: aktornya itu ditampilkan gitu
8: ya. Dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya tapi ditutupin rodanya ya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali.
3: Sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya Teater Boneka Raksasa Angso 2 ini?
7: Dua bulan ini Bu.
3: Oh baru dua bulan.
7: Iya dua bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda,
3: banyak
7: dongeng
3: sih,
7: banyak. Apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Yeah, sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh, ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah, itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
3: Iya, gimana tuh ya? Kemarin ya, boleh dikatakan kemarin kan?
7: Iya, itu.
3: mungkin kebingungan nih yang di dalam boneka kali ya, memelangkah mau gimana, kiri kanannya rame orang gitu ya.
7: Hampir ruang geraknya, jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk, mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati ruang pertunjukan. Dan kami pun tidak nyangka akan dapat
3: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Dan antusias ya. Terus apa namanya? Pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
7: Jambi.
3: Nah, waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
7: Yang waktu pawai.
3: Iya.
7: Waktu pawai kita menghadirkan Angso 2-nya saja.
3: Yang lain enggak ada.
7: Enggak ada.
3: Yang Angso 2. Padahal sebenarnya mungkin orang pengin lihat ular bide itu kali ya sama buayanya.
7: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru apalagi berangkat daripada budaya sehingga melihat itu Angso 2. Yang biasanya mohon maaf Angso 2-nya itu kan patung gitu ya. Patung-patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi dan memang bentuknya Angso 2,
3: Angso 2. Nah, bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
7: Material utamanya spon eva atau busa ati. Sehingga semua teman-teman dari teater tur ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak dipotong itu kemudian dirangkai dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tur itu dia itu bisa memang dan ini memang menjadi karya bersama bukan karya segelintir semuanya ada peran serta dalam pembuatan teater boneka raksasa.
3: Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi? Mungkin Adi Indri kali ya.
8: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
3: Jadi saya belum kuliah.
8: Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
3: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu.
7: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
3: Dari ibu-ibu.
7: Ibu-ibu karena ketika pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ ibu.
3: Itu hanya dari Angso 2 ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah, kemarin kan memperkenalkan itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso 2 ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
8: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti nah itu
3: biar
8: kami
3: dikenal gitu
8: untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah, itu Pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angsu Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
2: Oh, gitu.
8: Karena tujuan dari boneka raksasa Angsa 2 ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, orang kayu hitam, mayang mangurai, dan juga ular bide tanpa malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah, kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
3: Dengan gitu. Cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
7: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik di ruang terbuka, seperti jalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah, setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk ke dalam nyobain. Lumayan ya. pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan. Jadi pada akhir
3: proses,
7: betul pada akhirnya menyadari.
3: Kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
8: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
3: Oh, punya. Iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
8: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Boneka Raksasa _ Angso Duo.
3: Angso Duo ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan enggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi. Gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
7: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang continue berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar. Nah, di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tur itu, bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
3: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
7: Iya.
3: Ikut main berarti ya.
7: Iya.
3: Berarti lokasinya juga perus harus yang luas kayaknya ya.
7: Betul.
3: Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur, mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar.
2: Iya.
3: Gitu kan. Saya nggak bisa dibayangin dia gede banget gitu.
7: Emang besar.
3: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
2: Halo, Celis.
3: Dan, mungkin kedepannya bisa terus ini ya, berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
2: Celis bisa dengarkan kalau, saya? Halo.
3: Iya.
2: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
3: Iya sih.
2: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
3: Iya.
2: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu ini, mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
3: Sepertinya sudah, asal-usulnya juga, terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
2: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
3: Iya, mungkin Bang Betul. Adi sih boleh
7: cerita. Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
2: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
3: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
2: Dari sebelah sana kah? Waktu kita dari sudah tidak ada, cukup, Cielis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan ke depannya sebagai penutup barangkali.
7: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
8: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
2: raksasa judul lagu ya 11-12 ya.
8: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
2: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Cielis ya?
3: Udah kemarin ya. Yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya. Selain Betul. Setelah ragam Pusparagam kemarin ya, bahannya gitu ya, Pak.
2: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
3: Iya.
2: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
3: Benar.
7: Iya, kemarin pawai dan ada Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
2: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Cielis tanya tadi, dalam waktu dekat?
7: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
2: Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Cielis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
7: Ya, kembali kasih.
2: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
8: Sama-sama, terima kasih kembali.
2: Ya, Cielis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
3: Sama-sama, Mpok Nopa. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tetap semangat.
2: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
3: Iya, terima kasih, Pok.
2: Yo, Abang Pok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi teater tur boneka raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan aduh satu lagi namanya siapa lupa nih. Mas Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat.

Rumput Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
1: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan Kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim

wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk warih-warih lo dimanapun Anda berada, dan terus stay tune di frekuensi 88,6 MHz ya, Perempat RRI Banda Aceh, Suara Budaya Nusantara. Atau bisa juga memantau siaran kita melalui AM ya, 1251 ya. Semoga bersama saya di kesempatan hari ini bisa menghibur Anda semuanya, pastinya dengan lagu-lagu daerah yang sudah saya pilihkan ya. Dan hingga nanti tuntas saya di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya untuk wari-wari lun dimanapun Anda berada, untuk informasi juga nanti di pukul 15 hingga pukul 16 itu ada yang namanya Pro Dangdut ya, bareng saya nanti ya. Dan insya Allah nanti akan saya hadirkan lagu-lagu dangdut spesial Anda semuanya. Nanti bisa menghubungi kita di 0651 470 55 atau di 0811 6713 886. Baik, 6 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan dulu lagu yang sudah saya pilihkan di sini. Berikut miliknya Safira Amalia, Pemulang Maja. Lagu ini juga spesial buat yang masih terus stay tune di 88,6 MHz Pro 4 RRI Banda Aceh yang pastinya. Indah.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Siang menjelang sore aja nih buat Warelo dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di 88,6 MHz tentunya Pro 4 RRI Banda Aceh ya. Kalau udah ada backsound Pro Dangdut ini pasti pada semarak banget ya, ding ding ding ding ding gitu ya. Oke, seperti biasanya kita tunggu partisipasinya, langsung aja kita sapa yang sudah hadir ya. Waduh, tanpa basa-basi lagi nih kayaknya ya, langsung kita sapa aja yang sudah masuk ya di sesi pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayah Gas.
0: Ayah Gas, Lampulo, masya Allah. Gimana nih cuaca di Lampulo nih, Ayah Gas?
1: Gimana? Cuacanya cerah.
0: Alhamdulillah, sama. Di sini juga panas yang luar biasa.
1: Panasnya, tapi walaupun panas ada angin.
0: Iya benar, sama di sini juga.
1: Sama kan?
0: Iya. Yeah.
1: Orang tetangga kok. Dua kali lompat udah lampu.
0: Iya, baiklah. Oke, Ayah Gas mau dengar lagu dangdut apa nih?
1: Lagu dangdut hari ini apa ya? Apa nih mikir ya? Mansur S sajalah.
0: Mansur S judulnya?
1: Air tuba dibalas dengan air tuba.
0: Oke, salimnya buat siapa nih?
1: Salam yang pertama buat apa lah ini nama? Karena jarang-jarang masuk, jarang saya dengar. Yuli ya?
0: Iya benar. Kasih ya.
1: Hampir nggak tahu lagi namanya. Orang tahu cuma nggak tahu namanya lagi.
0: Udah, ingat aja bulan Juli, tapi ini udah masuk Agustus ya, ya
1: guys. Ini udah Agustus, Juli bulan 7 ya.
0: Bener juga ya.
1: Oh iya, bener.
0: Baik, salimnya buat siapa lagi nih?
1: Nah, salam yang kedua buat Kak Ini pagar air, mungkin nggak tunggu ini. Masuk, karena saya belum putus, nggak bisa masuk dulu. Pak Amri.
0: Pak Amri.
1: Ibu Jariah.
0: Iya.
1: Kak Hayati. Siapa lagi? Lupa pula

0: yang di Lama Rahat. Makcik. Makcik. Ini kalau tak ditulis banyak kali apa namanya. Punya harus ada konsep ya.
1: Ada konsep ya. Iya. Ayo guys.
0: Buat semua-semua yang mendengarkan perempuan ya.
1: Baik.
0: Cuma bukan enggak sebut namanya, cuma enggak tahu.
1: Enggak tahu ya. Ya guys, oke. Lebih
0: enggak tahu karena saya sibuk ini lagi apa nih.
1: Baik, baik. Dimaklumin ya, ya guys.
0: Gimana?
1: Dimaklumi.
0: 50.
1: Dimaklumi, maksudnya dipahami gitu kalau
0: Oh, dimaklumi. Pikir tadi apa?
1: Ya, ya oke, ayah gasnya lagi sibuk, dimaklumi ayah gas.
0: Ya dimaklumi, iya tuh. Kalau orang ini memang betul-betul menjaga pro dangdu.
1: Oh iya.
0: Jadi kan udah tahu siapa-siapa, cuma saya tiap hari juga masuk, kemarin juga masuk.
1: Yeah.
0: Cuma kan nggak fokus kemari gitu.
1: Benar-benar.
0: Ya kan?
1: Yeah.
0: Ada ke lain, besok-besok terpaksa kita buat konsep aja.
1: Iya benar-benar.
0: Siapa-siapa masuk tulis-tulis nanti baru tahu nama-nama yang orang masuk gitu.
1: Benar-benar. Super konsep. Ya kan?
0: Lagunya udah ada?
1: Udah siap nih.
0: Oke. Okay.
1: Kasih ayah gas.
0: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Warilun, ada satu penelpon yang sudah masuk di sesi pertama ya, Ayagas ya. Insyaallah nanti untuk lagunya kita dengerin sama-sama ya. Langsung untuk penelpon kedua kita terima dulu. Siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Adik Juli Yumida.
1: Prodangdut.
2: Adalah kita, Dek.
1: Apa kabar nih ya, Bit?
2: Kabar baik, sayang. Oh, kabar baik, Dek.
1: Stop di rumah gitu ya, Bang. Ya Allah gitu ya. Mau denger apa nih lagu apa ya? Lagu dangdut apa nih? Mau denger nih ya, Bit.
2: Lagu Roma Irama Judi ya.
1: Judi ya. Oke. Okay. Judi.
2: Jadi kemenangan.
1: Oke, ya? Salim-salimnya buat siapa nih?
2: Sama Adik Juli. Dia ini maaf deh, saya jadi.
1: Dia enggak apa-apa, enggak ya. Apa-apa ya. Jadi mengerti, dimaklumi kayak ayah gas tadi biasa.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Jadi ini selamat mandi dulu.
1: Amin. Ya, amin ya Allah.
2: Nurbi nurul dunia kita di mana tamang tuannya ya.
1: Iya baik.
2: Ke Anggi, Anggi nanti mau tuh.
1: Iya. Tadi kan ada bawa dialog ke Anggi.
2: Iya, dialog sama ke Anggi ya. Bang Rusli Suri, Pak Jabang. Oh, aku bawa kami ya nanti. Pak Amri di Kota Melaka dengan ibu negara. Ya Pak Jabang ada di luar kan di dalam meninggal.
1: Oh ya.
2: Ya Allah.
1: Sangat. Ya.
2: Aci.
1: Lama.
2: Kainong di Lamri. Kahayati di Korea. Nazar di Lamlob. Bolo mah.
1: Iya.
2: Wajon di Genting.
1: Iya, wajib.
2: Lain semua nanti, Mbak.
1: Iya, siap. Ya, Bit.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buatnya Ayah Gas dan ya Bit juga yang sudah hadir di sesi pertama. Langsung aja deh kita dengerin lagu-lagu permintaan dari wari-wari Lun Mamandum ya. Seperti Kak Fitri bilang, dua lagu ya kalau untuk Pro Dangdut. Langsung kita dengarkan Mansur S. Ayat Tubah.

0: lost the control.
1: Baik Warih Lun, dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama semoga bisa menghibur kita semuanya. Lagu-lagu dangdut yang terbaik yang pastinya. Langsung aja sesi kedua kita sapa yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo juga, waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Ya, ini kayaknya orang Sabang ini ya.
2: Oh iya betul.
1: Iya Uma, Kak Zu, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik Juli.
1: Ya, udah selesai pawainya di sana, Kak?
2: Besok. Kalau pawai anak sekolah besok. Mm-mm. Tapi malam 17 kemarin tuh ada pawai obor.
1: Pawai obor ya, benar. Jadi Kak Zu siang ini mau dengar lagu dangdut apa?
2: Yang belum ada enggak di situ?
1: Yang belum ada. Ini baru dua. Ada dari Mansyur sama Roma. Banyak.
2: Oh, banyak. Yang belum ada, ada enggak?
1: Oh, yang belum ada. Maksudnya judulnya belum ada.
2: Enggak ada ya.
1: Ih Kak Zu, ini pusing Julinya nih.
2: Udah lah jangan. Daripada pusing Yuli, yaudah Kak Zu bilang aja ya. Lagu darinya, ini Terik Kali Matahari. Enaknya lagu apa ya?
1: Iya benar.
2: Angin juga sepo-sepo. Terlena aja lah.
1: Terlena?
2: Terlena.
1: Oh Terlena, dari siapa?
2: Ike Nurjana. Ike Nurjana ada. Coba tolong baca berapa buah judulnya.
1: Oh gitu. Ike Nurjana berarti ya. Ike Nurjana dulu ya. Nurjana. Banyak ini lagunya nih. Salah satunya juga judulnya Memandangmu Selalu Milikmu Terlena.
2: Alah, memandangmu aja lah. Soalnya Kak Zu lagi-lagi di samping suami nih.
1: Hii, so sweet. Ya baik Kak ya. Kak Zu mau salam-salam buat siapa nih Kak Zu?
2: Oke, yang jelas buat Yuli, selamat bertugas.
1: Kasih Kak Zu ya.
2: Kemarin ikut perlombaan apa?
1: Gak ada Kak.
2: Gak ada, kasihan Ibu.
1: Insya Allah, kamin sun untuk tahun depan insya Allah.
2: Ya, Kak Zu pun gak ikut padahal. Sama aja. Gak ada masalahnya di sini.
1: Iya. Yeah.
2: Oke lah, gue tuh buatnya Kak Yana. Buatnya Cik Mat,
1: iya.
2: Kak Eli, Kak Nur di pulau, itu Kak Ina, buatnya siapa lagi ya? Buatnya, buat semua aja lah.
1: Iya, baik Kak Zu ya.
2: Ya, makasih. Oh, buat Yahbin satu lagi ya.
1: Buat Yahbin ya, baik. Terima kasih.
2: Makasih banyak, Yuli.
1: Sama-sama, Kak Zu.
2: Senyum sekali buat Yahbin. Oke, makasih banyak ya.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, terima kasih ya buat Kak Zu ya. Ini untuk informasi bahwa kita tidak terima di nomor telepon 0811-6713 itu kita tidak terima ya. Kita cuma menerima telepon khusus untuk Pro Dangdut itu di 47055 ya. Mohon dimaklumi nih ada nomor yang memanggil. Langsung kita sapa untuk berikut ya. Di sesi kedua, penelpon kedua juga sudah hadir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita Kak Yuli.
1: Iya, dengan siapa?
3: Pendatang baru, baru datang Kak Yuli.
1: Cik Man nih kayaknya enggak.
3: Iya.
1: Cimat kan seringnya ini. Cimat.
3: Alhamdulillah.
1: Di Lamaru kayak mana cuacanya Cimat? Hujan?
3: Lumayan panas.
1: Oh, enggak hujan ya Cimat ya?
3: Enggak hujan. Cuma hujan air mata aja.
1: Duh, jadi sedih nih. Baik, Cimat mau denger lagu apa?
3: Lagu Payung Hitam aja.
1: Payung Hitam ya. Dari?
3: Iis Dahlia,
1: oke. Salam-salamnya buat siapa?
3: Salam-salamnya untuk Kak Juli dan keluarga selama iman dan akhirat. Kak Juli Sabang, ayah Kak Yabi, Kak Yati, Kak Diana, dan semua keluarga ya.
1: Iya, baik, makasih.
3: Oke, ya, sama-sama. Assalamualaikum Kak Juli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Penelpon kedua sudah ada ya. Dan untuk informasi sekali lagi, kita tidak terima via telepon di 0811-6713886. Kita tidak terima, mohon maaf ini ya. Dan kita khusus untuk Pro Dangdut itu terima di 47055 ya. Langsung untuk berikut Kak Zu yang sudah request lagu darinya, Ike Nurjana Memandang.

0: Anda berada terus stay tune. Dua lagu yang sudah kita dengarkan juga semoga bisa menghibur kita semuanya ya. Warilun, kita terima penelpon di sesi ketiga. Ada siapa? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Juliani.
0: Makasih Kakak Eli. Kak Eli apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat walafiat seperti Adek Yuli juga.
0: Makasih ya Kak Eli ya. Kak Eli mau dengar lagu apa di siang-siang bolong ini?
1: Yang bolong-bolong ini ya. Dari ini aja, Evi Tamala Senandung Remulan apa Senandung Malam? Selalu lupa Kak Eli.
0: Iya, Evi Tamala ya.
1: Senandung Remulan ya.
0: Senandung Remulan.
1: Iya. Baik. Salamnya yang pertama untuk Juliani, semoga semangat ceria selalu.
0: Makasih Kak.
1: Tidak mempengaruhi dengan dingin-dingin empuk ya, walaupun di luar panas.
0: Makasih,
1: yang penting kita sehat walafiat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga di Juli ya.
0: Makasih Kakak.
1: Ya Habib, semoga dengan Mak Bid bahagia selalu di Ulka.
0: Amin.
1: Untuk Pak Amri juga, untuk Kak Rizkayana, untuk yang lagi engkol-engkol Cik Mat ke Ulka juga, hati-hati Cik Mat ya dalam perjalanan. Tapi jangan sedih, nanti Cik ini juga sedih lagunya kan. Untuk yang di Sabang, Kak Juju, semoga sehat juga dengan keluarganya. Untuk Mak Cik, untuk apalagi yang di Genting tuh, Wak John, Amir Mahmud juga, untuk semua-semua yang lagi mendengar wari-wari kita ya.
0: Amin, makasih Kak Ili.
1: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buatnya Kak Ili. Sekali lagi ya, untuk informasi kita tidak terima di 13886, tapi untuk Pro Dangdut kita khusus terima di 47055 ya. Mohon maaf nih ya yang telepon dari tadi, untuk informasi semoga jangan sampai lelah lah nelpon-nelpon terus gitu ya. Baik, kita terima di 47055 berikut ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri, Pro Dangdut.
2: Rodando ada lagi deh, Juli.
0: Terima kasih Pak Amri. Pak Amri, cuaca di Samahani.
2: Ya. Yeah.
0: Cuaca di Samahani, Pak Amri, cuacanya. Info cuaca Pak Amri, gimana cuacanya?
2: Panas kali deh ini.
0: Panas.
2: 33 derajat.
0: Oh ya, serius?
2: Serius.
0: Ya baik baik. Jadi panas-panas gini mau dengar lagu dangdut apa?
2: Ini. Bukan sembarang lelaki, Rek.
0: Bukan sembarang lelaki. Siswi dari siapa nih kira-kira?
2: Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar. Baik, salim-salimnya.
2: Nah, ini info aja sikit nih, Rek.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Ini masalah terima nih apa dua orang apa tiga orang itu hak penyiar, Rek.
0: Oh, gitu ya. Kakak Fitri soalnya WA kemarin gini, Pak Amri. Kakak, itu dua.
2: Ya, Ganggi dulu kayak itu juga. Ada terima tiga orang, empat orang, Ganggi. Itu hak penyiar. Fitri itu mana ada orang sakit kepala itu, Rek.
0: Ya,
2: saya dulu sama Kak Anggi pernah terima empat orang.
0: Oh gitu ya Pak ya, makasih Pak.
2: Itu apanya, apa Deyuli mau terima tiga orang, empat orang itu ada Deyuli.
0: Baik, terima kasih ya Pak.
2: Apa satu orang, apa dua orang, apa tiga orang, itu info. Kalau nomor ya, 4755 aja satu.
0: Iya, baik, Masya Allah.
2: Itu mana ada tuh, gak beres ya. Saya kena sama dia.
0: Iya, jadi kan gak enak maksudnya gimana ya Pak ya. Waduh, sampai saya
2: kurang kawan satu, kurang kawan satu dia.
0: Makasih ya Pak Amri ya, informasinya ya. Makasih. Jadi boleh lah saya terima tiga atau dua gitu ya.
2: Empat orang boleh, itu gak punya.
0: Baik,
2: bukan ya pemirsa.
0: Baik, terima kasih.
2: Iya.
0: Jadi
2: orang lain mungkin gak berani bilang, kalau saya berani bilang.
0: Iya, baik, terima kasih ya.
2: Saya kan orang udah lama di Prompa.
0: Iya, baik, karena saya baru, jadi pas dapat WA seperti itu juga kaget.
2: Iya,
0: iya, baik.
2: Terima kasih banyak, Deli.
0: Salim-salimnya?
2: Salam-salamnya buat Deli, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki beserta keluarga ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Kemudian Cik Malam Baru, Mak Cik Lamara, Kanda Jaria, Lombata, ya Biola Kari, Barusli Sore, Dayati Korea, Ayaga, Selampulo, Kali, Pagarai, Denabon, Ketapang. Uh-huh. Itu aja, Eli. Lama Eli nanti ngamuk orang di belakang.
0: Baik,
2: makasih banyak ya.
0: Sama-sama Pak Amri. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mengingat waktu juga sudah berlalu 33 menit ya. Dan mestinya untuk wari-wari lon kita terima satu penelpon lagi aja deh, karena Kak Juli juga mau minum gitu ya. Baik, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, bentar ya, lembut banget suaranya, dari siapa?
3: Dengan Zainal di Ketapang.
0: Oh iya, Kakak Zainal. Karena Kak Zainal kan baru ya, jadi kayak gimana ya Kakak ya? Kayaknya baru ya sama, iya, Juli ya?
3: Kayaknya sih, iya. entah kayaknya dua kali lah. Dua, dulu ya? Pernah sekali ya, pas baru-baru Kak Juli ya, masuk di Pro 4.
0: Iya, salim kenal ya Kakak ya. Kak Zainal mau dengar lagu apa?
3: Lagunya dari siapa ya? Maggie Ziyad ya.
0: Maggie
3: Ziyad. Konco Mesra.
0: Konco Mesra. Salim-salimnya buat siapa?
3: Salamnya untuk Kak Yuli, selamat bertugas sampai tuntas. Ada Pak Amri tadi. Mm-mm. Untuk Cik Mat, ada Kak Zu di Sabang, Kak Nur. Satu lagi ya, Pak Jan, dan untuk semua saja. Oh ya, Kak Eli juga tadi ya. Mm-mm. Gitu saja, terima kasih Kakak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini luar biasa rupanya ya, benar. Pernah sih di daerah Ketapang ya Kak Zaina ya. Terima kasih buat tiga penelpon yang sudah hadir. Langsung aja kita dengerin dulu lagu dari Evita Mala dengan Senandung Rembulan.

0: Okay, baik, itu dia 3 lagu yang sudah kita dengarkan. Semoga bisa menghibur kita semuanya. Dan di sesi terakhir kita terima 2 penelpon aja, mengingat juga waktu pelaksanaan ibadah sholat asar tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Mana nih penelponnya ya? Masih kita tunggu pastinya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam dan doa kita ini
0: dengan
1: warga Surin.
0: Surin, masya Allah, tetangga Juli Pak Rusli.
1: Iya benar.
0: Pak Rusli, mengingat waktu nih, mau dengar lagu dangdut apa Pak Rusli?
1: Wakuncar ya.
0: Wakuncar, oke. Ya. Salim-salimnya buat siapa?
1: Ya.
0: Salim-salim, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam untuk semua aja yang udah masuk tadi ya.
0: Baik, makasih. Ya.
1: Yang pertama untuk Gaili, terima kasih atas lalu Gaili.
0: Baik. Makasih ya.
1: Berkat umur, berkat sekilas mengenai akhirnya Gaili.
0: Oke.
1: Ya itu aja karena waktu udah doain cepat ter.
0: Iya. Wakuncarnya dari siapa? Ira.
1: Siapa yang ada cowok atau cewek?
0: Ada Ira Suara, ada dari Vita Alfia.
1: Ya siapa aja boleh.
0: Boleh, baik, terima kasih.
1: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada warga tetangga Juli. Kalau tanya cuaca, Juli juga udah tahu gitu ya. Baik, satu penelpon lagi langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Marilyn.
0: Iya, Kak Yana ya. Kak Yana, apa kabar Kak Yana?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Kirainnya bisa masuk lagi gitu, pulang langsung tekan. Ya ampun, rupanya masih ada satu lagi.
0: Satu lagi, makasih Kak Yana ya. Kak, mau denger lagu apa Kak Yana?
2: Lagu hari ini ya, karena hardang kali kan. Mas tuh hardang aja deh.
0: Hardang dari siapa nih Kak?
2: Siapa ya? Vita ya?
0: Hardang ya, bentar ya.
2: Vita Alfia atau siapa gitu kan?
0: Iya benar. Vita Alfia.
2: Salah buat semuanya aja ya. Baik. Karena waktunya spesial buat Yuli, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Terima kasih
2: Yuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat 2 penelpon yang terakhir lah. Langsung aja kita dengarkan Vita Alfia dengan Wakuncar.

Prelu dimanapun Anda berada dan terus stay tune ya di 88,6 MHz ya. Untuk lagu-lagu request Pro Dangdut, alhamdulillah udah saya hadirkan semua. Semoga bisa menghibur kita di kesempatan sore ini. Dan mengingat waktu, masa saat lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat asar. Langsung aja satu lagu islami kita dengarkan. Sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Satu jalan, satu jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Informasi lainnya, kebakaran hanguskan 3 rumah di Subulu Salam Barat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lo Sumawe, Radio Assalam Uin

0: Raniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Indonesia Perwakilan Aceh menggelar Aceh Economic Forum Agustus 2026 di Aula Teku Umar Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh pada Rabu 19 Agustus 2026. Forum tersebut membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian terdampak bencana sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. PLH Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Herta Bastiawan mengatakan perekonomian Aceh pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 4,86%. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan pertama yang tercatat 4,09%. Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh sektor pertanian yang mulai kembali bergerak seiring dengan proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyampaikan progres rehabilitasi lahan pertanian hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 51,3% atau sekitar 40.852 hektar dengan dukungan anggaran mencapai 515 miliar rupiah. Nasir mengatakan proses rehabilitasi tersebut telah mulai terlihat melalui sejumlah kegiatan penanaman bersama di wilayah terdampak bencana.
2: Dan saya kira progres ini sudah ditunjukkan dengan beberapa event penanaman bersama ya, yang dilakukan sebelumnya di Tamiang, kemudian ada di Aceh Timur, ya, kemudian juga ada di beberapa kabupaten lain yang sebelumnya terkena bencana tersebut.
1: Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi sawah dapat dirampungkan pada November 2026. Anggaran sebesar 515 miliar rupiah telah dialokasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung proses rehabilitasi tersebut. Selain lahan persawahan, pemerintah juga terus melakukan pemulihan sektor perkebunan dari sekitar 60 ribu hektar lahan perkebunan yang terdampak kerusakan. Sekitar 40 ribu hektar diantaranya saat ini sedang dalam proses rehabilitasi. Perwakilan Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 Provinsi Aceh, Fajrullah Mufti, mengatakan seluruh wilayah terdampak bencana menjadi bagian dari sasaran rehabilitasi.
3: Dari Pidi, Pidijaya sampai dengan ke Aceh Tamiang, wilayah timur itu kita laksanakan semuanya. Berjalan simultan semuanya nanti, termasuk juga di daerah tengah dan di daerah barat sampai ke Aceh Tenggara juga kita laksanakan. Jadi tidak ada yang prioritas-prioritas, semua kita kerjakan bersamaan.
1: Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian diharapkan dapat mengembalikan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi dan sinkronisasi data lintas sektor juga dinilai penting agar proses pemulihan lahan pertanian dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Hikmah Wakilah optimalkan layanan melalui mobil kas keliling di Pasar Almahirah Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulida Putri.
4: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Hikmah Wakilah mengoptimalkan layanan melalui mobil kas keliling untuk memperluas jangkauan layanan keuangan di Pasar Almahirah Lamdingin, Kota Banda Aceh. Layanan ini disambut baik oleh para pedagang sehingga mendekatkan akses untuk transaksi tabungan maupun pembiayaan syariah sebagai modal usaha secara langsung di lokasi tanpa harus ke kantor BPRS Hikmah Wakilah. Teller pada mobil kas keliling Bunaya menyampaikan layanan dibuka mulai pukul 9 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Adapun setiap harinya banyak pedagang yang memanfaatkan layanan ini.
5: Layanan dari kami ini sekarang untuk sementara kalau di Almahirah ini masih menabung. 1-2 ada yang nasabah yang sudah jadi yang ngambil pembiayaan, tapi nabungnya di kita. Jadi kami yang jemput, nasabahnya tetap jualan.
4: Untuk diketahui, sasaran utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Bank ini sudah didirikan sejak 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep serta tata cara syariah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe Semawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
6: Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Azan menyampaikan bahwa polisi telah menangkap 4 orang tersangka, yakni SK dan MAHN sebagai pelaku utama pencurian, serta FS dan MD yang berperan sebagai penadah barang curian. Aksi pencurian yang terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026 terungkap setelah pemilik gudang yang mendapati tumpukan stok pakaian bermerek hilang dan memeriksa rekaman kamera CCTV di area belakang gudang. Kasus ini semakin terang setelah korban mendapat kabar dari kepala lorong setempat mengenai seseorang yang menawarkan pakaian bermerek dengan harga yang mencurigakan.
7: Ya, jadi hasil rekaman CCTV yang diambil di belakang gudang, tersangka menggondol pakaian ini dengan karung, ya, digendong belakang, kemudian dibawa keluar. Nah, ini sisa yang berhasil kami sita dari tangan pelaku, kemudian kami juga masih mencari yang sudah terjual, ya, karena ini penadahnya sudah ditangkap, 916 piece yang sudah terjual, lumayan banyak. Korban mengalami kerugian 410 juta. Jadi 916 piece itu masih dalam pencarian barang bukti.
6: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 410 juta rupiah. Akibat hilangnya pakaian bermerek, polisi telah mengamankan satu kaset rekaman CCTV dan 84 potong pakaian sisa sebagai barang bukti. Sementara sisa pakaian lainnya yang sudah terlanjur dijual ke daerah Biren dan Banda Sakti ini terus diburu petugas. Atas perbuatannya, kedua pelaku pencurian terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara, sedangkan kedua penadah terancam hukuman hingga 6 tahun penjara.
7: Pasal yang kita persangkakan terhadap keempat tersangka tersebut adalah dua tersangka pelaku pencurian, yaitu SK dan MHN. Kita kenakan pasal 477 ayat 1 huruf E dan huruf F. Kemudian kami juntuhkan ke pasal 476 KUH Pidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian untuk dua penadah, FS, kemudian MD, kita kenakan pasal 592 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan denda kategori 3.
6: Dari Lhokseumawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, warga Gampung Hagu Selatan menjadi korban penipuan berkedok pemberian bantuan sosial. Berikut laporan Bondan Dwi Cahyo.
8: Nasib malang menimpa seorang lansia di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Marhamah, perempuan berusia 59 tahun, menjadi korban penipuan dengan modus pemberian bantuan oleh orang yang tidak dikenal. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan emas yang disimpannya sebanyak 6 mayam atau sekitar 18 gram. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 18 Agustus 2026, sekitar pukul 9:30 pagi, di kontrakan di rumah korban di Jalan Distrik Gampung Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Kejadian bermula ketika korban sedang berada di toko yang berada di depan rumahnya. Saat itu, seorang pria tidak dikenal datang dan mengajak korban untuk berbincang. Diduga dengan bujuk rayu pelaku, korban kemudian menuruti sejumlah permintaan, termasuk menyerahkan barang berharga yang dimilikinya. Pelaku bahkan mengajak korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas yang disimpan korban, sebanyak 6 mayam atau sekitar 18 gram. Setelah emas diberikan, pelaku kemudian meminta kartu tanda penduduk atau KTP dengan alasan untuk pendataan sebagai penerimaan bantuan. Korban pun masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil KTP. Namun ketika korban keluar dari rumah, pelaku sudah tidak berada di tempat dan juga langsung melarikan diri.
9: Ini kita berdua aja, karena bapak nggak tahu, kita berdua aja ngomong. Boleh, saya bilang. Ibu ada apa di rumah? Nggak ada, saya bilang. Duit ada simpanan di rumah? Nggak ada. Nggak ada simpanan duit saya. Di rekening ada, itulah kan. Itu gak disuruh ambil rekening. Rekening ada, ada. Mas ada. Sikit juga lah.
10: Ada.
9: Mas ada lah sikit, pak. Berapa mayam ada? Sekitar 5 mayam lah, pak. Oh, boleh ambil. Ibu ambil lah sini, masuk tu ke dalam. Dia ikutin, dia ngomong-ngomong masalah mangga ini. Dia duduk di situ.
10: Duduk di depan?
9: Dia suruh ambil, ibu, dia, ibu ambil. Ini kita nampakin aja, bu, dia bilang. Nampakin sama orang sosial itu. Itu dia pegang.
10: Dia di tangannya, berarti dia ambil emasnya?
9: Iya, karena pakai dompet dulu lagi. Itu dia bilang, KTP ada, bu? Ada, saya, udah ibu ambil KTP. Pas balik lagi cari KTP,
10: dia udah hilang?
9: Udah hilang dia.
8: Wajah pelaku diketahui sempat terekam kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkannya kepada pihak kepolisian Polsek Banda Sakti. Polisi kini diharapkan dapat segera mengungkap identitas pelaku dan mengamankan barang bukti, serta mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap orang yang menawarkan bantuan dengan meminta data pribadi ataupun barang berharga. Demikian laporan Bundan Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 menuju Melabu. Pendengar, harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
11: Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melabu. Seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor, dari sebelumnya berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Menurutnya, tinggi permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Ia mengatakan stok ayam di Melabu tidak cukup sehingga harus didatangkan dari luar Aceh Barat, seperti dari Kabupaten Pidi dan Banda Aceh. Pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat, sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat Aceh Barat. Pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, kuliah kerja nyata Universitas Teguh Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat di Aceh Barat. Mahasiswa diterjunkan untuk menjalankan program sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fauza.
12: Pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN Universitas Teguh Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Tema KKN tahun ini dinilai relevan karena mengedepankan kolaborasi mahasiswa dalam mendukung pembangunan berbasis data. Selain melakukan pemutakhiran data, mahasiswa juga menjalankan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di lokasi KKN. Sebanyak 604 mahasiswa UTU mengikuti KKN di 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, yakni Kecamatan Bubon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Dari jumlah tersebut, sebanyak 216 mahasiswa laki-laki dan 388 mahasiswa perempuan yang diterjunkan ke sejumlah gampong untuk melaksanakan berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Salah seorang mahasiswa KKN UTU, Mutiana Najifah Susanto, mengatakan mahasiswa tidak hanya menjalankan program pemutakhiran data tetapi juga melaksanakan kegiatan lain yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat.
13: Terus selain itu, kampus juga mengizinkan kami untuk ini buat proker-proker lain juga kayak gitu, yang membangun kampung itu tadi, kayak misalnya dari pendidikan, terus lingkungan sekitar, kayak gitu, yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar kayak gitu.
12: Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta pengembangan potensi di wilayah tempat mahasiswa melaksanakan KKN. Pelaksanaan KKN berlangsung selama 30 hari, mulai dari 28 Juli hingga 28 Agustus 2026, yang mana saat ini ratusan mahasiswa UTU tersebut masih dalam melaksanakan KKN di sejumlah gampong di Kecamatan Bubon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Selama berada di lokasi KKN, mahasiswa menjalankan berbagai program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sesuai kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah hingga kegiatan berakhir, yakni pada tanggal 28 Agustus tahun 2026. Reporter RRI Melabu, Fauza Tunisa melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja, Banda Aceh, Lok Sumawe dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Disduk Capil Aceh Tengah dinilai layak menjadi lokus penilaian zona integritas. Berikut laporan Sanusi.
15: Keistimewaan dan kesejahteraan Sekdakap Aceh Tengah Latif Rusdi meninjau kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah sebagai lokus penilaian zona integritas. Kunjungan tim diterima langsung Kepala Disduk Capil Aceh Tengah Aulia Putra. Latif Rusdi menyebut peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan Disduk Capil dalam memenuhi berbagai aspek dan indikator penilaian zona integritas, termasuk tata kelola pelayanan publik serta komitmen terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Latif Rusdi menyampaikan bahwa Disduk Capil Aceh Tengah sudah layak untuk dinilai sebagai salah satu lokus penilaian zona integritas.
16: Berharap ditetapkannya sebagai lokus zona integritas atau JT. Untuk itu kami selalu mendorong kesiapan dari Disduk Capil untuk seterusnya nanti dinilai oleh pemerintah pusat.
15: Disduk Capil Aceh Tengah Aulia Putra menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan peninjauan tersebut. Ia menegaskan bahwa jajaran Disduk Capil terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas, serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Muhammad Sanusi, RRI Takiwon, melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tengah melaksanakan pasar murah dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut kembali Sanusi melaporkan.
17: Pemerintah Aceh Tengah kembali menyelenggarakan pasar murah di Kecamatan Bobesun dalam rangka memeriahkan HUT RI. Pelaksanaan pasar murah ini disambut antusias warga. Menurut mereka, pelaksanaan pasar murah ini membantu pemenuhan kebutuhan pokok harian rumah tangga. Harapannya pelaksanaan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membantu warga di tengah harga sembako meninggi.
18: Kami selaku masyarakat merasa sangat senang karena harga bahan pokok sekarang kan mahal dan dikasih murah, dan kami sangat senang.
19: Pamuk sini.
20: Tambahan bu dari bu.
21: Apalagi di bulan yang kayak ini, bulan ceklek kayak gitu. Nah, kami merasa bersyukur. Ya.
17: Camat Bobesen Abada mengatakan kegiatan pasar murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara ini sekaligus membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
22: Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pasar murah di Kecamatan Bobesen. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Tengah atas pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Bobesen.
17: Amatan RRI, pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kecamatan Bobesen ini mendapat antusias yang tinggi dari warga. Ada sejumlah kebutuhan yang disediakan seperti telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Sidak pasar terpantau sejumlah harga bahan pokok relatif stabil. Wakil Wali Kota Sabang tampung keluhan pedagang pasar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
23: Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surajunus menyebutkan harga sejumlah bahan pokok hasil pertanian di Kota Sabang mengalami kenaikan tipis dibandingkan sebelumnya. Namun secara umum kondisi harga masih stabil dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Surajunus mengatakan pemerintah Kota Sabang akan terus berupaya menjaga kestabilan harga pokok agar tidak melonjak terlalu tinggi melalui sidak pasar. Menurutnya stabilitas harga penting untuk mengendalikan inflasi daerah, terutama komoditas cabai dan bawang yang biasanya memberikan pengaruh cukup besar terhadap kenaikan inflasi.
24: Ada beberapa produk atau hasil pertanian yang memang ada kenaikan dibandingkan sebelumnya, dan ini fungsi pemerintah sebenarnya kita untuk tetap menjaga kestabilan harga sehingga tidak terjadi harga yang tinggi.
23: Sementara itu harga ikan di pasar mengalami sedikit kenaikan akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa hari terakhir. Suraji menyebutkan kondisi tersebut sebagai hal normal terjadi di Kota Sabang mengingat aktivitas nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dalam kesempatan tersebut pemerintah juga menampung sejumlah keluhan dari pedagang pasar, salah satunya terkait persoalan sewa kios. Pemerintah akan membahas persoalan tersebut bersama paguyuban atau pengurus pasar untuk mencari solusi agar pedagang tetap dapat berjualan, sementara pemerintah daerah tetap memperoleh penerimaan yang mendukung pengelolaan kebersihan pasar. Suraji menjelaskan, masih terdapat pemahaman yang keliru di kalangan pedagang mengenai istilah pajak dan sewa tempat. Karena itu pemerintah akan memberikan penjelasan agar pedagang memahami bahwa pajak dan sewa merupakan dua hal yang berbeda. Terkait pasar lama yang telah direvitalisasi dan belum digunakan, Suraji Junus menilai perlu dilakukan peninjauan kembali. Ia menyebutkan beberapa lantai di pasar ikan masih membutuhkan perbaikan agar fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal.
24: Yang perlu kita tinjau kembali, pertama luas kiosnya itu perlu kita perbaiki, kemudian juga sampah-sampah yang tidak dibuang karena kita perbaikan, dan juga sampai dengan yang di dekat pasar ikan itu lantai jalan perlu kita perbaiki karena udah kondisinya kurang baik.
23: Sidak pasar yang dilakukan Rabu pagi tersebut turut dihadiri Kapolres Sabang, Komandan Kodim 0112 Sabang, Sekretaris Daerah Kota Sabang, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan itu dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan bahan pokok, sekaligus menyerap aspirasi dari pedagang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.

0: Kebakaran hanguskan 3 rumah semi permanen di Subulu Salam Barat. Damkar Brimob, TNI dan warga padamkan api selama 2 jam. Selengkapnya laporkan Juprianto.
1: Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga berkonstruksi semi permanen di Jalan Hamzah Pansuri, Desa Subulu Salam Barat, Kecamatan Cipakiri, Kota Subulu Salam. Insiden yang menimpa kediaman milik Muhammad Yusuf tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 14.25, di mana armada pemadam kebakaran tiba di lokasi 5 menit setelah laporan diterima. Proses pemadaman melibatkan pengerahan 5 unit armada damkar BPBD Kota Subulu Salam, 1 unit water cannon Brimob, serta 1 unit armada milik Kodim 0118 Subulu Salam dengan menerjunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian, masyarakat sekitar juga tampak sigap bahu-membahu membantu petugas memadamkan kebakaran api serta mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Subulu Salam, Madin Cibro, mengonfirmasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Ia juga menyebutkan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian.

0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Saya.
1: Saya Pak.
0: Tahta dia adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Puja Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

0: laut yang diciptakan Allah ini bukan laut laut yang kita lihat sekarang. Jadi menawa nyodanya tajak laut sama sana orang pegah jak tajak laut yang lautnya laut bumawa. Itu laut di dunia. Allah pernah menciptakan satu laut. Laut itu tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Nanti kita akan lihat apa isi laut itu. Nah, ini yang sampaikan ini adalah Imam At-Tabari. Beliau ahli tafsir. Bahkan beliau ada kitab namanya Kitab Tafsir At-Tabari dan Ahli Hadis. Nah, kita akan lihat malam ini, kita dengar sama-sama, laut seperti apakah yang diciptakan Allah itu. Jadi kata Imam At-Tabari, laut yang diciptakan Allah itu fajara dunas samai miqdara thalathi farasiha. Laut itu berjalan di bawah langit. Di bawah langit ada langit, di bawah langit itu ada laut. Itu jaraknya itu sekitar thalathi farasiha. Thalathi farasiha itu kalau bahasa kita tiga farsah, mengiyong sabuh farsah nyan ukuran berarti jitabuh makna laju 7 kilometer, 7 lebih, oh mohon maaf 5 koma sekian lebih satu farsah. Kemudian kalau istilah tiga farsah itu sampai 16.5 kilometer. Nah, begitulah gambarannya. Kemudian wa huwa mawjun makfufun qa'imun fil hawa'i bi amrillah. Dan laut itu berupa gelombang yang terarah. Lalu dia itu berdiri atau berada di dalam hawa. Hawa itu udara. Jadi ada laut diciptakan Allah dan kita nak tahu laut itu di mana? Wallahu alam. Laut itu di dalam hawa. Hawa itu angin, udara. Jadi yang laut itu maujun, maujun makfufun, dia itu bergelombang. Sama lagi laut yang dayang kalau royong. Sama seperti laut yang kita lihat hari ini, itu bergelombang dia. Dan kita tidak tahu apakah gelombang yang sama dengan gelombang laut yang kita lihat sekarang atau berbeda, wallahu a'lam. Kemudian laut itu kata Imam At-Tabari bi amrillahi azza wa jalla la yaqturu minhu qatratun. Laut itu berada di dalam angin lalu tidaklah jatuh setetes zat yang dari laut itu melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu laut buatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab begini kaum muslimin, yang kita lihat di dunia ini persentasenya itu hanya tidak lebih 10% yang ditampakkan oleh Allah makhluk-makhluk ajaibnya. Jangankan langit, laut yang di dalam laut itu walaupun sudah banyak teknologi berkembang untuk melihat apa isi dalamnya, untuk menggali apa isi dalamnya, tidak ada satu pun manusia yang bisa merumuskan itu ataupun perkumpulan para ilmuwan mengumpulkan isi data dalamnya laut sepenuhnya. Kita sebut sajalah ilmuwan yang pernah turun ke Palung Mariana. Palung Mariana itu termasuk laut terdalam di dunia. Tidak ada satu pun manusia yang bisa bertahan hidup satu jam di dalamnya itu kecuali harus memiliki teknologi yang kuat. Dan ada orang yang masuk ke Palung Mariana. Banyak ilmuwan yang masuk ke situ, tapi tidak boleh lebih dari 2 jam sebab tekanannya lebih kuat daripada kedalaman laut yang ada di dalam. Apa yang ada di Palung Mariana? Tidak ada satu pun orang yang bisa merumuskan data isi daripada laut Palung Mariana 100% ikan-ikan yang ada di dalamnya. Yang lung genuk pegah kau nian. Kadang-kadang kalau kita lihat ada ikan yang berbentuk cahaya Dia kalau berjalan menimbulkan cahaya, kalau diam cahayanya mati. Ikan itu tidak ada di laut lain kecuali di Palung Mariana. Gimana? Mang begitu kaitannya oleh Rob Nunggu, mandron paling kalian hebat YouTube. Silakan buka di YouTube. Orang-orang yang datang ke bawah itu, ke Palung Mariana, dia hanya menemukan beberapa spesies saja tentang data isi laut Palung Mariana. Itu laut, belum lagi alam semesta. Maka yang kita lihat di alam semesta hari ini, baik bintang yang kita tahu, baik planet-planet yang namanya sudah tersebar dalam ilmu pengetahuan, apakah itu Merkurius kah, Venus kah, Jupiter kah, itu tidak sampai 5%. 95%-nya itu hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, termasuk makhluk-makhluk yang Allah sebut itu, ini yang disebut oleh Allah tadi dengan istilah bahran. Bahran ini satu laut yang jadi ada berada di alam semesta. Nah, maka begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa lihat itu? Nanti kalau masuk surga, insyaallah. Suatu saat jika kita masuk surga nanti, Allah akan tampilkan semua makhluk-makhluknya yang tak pernah kita lihat selama di bumi. Kalau masuk surga, kalau masuk neraka ya nak nampak lah. Ya, insya Allah kita semua dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian wal biharu kulluha sakinatun. Dan di dalam laut itu ada laut-laut yang lain menyertai laut yang kita bahas ini. Sakinatun, keadaannya diam. Walaupun gelombang, dia itu diam. Kalau laut di dunia, dia bergerak karena ada efek angin. Dan gelombangnya hadir karena ada angin. Sedangkan laut yang Allah ciptakan ini, sakinatun. Walaupun dia bergelombang, tapi dia diam pada tempatnya. Nanti kita buktikan, benarkah ada laut ini? InsyaAllah kita buktikan nanti. Kemudian, wadhalikal bahru jarin fi surati sahmi, dan demikian pula lah laut itu bergerak, dan bergeraknya laut ini fi surati sahmi, sama seperti anak panah. Anak panah itu kalau kita tarik, kita lepas, itu kan cepat geraknya. Ah, itu laut yang Allah buat itu begitulah kecepatannya. Nah, kemudian thumma intilaquhu fil hawa'i mustawiyan. Kemudian laut itu bergerak di dalam angin. Kalau bahasa kita di udara, laut itu bergerak mustawiyan, secara lurus. Dia tidak belok dia. Tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri, dia lurus. Lurus. Kemudian ka'annahu hablun mamdudun ma bainal masyriqi wal maghribi. Seolah-olah seperti tali yang membentang. Ada laut yang Allah ciptakan, ada laut juga lagi, ada laut yang lain, ada beberapa laut yang laut itu berada di dalam satu laut yang luas. Dan kata Imam Ibnu Tabari, beliau mengatakan hablun mamdud, seperti ada tali. Hablun itu kan tali. Hablun minallah, pertalian kepada Allah, dari Allah, itu tali dia. Jadi dia lurus geraknya. Nah, kelurusan geraknya itu, kata beliau, al-masyriqi wal-maghrib, di antara timur dan barat. Jadi dari timur dan barat itu, lautnya itu bergerak satu arah, seperti ada tali. Fatajri syamsu wal-qamaru wal-khunnas fil lujjatin ghamrin dhalikal bahri. Nah, ini yang penting. Di dalam laut itu, kata Imam At-Tabari, ada makhluk-makhluk Allah yang kita lihat hari ini. Di dalam laut yang luas itu, kata Imam At-Tabari, fatajri syamsu, hadirnya matahari di dalamnya. Berarti matahari yang dekat lorongnya, yang dalam laut itu. Yang baik bayangkan laut lah, berarti laut, berarti lagi laut bumi. Ah, nah, beda ni.
1: Jadi dalam laut itu ada matahari, kemudian wal qamaru, ada bulan di dalam laut itu. Ada bulan, kemudian wal khunnas. Khunnas itu nanti kita bahas. Itu ada penjelasan sendiri dari Rasulullah SAW. Ada makhluk Allah namanya khunnas. Nanti kita akan bahas itu. Nah, pada dua hal itulah fi lujjatin ghamrin dzalikal bahri, yang mereka itu bergelombang besar di dalam laut itu. Nah, jadi perhatikan baik-baik, ada istilah yang disebut dengan lujjatin ghamri, itu bergelombang besar. Gelombang besar laut itu di dalamnya itulah ada matahari dan bulan. Maka oleh karena itu Allah berfirman, kullu fi falakin yasbihun, kullu fi falakin yasbahun. Allah berfirman, pada tiap-tiap masing-masing itu beredar pada rotasinya. Kemudian wal falaku dawaranul ajlati filujjati ghamrin dhalikal bahari. Dan Allah berfirman tadi tentang kalimat falak. Falak itu apa artinya? Falak itu dawaranul ajlati filujjatin ghamrin. Falak itu adalah peredaran roda. Kalau kita lihat ban mobil, ban motor, itu roda. Itu yang disebut dengan falak. Maka rotasi bumi itu punya rotasi, matahari punya rotasi, planet-planet itu punya rotasi. Ini matahari. Itu seluruh planet mengelilingi pusat rotasi matahari. Kemudian aku waktu itu jamun jat sekolah kan, kena pelajaran yang jamun. Nah, itu begitu dia. Maka itulah yang disebut dalam Quran tadi dengan istilah falak. Makanya ada istilah nanti dalam satu bidang ilmu disebut ilmu falak. Ilmu falak itu apa? Ilmu yang fokus untuk meneliti tentang peredaran planet. Dari sanalah nanti muncul hari Senin begini waktunya, bulan pertama begini waktunya, masuk Januari begini waktunya, persetiap tahun begini harinya. Itu semua hasil daripada penelitian tentang peredaran matahari kah, bulan kah, dan seterusnya. Dan ulama kerajaan Aceh Darussalam yang saya tahu, yang ahli dalam bidang ilmu falak, tentang meneliti peredaran bulan, matahari, dan planet, yang saya tahu dua orang. Pertama, Imam Masjid Raya Baitur Rahman, generasi pertama yang diangkat oleh Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah Syekh Abdul Rauf Asingkili. Beliau pernah menulis kitab berjudul Risalatul Taqwim. Risalatul Taqwim itu karya Syekh Abdul Rauf Asingkili. Syekh Abdul Rauf Asingkili itu, jamaah dirahmatillah Allah, imam besar pertama Masjid Raya Baitur Rahman. Begitulah catatan yang ditulis oleh Van Lengen di dalam bukunya. Salah seorang tokoh Belanda yang pernah ke Aceh, dia tulis buku, namanya Van Lengen, dia tulis buku, di sanalah dia ungkap bahwa Mesir Raya dulu punya imam besar pertama namanya Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, atau bahasa lainnya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Yang kedua, yang ahli dalam bidang ilmu falak dari generasi kerajaan Aceh Darussalam, seorang mufti bernama Syekh Abbas bin Muhammad atau Tengkuji Kuta Karang. Beliau pernah menulis tentang itu. Begitulah ulama kita dulu, bukan hanya ahli dalam bidang kitab kuning, bukan hanya menghafal Quran, bukan hanya menghafal hadis, tapi juga mereka punya bab khusus yang mereka pelajari. Kalau Tengkuji Pantikulu, beliau di bidang mengatur siasah perang. Jadi ulama zaman nengku nampak bab rawa. Betul kita men kita nyong kena jak nyong kita nyong. Taja but bagian ekonomi Islam. Datanglah ke Syekh Abdul Rauf Asingkili. Oh di kita nyong mah tabutnya bab tentang masalah siasah perang. Boleh datang ke Tengku Cik Pantikulu, boleh datang ke Tengku Cik Kuta Karang. Begitulah ada bab-babnya sendiri. Baik. Nah, kemudian itu disebut dengan falak tadi. Falak itu peredaran bulan dan matahari. Walladhi nafsu Muhammad biyadih. Dan demi jiwa Muhammad di tangannya, yaitu di tangan Allah. Lau badatis syamsu min dhalikal bahri, jikalah tampaklah matahari yang demikian itu pada laut, maka la ahraqat kulla syai'in fil ardi, maka bumi akan mengalami kehancuran. Artinya, jika matahari itu tidak berada dalam laut buatan Allah tadi, dia berpisah sendiri, maka bumi akan mengalami kehancuran. Baik, sekarang kita simpulkan dulu. Ini yang kita sedang bahas ini, kaum muslimin, adalah satu makhluk Allah yang sangat ajaib. Namanya laut. Laut yang kita bahas ini bukan laut yang ada yang kita lihat di bumi, tapi laut yang terhampar di atas alam semesta. Oke, pertanyaannya, apakah sains pernah menjelaskan ini? Nah gitu ya. Orang kalau mendengar cerita ini, ada sebagian umat muslim bilang, ini dongeng, kan gitu ya? Ya kan? Ini tentang laut ini, pasti sebagian orang mengatakan, itu penjelasan itu dongeng, tak ada. Mana ada laut di alam semesta? Nah ada. Tapi pertanyaannya, bisa enggak matan kitab ini yang ditulis oleh ahli tafsir, ahli hadis, yang membahas tadi tentang laut, apakah pernah ditemukan dalam dunia sains bahwa ada laut di alam semesta? Ada. Penelitian inilah yang nanti ditemukan oleh salah seorang tokoh yang disebut dengan Albert Einstein dengan rumusnya MC kuadrat. Silakan buka nanti data. Ada dua istilah, kita ingin buktikan ada enggak laut di alam semesta. Pertama, silakan nanti buka data. Ada namanya istilah dalam bidang ilmu pengetahuan astronomi itu dengan disebut dilatasi waktu. Dilatasi waktu. Yang kedua adalah ruang lingkup waktu. Mohon maaf, ada istilahnya kelengkungan ruang waktu. Dua definisi ini yang pernah terjadi perdebatan antara Albert Einstein dengan ilmuwan Eropa lainnya. Mereka berdebat untuk membahas sebenarnya gravitasi yang ada di bumi, apel yang jatuh dari atas ke bawah, itu terpengaruh dengan gaya gravitasi ataupun terpengaruh dengan kelengkungan ruang dan waktu. Lu rasa mungkin sebagai orang yang nampum tangan aku. Saya ingin katakan, kalau ingin membuktikan laut yang disebut ini, pakailah rumus dua tadi. Rumus fisika yang pertama disebut dengan dilatasi waktu. Rumus fisika yang kedua adalah buktikan hakikat daripada kelengkungan ruang waktu. Saya pakai analogi saja. Analogi simple saja. Di dalam alam semesta kita ada matahari. Matahari dan bumi itu masa yang berbeda. Unsur zat kimia yang dimiliki oleh matahari dan bumi itu berbeda. Energi yang ditumpulkan oleh dua makhluk Allah ini juga berbeda. Rumusnya, kalau kita pakai rumus MC kuadrat, matahari adalah salah satu contoh yang memiliki massa dan energi terkuat sehingga di sekelilingnya bisa mengubah ruang, kelengkungan ruang dan waktu. Rumusnya, kalau ruang, kelengkungan ruang waktu semakin terjadi, maka posisi kita berada di dalamnya semakin melambat. Saya berikan contoh saja. Ada dua orang. Pertama, dia tinggal di bumi. Satu orang lagi, dia ke alam semesta. Kita anggap sajalah, yang ada di bumi namanya Ahmad. Yang ada di ruang angkasa namanya Muhammad. Ahmad dengan teori waktu jam yang seperti mana biasa dialami di bumi itu sangat berbeda dengan Muhammad yang berada pada posisi kelengkungan ruang dan waktu akibat daripada efek massa dan energi matahari.
0: Pertanyaan dasarnya adalah, mana yang lebih lambat, Muhammad atau Ahmad yang ada di bumi? Yang lebih lambat, Muhammad yang ada pada posisi kelengkungan ruang dan waktu. Ibaratnya, kalaulah orang ini hidup dalam satu hidup, kita sebutlah kembar, Ahmad dan Muhammad ini orang kembar, maka lebih tua Ahmad yang ada di bumi daripada Muhammad yang ada dalam posisi kelengkungan ruang waktu. Ahmad sudah berumur 60 tahun dan Muhammad masih berumur 40 tahun. Itu yang disebut dengan dilatasi waktu yang ditemukan oleh Albert Einstein itu. Maka untuk membuktikan laut ini, itulah laut yang dimaksudkan oleh Imam At-Tabari. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk al-biharu, laut. Dalam bahasa ilmu pengetahuannya adalah adanya unsur dilatasi waktu dan kelengkungan ruang dan waktu. Kelengkungan ruang waktu itu terjadi sama seperti gelombang yang kita bahas tadi. Kan disebut tadi, maujun makfufun. Maujun makfufun itu gelombang. Nah, gelombang itulah yang tersebar di alam semesta, yang semua dalam gelombang itu ada matahari, ada Jupiter, ada Venus, ada planet, ada galaksi di atasnya. Maka oleh karena itu, apa yang disebut di dalam kitab ini sangat cocoklah dengan ilmu astronomi disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Nah, sekarang pertanyaannya orang tidak faham, coba nanti belajar pahami apa itu dilatasi waktu. Maka coba saya berikan contoh saja. Saya mau tanya, kalau saya jatuhkan dua benda ini, ini apa namanya? Kertas dengan HP. Saya jatuhkan dalam waktu yang bersamaan. Pertanyaannya, mana yang lebih sampai dahulu ke bumi? Hah? HP ya? Kamu nanya? Yang lebih sampai dulu ke bumi? Hah? HP. Kenapa kita berpedoman tentang hal itu? Sebab kita beralih kepada hukum fisika yang disebut dengan gravitasi. Jadi kenapa HP bisa jatuh lebih dahulu? Karena ada gaya gravitasi. Nah, sekarang ilmuwan membuktikan itu dalam dua objek benda. Dia pakai satu kapas, dia pakai satu apel. Itu direkam oleh BBC. BBC pernah merekam penelitian itu. BBC Two namanya. BBC Two itu adalah merekam segala aktivitas sains yang terjadi di Eropa. Ada satu ilmuwan, dia buat ruangan, ada suatu ruangan besar. Ruangan itu nol gaya gravitasi. Dia ambil kapas, dia taruh di atas. Dia ambil apel juga, dia taruh ke atas. Dalam waktu bersamaan, dia jatuhkan apel dan kapas itu. Sekarang, sebelum kita jawab penelitian itu, saya mau bertanya, kalau dengan gaya gravitasi, apel dan kapas lebih dahulu mana yang jatuh ke bumi? Hah? Apel. Tapi nyatanya BBC merekam bahwa apel dan kapas jika dijatuhkan dalam waktu bersamaan dalam ruangan nol gaya gravitasi, mereka jatuh bersamaan. Apel dan kapas jatuh bersamaan. Inilah yang nanti disebut dengan dilatasi waktu. Dilatasi waktu yang diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan barat dulu. Dilatasi waktu dan kelengkungan ruang dan waktu, itulah yang nanti bisa kita buktikan adanya laut yang disebut oleh Imam At-Tabari tadi. Yang disebut dengan istilah maujun. Maujun itu gelombang. Itulah itu. Maka jemaah dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah sampaikan Islam ini. Tidak ada kebohongan sedikit pun di dalamnya. Memang ilmu pengetahuan ini tidak muncul pada masa Rasulullah. Ilmu pengetahuan itu muncul pada abad ke-20. Di sanalah nanti sedikit demi sedikit mereka bisa membuktikan bagaimana Islam mengajarkan ilmu sains yang sangat mendalam. Tapi pada hakikatnya belum ditemukan pengetahuan. 1400 tahun yang lalu sudah diturunkan ayat Walaupun masa itu belum temukan ilmu teknologi, tapi dibuktikan oleh ilmuwan pada abad 20. Dan menanggung. Nah, yang uniknya, tunggu-tunggu sekalian, yang uniknya, dilatasi waktu dan kelengkungan ruang dan waktu itu tidak aktif ketika Rasulullah berangkat Isra dan Mi'raj. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa? Karena Rasulullah berangkat tidak pakai rumus kimia, tidak pakai rumus fisika. Fisika dihilangkan Allah, kimia dihilangkan Allah. Allah sendiri yang memperjalankan Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj. Maka Rasulullah waktu Isra Mi'raj tidak ada hukum fisika di sana. Nabi tidak terkena hukum fisika, tidak terkena hukum matematika. 199 juta kilometer kecepatan cahaya itu tidak aktif pada perjalanan Isra Mi'raj Sayyidina Maulana Muhammad. Maka beliau berangkat dengan kecepatan yang tinggi, tubuh beliau sehat, ruh beliau sehat. Miodanya han sehat dengku, wajin jo ju Honda apa han balap dengku, pulau miodanya yang han tumbun, pijut, kena ngangen kan tepupo ke helikopter dengku, kemenan kan? Kenapa? Karena hukum fisika aktif. Bayangkan Rasulullah dari Isra Mi'raj tu beliau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau andai Burak itu berjalan dengan memakai gaya kecepatan cahaya 199 juta kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi hanya memerlukan waktu 0,01 detik. Kalau kecepatan cahaya, tapi tidak ada di situ. Kecepatan cahaya itu non-aktif. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, saya rasa penting kita belajar ilmu-ilmu seperti itu. Dalam hal ini untuk membuktikan tentang keaslian dan kebenaran agama kita sendiri. Ini yang sedang terjadi di Eropa. Itulah sebabnya orang Eropa hari ini grafik keislamannya naik. Orang Eropa dan rumah kira meja tamu Islam. Digitanya orang kaya Islam lebih dari Islam. Itu fakta yang terjadi. Nah, baik ya. Sekarang kita mau tanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang disebut dengan khunnas? Nah, tadi kan ada disebut bahwa dalam laut itu ada matahari, ada bulan, ada khunnas. Sekarang kita tanya kepada Rasulullah, khunnas itu apa? Dalam riwayat ini disebut bahwa Imam Ali pernah datang ke Nabi. Imam Ali datang ke Nabi, beliau bilang begini. Ini sebelum pertanyaan muncul, beliau bilang Imam Ali, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Nah, Nabi, demi ayahku, demi ibuku, engkau ya Rasulullah. Saya ingin bertanya Nabi, famal khunnas? Khunnas itu apa Nabi? Allah sebut dalam Al-Quran istilah khunnas. Khunnas itu apa? Maka Nabi menjawab, ya Ali, wahai Ali, hunna khamsatu kawakibin. Khunnas itu adalah 5 bintang. Khunnas itu 5 bintang. Pertama, Nabi sebut, ada 1 bintang di alam semesta, kata Nabi, namanya Al-Birjis. Birjis namanya. Yang kedua, Wazuhal. Ada 1 namanya Zuhal, bukan Juhal. Kalau Juhal pakai jim itu artinya bodoh. Juhal. Kalau Zuhal, za itu bintang. Jadi ada 1 bintang namanya Al-Birjis, kemudian ada 1 lagi namanya Zuhal, kemudian Wabahram. Ada bintang lagi yang disebut Nabi dengan Bahram. Yang kelima adalah Zuhrah. Ah, tapi uniknya Nabi bersabda, fahadhil kawaibu al khamsatu at-taliati al-jariati. Kamu tahu enggak Ali? 5 bintang ini itu bergerak bersamaan. At-taliati al-jariati, dia terbit bersamaan, dia terbenam pun bersamaan. Wallahu alam, bagaimana bentuk bintang itu kita enggak tahu. Maka Nabi bersabda, mithla syamsi wal qamari, sama seperti bulan dan matahari. Maka Nabi juga bersabda, al-adiyati ma'aha dan juga bintang-bintang itu kembali bersama. Nah, itulah yang disebut dengan istilah Al-Khunnas. Nah, sampai hari ini kita tidak tahu bintang-bintang itu, sebab dalam ilmu astronomi sendiri menjelaskan tidak ada yang tahu berapa jumlah bintang di alam semesta. Kita sekarang hidup di bumi. Ketika kita keluar dari bumi, kita akan melihat bumi seukuran kecil, seperti kelereng. Kenapa kita keluar ke bumi melihat bumi seperti kelereng? Jika dibandingkan dengan matahari. Matahari itu, apabila bumi ingin seperti besarnya matahari, maka bumi harus dikumpulkan sebanyak 1 juta bumi, baru seukuran matahari. Menyomenan, Bumo beyo, ube pu yang hitam-hitam dah buka eron. Yang hitam-hitam di dalam kuku, itulah bumi. Matahari sebesar ini. Dan di atas matahari ada yang lebih besar lagi, yang disebut dengan galaksi. Di atas galaksi ada lebih besar lagi, dan seterusnya begitu, lebih besar. Kita tidak tahu apakah Khunnas itu ada di dalam galaksi kita Bima Sakti, atau Khunnas itu berada di galaksi terdekat Bima Sakti yang disebut dengan galaksi Andromeda. Galaksi Bima Sakti menuju ke galaksi Andromeda, kalau kita diberi izin oleh Allah untuk pergi ke sana dan kecepatan cahaya, maka perlu waktu sekitar 50 juta tahun baru sampai galaksi Andromeda. Menyohanan petih, menomentum. Kadang drone hanan petih, kuih long berah. Bukti gini saja, biar enak. Kemarin kita sudah bahas. Matahari yang kita lihat hari ini, bulan yang kita lihat hari ini, itu bulan kapan? Matahari kapan itu? Yang baik long berah, yang lun tengah long kalung bulan nunggu. Yang bulan malamnya, enggak, salah itu. Bulan yang kita lihat hari ini itu bukan bulan sekarang, itu bulan 8 detik yang lalu. Bulan 8 detik yang lalu itu proses cahaya masuk ke mata kita itu perlu proses 8 detik. Kenapa? Memakai kecepatan cahaya. Matahari yang kita lihat hari ini itu matahari 8 detik yang lalu. Cahayanya masuk ke bumi butuh waktu 8 detik. Menyomenan aku tak beri kesimpulan, bulan dan matahari itu bukan bulan matahari sekarang, itu bulan matahari 8 detik yang lalu. Itu jarak dengan kita sekitar 1,5 juta kilometer dengan bulan, dengan matahari. Bagaimana ketika kita ingin mengukur antara kita dengan Jupiter yang lebih jauh dari matahari? Belum kena bekah konnya nunggu. Matahari yang kita lari ini itu matahari 8 detik yang lalu. Ternyata bintang yang berkelap-kelip di atas sana itu bintang yang cahayanya baru masuk ke bumi sekitar ratusan tahun yang lalu.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: bebas. Bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
1: Ya. Kira-kira. Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
0: Ceritanya Mas Doli.
1: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Iya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Pak Yeni, pertanyaan yang kedua.
0: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
1: Ini kan tadi judulnya kan wawancara.
0: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
1: Siap.
0: Siapa?
1: Pertanyaan Pak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
0: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
1: Ya.
0: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya. Musisi.
1: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
0: Aduh. Selalu siap mendukung. Ini
1: alhamdulillah. Aplaus Mbak Yeni.
0: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil 1 menit saja?
1: Siap.
0: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya.
0: NTT dan Sumatera.
1: Pray for NTT dan Sumatera. Minta 1 menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan.

0: Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini, dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
1: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
1: pemberdayaan masyarakat.
0: Saya tadi mau tak pelintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat, atau lembaga pemasyarakat apa?
1: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohong enggak?

Terima kasih Warelon di Warampun Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelon Stasiun Meteorologi Maimun Saleh Sabang memperkirakan tingginya gelombang di perairan Sabang Banda Aceh mencapai 2,5 hingga 4 meter pada 19 Agustus 2026 ya, atau hari ini. Dan kondisi tersebut masuk kategori tinggi dan perlu menjadi perhatian masyarakat khususnya nelayan serta juga pengguna transportasi laut. Kepala Stasiun Meteorologi Maimun Saleh Sabang Teguh Suprato mengatakan kondisi itu hingga gelombang dipengaruhi kecepatan angin diperkirakan mencapai 10 hingga 25 knot dari arah barat daya hingga barat. Dan selain gelombang tinggi, Warelon, kondisi cuaca di wilayah Sabang dan sekitarnya secara umum juga diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar 28 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban antara 65 hingga 80%. Dan Teguh juga menghimbau nelayan yang pengguna dan pengguna jasa transportasi laut untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas pelayaran. BMKG Sabang juga meminta masyarakat tetap memantau pembaruan perakiran cuaca karena kondisi di perairan dapat berubah sewaktu-waktu. BMKG Sabang juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi atmosfer dan juga perairan serta akan menyampaikan informasi terbaru apabila terjadi perubahan yang sangat signifikan tentunya. Warelon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: Yo!
1: Cut! Bahan.
0: Hana jadi kamu kahwin kah dah, Yung? Besi lu, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Saya terima nikah Uca Amela Sapitri, anak kandung Bangga, untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

Pakaian adat Aceh biasanya dipakai oleh pengantin pria dan pengantin wanita pada prosesi pernikahan adat Aceh, di mana pengantin pria disebut dengan linto dan pengantin wanita disebut dengan darabaro. Aksesoris ini saya tempah berpedoman kepada buku yang telah ditulis oleh orang tua kami, yaitu Bapak Haji Harun Kecik Lemi, dan terus menginspirasi saya untuk mencintai dan melestarikan kenabah indah tu ini. Karena mati anak mepak jerat, gado adat ho tanita.

Terima kasih Warelon di Purpur Anda berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warelon, di kesempatan malam hari ini masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warelon semuanya. Dan Warelon, Kapolres maksud kami penguatan keamanan di tingkat kampung tidak hanya membutuhkan kesiapan personel tetapi juga masyarakat yang memahami akses pelayanan kepolisian. Karena itu Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto kembali mengingatkan pentingnya memanfaatkan super apps Polri sebagai sarana layanan dan informasi kepolisian berbasis digital. Pesan tersebut disampaikan AKBP Agus saat mengikuti apel siaga Satlinmas dan juga Satgas Pagi Gampung bersama tim BPBD dari 3 kecamatan di lapangan Teku Umar Melabuh, Gampung Suwa Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Menurut Kapolres, pengenalan super apps Polri perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin mengetahui bahwa sejumlah layanan kepolisian kini dapat diakses lebih mudah dan melalui perangkat digital tentunya. Dan super app Polri menyediakan 9 kelompok layanan utama mulai dari kebutuhan administrasi kendaraan dan STNK, perpanjangan SIM nasional serta SIM internasional hingga pengaduan masyarakat. Dan untuk layanan lalu lintas masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk mengecek e-tilang dan konfirmasi etle. Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki perkara yang sedang ditangani, tersedia fasilitas untuk memantau perkembangan melalui SP2HP. Dan pemanfaatan Super App Polri juga menjadi bagian dari transformasi pelayanan kepolisian yang terus dikembangkan, dan kehadiran layanan digital tersebut diharapkan membuat akses masyarakat terhadap kepolisian semakin praktis, sekaligus juga memperkuat keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan publik tentunya. Dan dalam konteks keamanan gampung, kemudahan akses tersebut juga melengkapi peran Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung yang berada langsung di tengah masyarakat dan koordinasi dengan Babin Kamtibnas dan juga Babinsa tetap menjadi bagian penting ketika ditemukan persoalan yang membutuhkan penanganan di lapangan. Dengan demikian, penguatan keamanan tidak hanya dibangun melalui kesiapan aparat, tetapi juga melalui masyarakat yang aktif, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan juga mengetahui saluran resmi untuk mendapatkan bantuan maupun pelayanan tentunya.

对。我。

Relon di perpon Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Patah Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan yang singkat ini kita ulang kaji tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Uzkuruni uzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingat olehmu akan daku. Uzkurkum, aku ingat akan kamu. Washkuru li wala takfurun, dan bersyukur olehmu bagiku, wala takfurun, dan jangan kamu kufur. Di atas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, di atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita hamba, maka kita selaku hambanya Allah bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wala in syakartum la azidannakum, kata Allah. Sungguhnya bila kamu bersyukur di atas nikmat yang telah aku beri, la azidannakum, kata Allah, sungguh aku tambah di atas nikmat-nikmat yang lain. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, bagaimana yang dimaksud dengan syukur? Wa hakikatu syukri an ta'rifa an la mun'ima illa Allah ta'ala. Hakikat syukur adalah engkau kenal tidaklah pemberian nikmat kecuali Allah yang beri. Segala nikmat yang kita miliki, segala nikmat yang sudah ada pada kita hamba, itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, wa qalilum min ibadi syukur, sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, yang bersyukur di atas nikmat yang telah aku beri, kata Allah. Summa ta'rifa fadaila ni'matillahi ta'ala 'alaika fi a'dha'ika wa jasadika wa ruhika wa jami'i ma tahtaju ilaihi fi ma'ishatika. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah memberikan seluruh anggota-anggotanya, anggota kepada kita.
dan Allah berikan harta kepada kita, dan Allah berikan bentuk kita bentuk yang sangat sempurna. Itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-Nya. Allah berharap kepada kita hamba, Allah hanya bersyukur, kita hamba hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kitanya hamba. Summa idza arafta dzalika tahara fi qalbika faraha billahi ta'ala wa bi ni'matihi wa bi fadlihi 'alaika. Kemudian apabila telah engkau kenal akan yang demikian itu, yang bahwa semestinya kita sebagai hamba-Nya Allah selalu bersyukur di atas nikmat-Nya Allah, sehingga tahara fi qalbik, Allah menyucikan fi qalbik hati kita hamba. Dengan tersebut faraha billahi ta'ala wa bi ni'matihi wa bi fadlihi 'alaika, sehingga kita selaku hamba senang di atas nikmat yang Allah beri, di atas kelebihan yang Allah beri

nikmat yang Allah berikan. Segala-galanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita hamba. Semestinya kita hamba takhudu fil amali bumuji, beramal. Kewajiban di atas kita hamba beramal, mengerjakan amalan, mengerjakan ibadah, memperbuat segala perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangannya dan mengerjakan segala perintahnya.

termasuk Allah berikan akal kepada kita. Allah berikan akal dan nafsu, yang maknanya hana ba' makhluk lain, umpama ba' malaikat Allah berikan akal menteng, ba' binatang Allah berikan nafsu menteng, tetapi ba' getanyo manusia sempurna Allah berikan akal dan nafsu. Allah berikan akal, Allah berikan hati kepada kita, sehingga dengan hati tersebut fi dzikrillahi wala tansi mun'imik, dengan hati tersebut kita mengingat, kita selalu mengingat Allah. Dengan hati tersebut wala tansi mun'imik, kita tidak lupa kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat selalu dupna jai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah berkata di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, andaikan kamu hitung nikmat Allah, akan nikmat Allah, la tuhsuha, sungguh tidak sanggup kamu hitung tentang nikmat Allah yang berikan kepada kita hamba. Yang maknanya nyamban, nyamban jai, nyamban le. Pemberian Allah kepada kita yang hamba. Maka tugas sebagai hamba adalah bersyukur di atas pemberiannya Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, ma yang datang kepadamu daripada nikmat itu faminallah, itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kena ladum Allah Ta'ala hana gebi tapu kelung, sehingga katanya yang mbak urung pegahnya nyan anak mata sobi punyung sobi tenaga sobi jaro sobi, yang makna ji hana deh yang bahwanya adalah pemberian daripada Allah. Pajan baru terasa nikmat yang nabi la Allah dikala nikmatnya kagada. Pajan mayum nikmat tiga wate katruh sakit. Pajan mayum nikmat tang mata wate katruh buta. Pajan mayum nikmat harta ah wate kagada harta. Pajan mayum nikmat jabatan yang gembira Allah, wate kagadah jabatan.

Padahal semuanya itu, wa ma bikum min ni'matin faminallah, semuanya yang Allah berikan, semuanya nikmat yang datang kepada kita hamba itu, faminallah, adalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berkata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, andaikan kamu hitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, sungguh tidak dapat kita hitung tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ammal lisanu fa idharu syukuri lillahi ta'ala bitahmidi ila zallati alaihi. Adapun Allah memberikan lisan kepada kita, bahagian daripada nikmat Allah adalah Allah berikan lisan kepada kita, lidah kepada kita. Maka bagaimana bersyukur di atas lisan tersebut, di atas lidah tersebut? Fa idharu syukuri lillah, maka mendahirkan syukur kepada Allah Ta'ala di atas lisan yang Allah berikan, di atas lidah yang Allah berikan, bitahmidi ila zallati alaihi, dengan mengucap tahmid, dengan mengucap alhamdulillah, tahlil dan sebagainya, dengan berzikir, bertahmid, bertahlil, dan mengucap oleh lidah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna, sesuatu yang beruntung kepada orang yang lain, nasihat-nasihat yang keluar daripada lidah. Itu makna syukur di atas lidah yang Allah berikan kepada kita hamba. Ngelidah tersebut Allah, baik tahlil, tahmid, mengucap la ilaha illallah, dan dengan lidah terpegah sesuatu yang beruntung, yang bermanfaat kepada orang lain, yang lain, menasihati orang yang lain, mengarah orang lain kepada kebaikan. Itu maknanya adalah syukur di atas lidah yang Allah berikan. Wa amal jawarih fasti'amalu na'millahi ta'ala fi ta'atihi wa tawqih minal isti'anati biha ala ma'asiat hatta inna syakral aynaini antastatirra kulla aibin tarahu lil muslim. Kemudian Allah berikan segala jawarih-jawarih kepada kita hambanya, maka bagaimana bersyukur di atas anggota-anggota yang lain selain daripada lidah yang Allah berikan kepada kita, supaya ada makna syukur kepada pemberiannya Allah. Fasti'amalu ni'mallahi ta'ala fi ta'atih, adalah memakaikan, memperguna segala nikmat Allah berikan, fi ta'atih, pada ta'atnya Allah, pada patuh perintahnya Allah. Wa tawqifil minal isti'anati biha ala ma'asiatin, dan menjauhkan di atas maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan anggota yang Allah berikan, anggota giyu pakai oleh Allah, bata'at Allah, dan giyu pejauh di atas maksiatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umpama syukur minal ainaini, Allah berikan mata kepada kita, antastatira kulla aibin tarahu li muslim, yang bahwa mata yang Allah berikan berterhijab, berpadok
setiap aib yang takalan ba urang yang Islam. Be'deh aib urang lain. Be' nampak aib urang lain. Kibantara ngan mata yang gebila Allah tanda bersyukur kepada nikmat Allah itu mata. Dikala deh aib ba urang lain, be' deh ba mata. Puji yang deh sesuatu yang baik, sesuatu yang na keberuntungan bak mata, sesuatu yang na fahala dengan takalan. Gebi balasan yang get li Allah dengan mata yang Allah berikan. Wa syukrul uzunaini an tastatirra kulla aibin tasma'uhu fih. Begitu juga tentang Allah berikan uzunaini, dua telinga. Bagaimana bersyukur kepada telinga yang Allah berikan kepada kita hamba. Antastitirra kulla aibin tasma'uhu fih. Beterhijab kulla aibin setiap aib. Bupado be'deh aib-aib yang bila dipegah oleh orang lain, baik dia buat punyung. Tegedi dia, baik dia pengang. Akan tetapi, pada telinga yang Allah berikan, bujit keamalan, sesuatu yang tadinya adalah membawaki keberuntungan kepada anggota yang Allah berikan. Wala tasma'u biha bihima illa ma'abahalak. Tetapi yang tak pasau lang punyung, yang tak pedengar lang punyung, illa ma'abaha alaika, kecuali sesuatu yang Allah bolehkan, yang Allah perintahkan, yang Allah anjurkan. Itu makna syukur di atas anggota-anggota yang Allah berikan. Maka kita sebagai hambanya Allah, maka selalu bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berkata di dalam Al-Quran, berkata di dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andaikan kamu syukur di atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, la azidannakum, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Yang maknanya kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam kubur lebih nikmat daripada kehidupan yang na di alam dunia. Kehidupan di alam mahsyar lebih nikmat daripada kehidupan di alam barzah, di alam kubur. Begitu Allah menambah-nambahkan nikmatnya kepada kita hamba. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Andaikan hambanya Allah kufur di atas nikmat yang Allah berikan, inna adzabi lasyadid, sungguh azabnya Allah yang sangat pedih di sisinya Allah. Yang maknanya kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam kubur lebih sengsara daripada kehidupan di alam dunia. Dan kehidupan di alam barzah atau di alam kubur lebih sengsara daripada kehidupan di alam mahsyar, lebih pedih daripada kehidupan di alam barzah atau di alam kubur. Maka hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka selalu kita mohon kepada Allah, kita munajah kepada Allah, Allah selamatkan kita.
Allah beri kemudahan kepada kita dengan doanya yang sering kita sebut pada akhir doa yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Nabi, ya Allah, kebahagiaan kepada kamu di dunia dengan beramal, dengan beribadah, dengan berbuat perintahmu ya Allah, dengan mengerjakan segala perintahmu ya Allah, bersyukur di atas nikmatmu ya Allah. Wa qina azabannar, dan Allah ya Allah berikan kebahagiaan kepada kami ya Allah di akhirat nanti dengan syurgamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Halanallah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia,

0: Saatnya Anda ikuti Warta Meguta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Meguta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Meguta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Sari berita. Kebakaran hanguskan 3 rumah semi permanen di Subul Salam Barat. Rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, kebakaran hanguskan 3 rumah semi permanen di Subul Salam Barat. Damkar Brimob TNI dan warga padamkan api selama 2 jam. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga berkonstruksi semi permanen di Jalan Hamzah Pansuri, Desa Subul Salam Barat, Kecamatan Cipakiri, Kota Subul Salam. Insiden yang menimpa kediaman milik Muhammad Yusuf tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 14.25, di mana armada pemadam kebakaran tiba di lokasi 5 menit setelah laporan diterima. Proses pemadaman melibatkan pengerahan 5 unit armada damkar BPBD Kota Subul Salam, 1 unit water cannon Brimob, serta 1 unit armada milik Kodim 0118 Subul Salam dengan menerjunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian, masyarakat sekitar juga tampak sigap bahu-membahu membantu petugas memadamkan kebakaran api serta mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Subul Salam, Madin Cibro, mengonfirmasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Ia juga menyebutkan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Bank Indonesia Perwakilan Aceh menggelar Aceh Economic Forum Agustus 2026 di Aula Teku Umar Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh pada Rabu 19 Agustus 2026. Forum tersebut membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian terdampak bencana sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. PLH Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Herta Bastiawan mengatakan perekonomian Aceh pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 4,86%. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan pertama yang tercatat 4,09%. Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh sektor pertanian yang mulai kembali bergerak seiring dengan proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyampaikan progres rehabilitasi lahan pertanian hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 51,3% atau sekitar 40.852 hektar dengan dukungan anggaran mencapai 515 miliar rupiah. Nasir mengatakan proses rehabilitasi tersebut telah mulai terlihat melalui sejumlah kegiatan penanaman bersama di wilayah terdampak bencana.
4: Dan saya kira progres ini sudah ditunjukkan dengan beberapa event penanaman bersama ya, yang dilakukan sebelumnya di Tamiang, kemudian ada di Aceh Timur, ya. Kemudian juga ada beberapa kabupaten lain yang sebelumnya terkena bencana tersebut.
3: Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi sawah dapat dirampungkan pada November 2026. Anggaran sebesar 515 miliar rupiah telah dialokasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung proses rehabilitasi tersebut. Selain lahan persawahan, pemerintah juga terus melakukan pemulihan sektor perkebunan dari sekitar 60 ribu hektar lahan perkebunan yang terdampak kerusakan. Sekitar 40 ribu hektar diantaranya saat ini sedang dalam proses rehabilitasi. Perwakilan Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 Provinsi Aceh, Fajrullah Mufti, mengatakan seluruh wilayah terdampak bencana menjadi bagian dari sasaran rehabilitasi.
5: Dari Bigi, Bigijaya, sampai dengan ke Aceh Tamiang, wilayah timur itu kita laksanakan semuanya. Berjalan simultan semuanya nanti, termasuk juga di daerah tengah dan di daerah barat sampai ke Aceh Tenggara juga kita laksanakan. Jadi tidak ada yang prioritas-prioritas, semua kita kerjakan bersamaan.
3: Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian diharapkan dapat mengembalikan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi dan sinkronisasi data lintas sektor juga dinilai penting agar proses pemulihan lahan pertanian dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Loksmawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
6: Satuan Reserse Kriminal Polres Loksmawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe. Kapolres Loksmawe AKBP Dr. Azan menyampaikan bahwa polisi telah menangkap 4 orang tersangka, yakni SK dan MAHN sebagai pelaku utama pencurian, serta FS dan MD yang berperan sebagai penadah barang curian. Aksi pencurian yang terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026 terungkap setelah pemilik gudang yang mendapati tumpukan stok pakaian bermerek hilang dan memeriksa rekaman kamera CCTV di area belakang gudang. Kasus ini semakin terang setelah korban mendapat kabar dari kepala lorong setempat mengenai seseorang yang menawarkan pakaian bermerek dengan harga yang mencurigakan.
7: Ya, jadi hasil rekaman CCTV yang diambil di belakang gudang, tersangka menggondol pakaian ini dengan karung, ya, digendong belakang, kemudian dibawa keluar. Nah, ini sisa yang berhasil kami sita dari tangan pelaku, kemudian kami juga masih mencari yang sudah terjual, ya, karena ini penadahnya sudah ditangkap, 916 piece yang sudah terjual, lumayan banyak. Ya, korban mengalami kerugian 410 juta. Jadi 916 piece itu masih dalam pencarian barang bukti.
6: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 410 juta rupiah. Akibat hilangnya pakaian bermerek, polisi telah mengamankan satu kaset rekaman CCTV dan 84 potong pakaian sisa sebagai barang bukti. Sementara sisa pakaian lainnya yang sudah terlanjur dijual ke daerah Biren dan Banda Sakti ini terus diburu petugas. Atas perbuatannya, kedua pelaku pencurian terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara, sedangkan kedua penadah terancam hukuman hingga 6 tahun penjara.
7: Pasal yang kita persangkakan terhadap keempat tersangka tersebut adalah dua tersangka pelaku pencurian, yaitu SK dan MHN. Kita kenakan pasal 477 ayat 1 huruf E dan huruf F. Kemudian kami juntuhkan ke pasal 476 KUH Pidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian untuk dua penadah, FS, kemudian MD, kita kenakan pasal 592 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan denda kategori 3.
6: Dari Loksmawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pemkab Aceh Tengah melaksanakan pasar murah dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
8: Pemerintah Aceh Tengah kembali menyelenggarakan pasar murah di Kecamatan Bobesun dalam rangka memeriahkan HUT RI. Pelaksanaan pasar murah ini disambut antusias warga. Menurut mereka, pelaksanaan pasar murah ini membantu pemenuhan kebutuhan pokok harian rumah tangga. Harapannya pelaksanaan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membantu warga di tengah harga sembako meninggi.
9: Kami selaku masyarakat sangat senang karena harga bahan pokok sekarang kan mahal dan dikasih murah, dan kami sangat senang.
10: Pamuk sini. Mana pamuk sini?
11: Tambahan Bu dari Bu.
12: Apalagi di bulan yang kayak di bulan ceklek kayak gitu. Nah, kami merasa bersyukur.
9: Ya.
8: Camat Bobosen Abada mengatakan kegiatan pasar murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara ini sekaligus membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
12: Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pasar murah di Kecamatan Bobosen. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bupati Aceh Tengah atas pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Bobosen.
8: Amatan RRI, pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kecamatan Bobosen ini mendapat antusias yang tinggi dari warga. Ada sejumlah kebutuhan yang disediakan seperti telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Hikmah Wakila optimalkan layanan melalui mobil kas keliling di Pasar Almahira, Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
13: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Hikmah Wakilah mengoptimalkan layanan melalui mobil kas keliling untuk memperluas jangkauan layanan keuangan di Pasar Almahira Lamdingin, Kota Banda Aceh. Layanan ini disambut baik oleh para pedagang sehingga mendekatkan akses untuk transaksi tabungan maupun pembiayaan syariah sebagai modal usaha secara langsung di lokasi tanpa harus ke kantor BPRS Hikmah Wakilah. Teller pada mobil kas keliling Bunaya menyampaikan layanan dibuka mulai pukul 9 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Adapun setiap harinya banyak pedagang yang memanfaatkan layanan ini.
14: Layanan dari kami ini sekarang untuk sementara kalau di Almahira ini masih menabung. 1-2 ada yang nasabah yang sudah jadi yang ngambil pembiayaan, tapi nabungnya di kita. Jadi kami yang jemput, nasabahnya tetap jualan.
13: Untuk diketahui, sasaran utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Bank ini sudah didirikan sejak 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep serta tata cara syariah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.